0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. 2 diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus. Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026, tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai

0: mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
1: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
0: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
2: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
4: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
5: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
6: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Menteri boleh berganti arah politik.
9: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Armanata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
8: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
9: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armanata Nasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
10: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
9: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: India mengecam baru-baru ini terhadap 2 kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan 2 pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petang milenial, karir masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita masih membersamai Anda di pagi hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan kita hadirkan opini publik pada pagi hari ini bersama rekan saya juga Sirli yang menemani kita semuanya. Sirli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Padli.
0: Baik, Sirli, kita mengangkat topik pada pagi hari ini terkait dengan yang namanya itu memperluas jangkauan transportasi publik, yang dalam hal ini juga menjadi perhatian karena Sirli beberapa waktu yang lalu ya, ini Trans Banjar Bakula masih eksis menemani masyarakat di daerah kawasan Banjar Bakula, yaitu wilayah aglomerasi daerah Banjarmasin, Banjarbaru, ada Barito Kuala, terus juga Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan ada 5 ya daerah tadi ya. Yeah. Nah, Sirli ini melihat seperti apa Trans Banjar Bakula saat ini, pernah memakai Sirli untuk bis tersebut?
1: Kebetulan kalau saya nih, Padli, memakainya pas masih masa-masa launching ya kemarin itu, okay, yang masih digratiskan tuh. Kalau nggak salah di tahun 2023 ya, yang mana itu makai buat bolak-balik dari Banjarbaru, Banjarmasin. Jadi waktu itu kayaknya belum sampai ke daerah-daerah Kabupaten Banjar yang Martapura dan juga Tanah Laut ya, sekarang sampai ke sana juga.
0: Iya, jadi pernah makai tapi tidak sering banget jadinya ya sekarang. Iya, ini ya maksudnya.
1: Sekarang udah nggak pernah lagi sih kebetulan, Padli.
0: Dan kebetulan transportasi publik kita selain Trans Banjar Bakula ada juga di daerah Banjarmasin, Trans Banjarmasin juga. Oh, iya. Sirli, ada yang bis kecil, bis besar juga yang mengakomodir koridor-koridor di dalam kota. Terus juga kalau di Banjarbaru ada Trans Banjarbaru, kalau tidak salah di Tanah Laut ada Lakatan namanya itu. Terus juga di Kabupaten Banjar ada Trans Martapura kalau tidak salah ya. Ini kalau salah ralat ya, mudah-mudahan benar ya. Nah, ini rencananya itu adalah Trans Intan Banjar sebenarnya. Oh, ya, di Kabupaten Banjar tersebut. Jadi ada wacana integrasi katanya Sirli dengan tarif papadaan yang itu kita bisa memakai semua moda transportasi mulai dari Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Masin, Trans Banjar Baru, dan juga Trans Intan Banjar sama Lakatan tersebut katanya Sirli. Yeah. Dengan angkutan tersebut kurang lebih nominalnya Rp5.000 ya kalau tidak salah. Itu satu kali tap dan berlaku 90 menit Sirli. Jadi 90 menit itu sistemnya ketika Sirli sudah sampai ke stasiun ataupun juga ke terminal, Sirli mau pindah nih moda transportasi ke yang dalam kota.
1: Oh,
0: nah, dalam kota tuh transit, pindah ke bis satunya lagi itu gratis selama 90 menit tersebut katanya.
1: Oh, jadi nggak perlu bayar-bayar lagi ya?
0: Nggak perlu bayar-bayar lagi. Nah, katanya seperti itu ya. Jadi ini akan diintegrasikan. Dan di launching kemarin beberapa waktu yang lalu, 8 Oktober kalau tidak salah, tarif papadaan ini katanya Sirli, yang bekerja sama dengan Excel by Bank Kalsel. Nah, ini menarik Sirli, jadi bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi tidak perlu capek-capek bayar lagi katanya.
1: Iya.
0: Dengan berbagai pilihan yang sudah dihadirkan tadi oleh pemerintah, tinggal masyarakatnya aja mau nggak maunya ya.
1: Betul.
0: Tapi kondisi saat ini Sirli, transportasi publik apakah aman, apakah nyaman dan lain sebagainya, kita coba ajak pendengar dan yang menyimak ya opini publik pagi hari ini yang mungkin pernah naik Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Masin ataupun juga angkutan feeder lainnya. Anda bisa bergabung bersama kami di 0511 3251562, 0811 40976, 0811 5111410, untuk Anda ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita coba sapa penelpon pertama kita. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Selamat pagi. Ada Pak Wawan kah ini?
2: Mas Wawan, bukan Pak Wawan.
0: Iya, Mas Wawan, sorry. Saya
2: belum nikah.
0: Oh iya, benar.
2: Saya kalau itu panggil Pak, pokoknya ada cewek nangsa.
0: Oh iya, baik. Mas Wawan, ya siap. Mas Wawan, sehat, Mas Wawan?
2: Ya.
0: Sehat kabarnya, Mas Wawan?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana nih, ada komentar mungkin terkait transportasi publik?
2: Itu berlaku untuk masyarakat luar Banjarmasin.
0: Ya, itu yang menggunakan moda transportasi umum, intinya yang terintegrasi ada Trans Banjar Bakula, Trans Banjar Baru, ada Trans Intan Banjar juga, Mas Wawan. Terus di Tanah Laut ada namanya Lakatan, nggak tahu nih jalan atau tidak tuh daerah sana.
2: Ya, itu berlaku untuk masyarakat umum, nggak? Umpama kita kan warga Kati, pas ke Banjarmasin itu berlaku nggak itu?
0: Oh iya, berlaku. Ah. Jadi semua masyarakat bisa mengakses itu.
2: Warga Banjarmasin dan sekitarnya.
0: Enggak. Semua masyarakat bisa mengakses itu asal mempunyai kris, asal mempunyai kartu. Nah, itu untuk pembayarannya pakai itu, Pak Mas Wawan.
2: Cuma kalau di sini kalau mau ke Banjar, kita kan di San 400. Ya, muka arah ke Banjarmasin itu kesulitan taksinya.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kemarin kita nunggu bis yang dari mana? Dari
0: Kota Baru.
2: Enggak, dari Banjarbaru itu yang dari desa Sengayam itu.
0: Oh, oke, okay. Baik.
2: Cuman ada yang bis antar provinsi itu. Yang tulisannya Tanah Grogot, Banjarmasin Tanah Grogot itu
0: oh,
2: kan ada
0: iya.
2: Yang rutenya kan ada rutenya. Cuma ada dua rute itu. Rute Banjarmasin Tanah Grogot itu lewatnya di sini, Jalan Batar itu sini. Banjarmasin, Belahari, sini baru ke arah Batu Licin, Kota Baru, ke Sengayam sana. Jadi kita nunggunya bis dari sana.
0: Oke. Belum ada angkutan yang memang secara umum melayani dari wilayah Pian ke Banjarmasin begitu ya?
2: Kosong, enggak ada.
0: Oke.
2: Paling kita nunggu bis antar provinsi yang tulisan Tanah Grogot itu baru.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita mau ke Banjarmasin kesulitan, paling ya satu hari belum tentu ada lewat, jarang sekarang.
0: Oke.
2: Jadi kita pelan-pelan kalau mau ke Banjarmasin itu nunggu bis tulisan Banjarmasin Tanah Grogot itu baru ke arah dari arah Batu Lucing datang ke Banjarmasin.
0: Okay.
2: Jadi kita nunggu di sana dulu.
0: Antar provinsi jadi bis yang digunakan ya.
2: Antar provinsi yang punya ada tulisan Banjarmasin Tanah Grogot itu pasti itu.
0: Oke, baik.
2: Sama kalau kita kalau mau ke Batu Lucing itu nunggu tulisan Banjarmasin Tanah Grogot yang datangnya dari Banjarmasin kalau ke mau ke Batu Lucing Kota Baru. Kalau kita sama mau ke Banjarmasin nunggu bis itu. Banjarmasin Tanah Grogot itu.
0: Oke, paham. Jadi belum ada memang secara umumnya yang melayani khusus
2: yang
0: khususnya ya.
2: Itu enggak ada. Yang ada yang taksi kuning itu. Yang warna kuning itu enggak ada.
0: Oke.
2: Yang khusus melayani Belahari itu enggak ada. Kita dari Belahari ke sini atau ke Pasar Jorong, Pasar Belahari atau mana enggak ada. Yang khusus itu enggak ada.
0: Oke, paham. Jadi ya. Numpang angkutan atau pakai travel biasanya jadinya
2: ya?
0: Iya,
2: biasanya travel itu.
0: Travel
2: yang berapa itu kan.
0: Baik.
2: Khusus itu enggak ada.
0: Baik. Siap, dapat dipahami. Berarti mudah-mudahan ini jadi masukan juga bagi pemerintah provinsi ya untuk bisa mendorong lah ya paling tidak ya.
2: Dari Jorong, tapi kalau yang di Belahari kita enggak tahu. Kita kan enggak pernah ke Belahari.
0: Oke.
2: Kita mau ke Belahari, ke Banjarmasin yang khusus enggak ada.
0: Kalau
2: naik travel, naik yang tulisan Banjarmasin Tanah Grogot itu aja.
0: Siap, baik. Nanti kita catat ya masukan ini. Terima kasih, Mas Owan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Owan di Jorong. Sirli, kita lanjut ke Bung Syahri di Banjarmasin. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, alhamdulillah. Kabar sehat, Bung Syahri?
3: Alhamdulillah, sehat. Sambil monitor di jalanan, tapi ketat. Dengan Banjar Bakula,
0: wah mantap luar biasa.
3: Karena jadi tertarik itu pertama sejak kebelakang, mungkin baru sampai sebulan lah, bukan?
0: Iya. Karena
3: bandara itu kemarin sama anak SMA tergepak.
0: Iya.
3: Nah, mungkin kejadian-kejadian sebelumnya mungkin ada lah, tapi kita berbicara ke depan lah, kalau yang belakang mungkin. Karena ini apa jaringan makin banyak lah, Banjarmasin, Banjarbakula, jadi kan tertariknya Banjarbakula lalu disambung lagi Banjarmasin ya,
0: dan feedernya gitu. betul.
3: Jadi harapan kita ini pengerukutan sopir kita harapkan yang betul-betul mengerti jalan medan, artinya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti yang sudah sebutkan di atas tadi, kejadian yang laju. Mejar istilahnya
0: ugal-ugalan ya.
3: Hingga ada apa terhindar dari hal-hal yang tidak inginkan dari berdepak,
0: terrempet
3: dan lain-lain. Jadi kuncinya itu dari supir perekrutan pertama gitu, jangan sampai terjadi orang dalam, terjadi hal-hal seperti ini. Kemudian juga kita perlu tes, kemudian punya tim. Kalau pistol kan sim di umum kan biasanya lah.
0: Iya.
3: Itu polantas juga turut tangan dalam tes gitu. Itu harapan kita supir yang betul-betul profesional yang mengerti jalan di kota Banjarmasin dan fase umumnya. Karena Banjarmasin ini mohon maaf padat sekali loh.
0: Iya.
3: Ini ada juga beberapa teman saya dari, padahal dia itu bisa nyetir dari Jakarta gitu. Jadi istilahnya itu apa? supir kursus apa kursus lagi di Banjarmasin.
0: Wow. Untuk
3: menghadapi jalan lalu lintas di Banjarmasin.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jadi artinya walaupun bisa punya memahami lintas di kota Banjarmasin supir itu. Belajar yang asal terima.
0: Gitu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bung Syahri atas komentar Anda, menarik. Nanti mudah-mudahan kita bisa sempat bahas. Selamat jalan Bung Syahri, hati-hati di jalan ya Bung Syahri ya. Oke, ya. Baik. Terima kasih Bung Syahri sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke 976, telah berdering, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Putri Sirli dari Karangintan.
1: Iya.
0: Oke, Putri, sehat kabarnya Putri? Baik, terputus Putri.
1: Aduh.
0: Cuma sempat nyapa aja berarti ya. Di belakang Putri, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Oke, Bapak Julian nih, Papi Julian.
5: Iya.
0: Ah, lama tidak bersua nih dengan beliau nih.
5: Sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah. Papi Julian sehat juga kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, ini ada kenalin dulu rekan saya ada Sirli nih. Papi Julian sudah kenalan?
5: Apa penyiar juga?
0: Rencananya siaran magang nanti selama beberapa bulan.
1: Iya, salam kenal ya Bapak Julian.
0: Iya,
5: salam kenal Mbak Sherly.
0: Betul, yeah. Baik. Nah, Bapak Julian ini pengguna sejati juga nih Trans Banjar Bakula ya.
1: Oh.
5: Iya, sebetulnya saya menginginkan tuh lebih dari ini, Mas Fadli.
0: Apa tuh?
5: Ya, mungkin ya.
0: Mm-hmm.
5: Sebelum saya mati.
0: Oke, baik.
5: Kalau bisa tuh ada kereta api yang keliling Kalimantan itu. Nah, kan sekarang sudah dihembus-hembuskan tuh isu-isunya. Ya, itu otomatis nanti jadi pemersatu. Anggap aja bukan Bakula Kalimantan gitu, Bakula Kalimantan. Nah, jadi kan. Tapi untuk ini khayalan saya saja sebetulnya. Jadi bisa dipersatukan Kalsel, Kalteng, Kalsim, Kaltara kembali ke Kalbar, muter. Bisa jadi wisata loh itu. Kereta api wisata. Tapi ya biayanya mahal, nggak jadi masalah. Yang penting ini namanya wisata itu kan orang berlebih. Kalau untuk transportasi bis sekarang yang Banjar Bakula ini ya, kalau menurut saya itu masih ada sedikit anak. Menurut saya ya, itu kan masih belum dibedakan antara yang umum sama yang pelajar mahasiswa. Harusnya itu dibedakan. Ya, jadi kalau mahasiswa kan mungkin turunnya kan pasti ada halnya. Kapan perlu ya bisnya ditambah armadanya. Kalimantan ini orang paling tertib loh menurut saya. Kalau di lain itu sebentar-sebentar tuh mobil atau motor pasti mencet bel. Kalau di Kalimantan enggak ada.
0: Iya.
5: Perhatikan aja. Orang-orang Banjarmasin, Kalteng itu masih bertegur sapa. Kalau ada kemacetan.
0: Ya.
5: Dia tidak main tangan kiri yang picik-picik bel itu. Perhatikan aja.
0: Iya.
5: Tapi kalau di Surabaya, Semarang, Jakarta, jangan coba-coba sama. Itu bel itu bersaut-sautan itu bikin emosi.
0: Apalagi di India ya.
5: Hah?
0: Apalagi di India.
5: Enggak usah ditanya.
0: Ya kan maksudnya klaksonnya berdering banget di sana ya. Sama kayak di lain.
5: Kalimantan Selatan nih jalannya. Itu masih
0: sayem
5: gitu loh. Enggak ada emosi kalau pagi. Perhatikan aja saya dari Banjarbaru ke Banjarmasin kan sering diantar.
0: Iya.
5: Itu sepanjang jalan itu mobil tuh enggak pernah ngebel. Nah, itu saya perhatikan sekali. Oh, berarti orang kita ini dibilang masih apa ya? Enggak berbicara bel gitu loh. Masih sabar.
0: Oke.
5: Sabarannya masih tingkat dewa.
0: Iya. Sopan santun budayanya juga ya.
5: Sopan santunnya. Karena juga yang melawan-lawan arus itu hampir-hampir ya nggak ada.
0: Iya.
5: Ya kalau bis yang apa Banjar Bakula ya, yang
0: mm-hmm, Banjar Bakula
5: sampai Banjarmasin ya.
0: Iya, yeah, iya.
5: Yeah. Nah, itu kalau menurut saya tuh kami itu bisa bisa ketinggalan.
0: Mm.
5: Nah, ketinggalan.
0: Oke.
5: Okay. Itu artinya peminatnya itu membludak.
0: Mm.
5: Nah, ibaratnya dagang ya kalau laris jadi ya tambahin dong dagangannya gitu menurut saya. Kan ya, bisnya armadanya ditambah. Jadi armadanya ditambah, mungkin yang biru atau yang hijau itu kan ada tuh. Jadi antrian apa itu? Antrian jalannya itu ya.
0: Iya.
5: Kan berhenti tuh di halte gitu kan. Nah, kan banyak nggak berhenti, berhentinya itu karena apa? Dia sudah penuh. Nah, Matapura Banjarbaru penuh. Nah, landasan ulin ditinggalin, dikecengin. Nah, akhirnya kita tunggu. Akhirnya nggak jadi berangkat ke rumah sakit.
0: Oke, baik. Nah, jadi daerah tengah ya biasanya nih.
5: Karena kita termasuk wilayah yang anu, ya penumpangnya sudah penuh
0: di awal ya.
5: Jadi tuh ya bukan salah bisnya,
0: penuh.
5: Dia cukup pakai lampu cetet dua kali halogen, oh artinya penuh, gitu kan. Jadi kita masih menggunakan akhirnya Grab.
0: Iya.
5: Grab itu ya tahu sendiri kan. Nah, memang fasilitasnya enak ya. Kita nggak berjubel di dalam.
0: Iya.
5: Jadi itu tapi mahal.
0: Betul. Ya,
5: kalau memang Banjar Bakula sudah boleh dikatakan dagangan itu laris manis, ya ditambah dong
0: armadanya tadi ya. Oke,
5: siap. Oh, jalannya juga bagus kok.
0: Iya.
5: Kemudian jalur-jalurnya ditambah lagi. Jangan yang itu-itu aja. Mungkin yang masuk ke bandara ditambah. Mungkin yang masuk ke Trikora
0: tambah lagi juga
5: yang
0: ya.
5: Yang tempat saya ini kan dari Liangan ke Trikora, Banjarbaru tembus Cempaka. Itu ditambah lagi.
0: Jadi
5: armadanya terus muter. Saya kira yang namanya alat transportasi itu kayaknya loh ya, keuntungannya itu memang sementara ini loh, kalau menurut saya sementara ini agak kecil. Tapi kalau itu berlanjut, ada kemudian kan sudah nih trigger-triggernya tuh yang mobil-mobil yang kecil tuh. Nah, turunnya dia ke halte.
0: Okay.
5: Ada yang dari kampung turunnya ke pasar atau ke halte gitu, dia nunggu di situ, muter lagi. Kalau di Banjarbaru kan gitu tuh, ada yang kecil-kecil, mobil kecil-kecil.
0: Iya, Trans Banjarbaru. Kan
5: betul. Nah, gratis itu, ibu-ibu mau ke pasar, gratis. Nah, itu juga ada yang ke halte.
0: Okay.
5: Ke halte berhenti atau jalan sedikit, seperti di Pasar Bulan Raya itu kan ada tuh haltenya tuh.
0: Iya, di depannya ya.
5: Nah, di dekat SPBU.
0: SPBU
5: tuh.
0: Ya.
5: Nah, jadi dia dari pasar turun itu gratis, jalan kaki sebentar ke situ.
0: Tapi
5: kelanjutannya tuh sedikit ada mengecewakan.
0: Oke.
5: Mengecewakan itu tadi penuh. Intinya saya perhatikan ini barang, ini usaha laris manis.
0: Iya. Paham.
5: Pada umumnya ya namanya pedagang, kalau laris manis
0: ya ditambahin dong.
5: Adanya apa itu?
0: Ibaratnya modalnya ya,
5: cabangnya.
0: Baik, dapat dipahami Pak Julian ya, dapat dipahami.
5: Itu yang saya salut memang itu Banjarmasin Bakula ini memang bagus. Dan saya juga berharap Kalimantan ini ada kereta api.
0: Siap, nanti kita ini coba tampung pertanyakan juga nanti ya.
5: Gubernur kita Pak Bapak Muhyiddin ini bisa mewujudkan cita-cita masyarakat Kalimantan yang kepingin kereta api bisa keliling Kalimantan naik kereta api sambil rekreasi gitu loh.
0: Oke, siap, dapat dipahami Pak Julian. Terima kasih banyak ya.
5: Mbak, siapa tadi?
0: Mbak Sirli namanya.
5: Mbak Sirli.
1: Siap.
5: Semoga apa ya, Banjarmasin Kalimantan Selatan atau Kalimantan pada umumnya nih alat transportasinya itu sukses, baik.
0: Amin.
5: Jadi kan sementara ini memang dasar apa tadi yang dibilang Mas Wawan tadi ya,
0: masih
5: ya boleh katakan masih kurang dan peluang bisnisnya itu masih terbuka lebar. Jadi tinggal kita aja lagi pintar-pintar menyiasatinya, cari cuan.
0: Baik, siap.
5: Terima kasih Mas Fadli.
0: Terima kasih banyak Pak Bijelian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pendapat dari masyarakat yang menginginkan adanya tambahan armada juga ya tadi. Karena memang daerah-daerah seperti Landasan Ulin, daerah seperti kawasan Liang Anggang, daerah tengah ya. Daerah tengah ini artinya daerah yang udah padat di awal. Misalnya di terminal induk anggap di Gambut Barakat ataupun juga di terminal Pal 6 itu udah penuh, sehingga menuju ke arah Banjarbaru itu udah tidak terlayani lagi di tengah kotanya, ataupun juga di terminal Simpang 4 Banjarbaru Sirli ataupun di daerah Martapura sudah penuh sehingga di tengah-tengahnya itu tidak dapat terpenuhi. Nah, ini risiko sebenarnya ya yang dialami oleh wilayah tengah seperti Landasan Ulin dan Liang Anggang. Mudah-mudahan armadanya yang ditambah tadi sehingga mobilitas masyarakat bisa terakomodir dengan baik dan benar, dan ini menjadi sorotan juga pastinya dari Pak Julian ya. Sirli, bagaimana melihat Trans Banjar Bakula saat ini melihat melintas di kawasan Banjarmasin, apa yang kira-kira perlu di apa ya dilakukan oleh pemerintah melihat dari Trans Banjar Bakula, apakah perlu ditambah, sepakat dengan pendapat pendengar tadi atau seperti apa Sirli?
1: Sebenarnya kalau dari armada-armada yang biasanya Sirli lihat ya selama ini di jalan itu sudah lumayan banyak biasanya kalau setiap halte dan persinggahan-persinggahan bisnya itu biasanya kayak 1-2 bis terus nanti ada lagi gitu kan Pak Dli kalau Sirli lihatnya, cuman dibandingkan mungkin dengan antusiasme masyarakat yang lumayan banyak tadi ya Pak Dli ya yang mau menggunakan transportasi umum ini seperti bis Trans Banjar Bakula ini, jadi ya mungkin menyesuaikan lagi tadi dengan banyaknya antusiasme masyarakat, dengan mungkin dari data-data bagaimana penggunaan masyarakat selama ini, khususnya di tadi kayak kata Pak Dli kan, halte-halte yang di tengah-tengah gitu, yang ternyata pas udah mau naik nih ternyata udah penuh.
0: Itu jadi sorotan juga, mudah-mudahan ini jadi perhatian, mudah-mudahan nanti kita bisa tanyakan ke dinas terkait, khususnya dinas perhubungan. Karena yang akan diangkat isunya lumayan banyak Sirli di kesempatan dialog interaktif Banjar Realita ini. Di antaranya tadi ada isu terkait dengan penambahan armada juga memang tengah dilakukan juga oleh pemerintah provinsi. Pasti mereka sudah memikirkan keluhan-keluhan dari masyarakat tadi yang mudah-mudahan bisa diakomodir semuanya, walaupun namanya juga ada keterbatasan, ada mungkin kekurangan dan lain sebagainya. Namanya untuk menjadi sempurna pasti ada langkah-langkah yang perlu diambil gitu ya. Kalau kita berkaca di Jakarta, Sirli, Jakarta kota metropolitan dengan transportasi umum yang terintegrasi, ada namanya itu Jaklingko, mikrotrans mereka dari dalam gang gitu sudah menjemput masyarakat sebagai bis feeder, angkutan feeder maksudnya, lalu beralih ke bis feeder, bis feeder beralih ke Transjakarta. Artinya di situ terintegrasi semuanya. Nah, mudah-mudahan Banjarmasin, Kalimantan Selatan bisa menerapkan itu Sirli ya, insyaallah. Baik, terima kasih Sirli sudah menemani saya di kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa di Banjar Realitas sesaat lagi yang akan kita hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
6: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalselteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalselteng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsoteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

0: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Shirley. Beredar unggahan akun TikTok Jackie pada Kamis 10 September 2026 yang mengunggah video isinya memperlihatkan Mahfud MD sedang menandatangani dokumen di depan Presiden Prabowo. Unggahan tersebut disertai narasi Presiden Prabowo lantik Mahfud MD sebagai Jaksa Agung. Nah, pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim tersebut melalui laman resmi Kejaksaan Agung www.kejaksaan.go.id. Diketahui posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh ST Burhanuddin. Turnback Hoax kemudian menelusuri cuplikan video menggunakan Google Reverse Image Search. Hasilnya ditemukan unggahan serupa di kanal YouTube Tribun Medan TV yang tayang November 2025. Diketahui konteks asli dokumentasi adalah momen Mahfud dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Nah, kesimpulannya pendengar, konteks asli dokumentasi adalah momen Mahfud dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Jadi, video berisi klaim Mahfud MD dilantik menjadi Jaksa Agung itu merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content.

0: Banjarmasin pagi ini. Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB singkatan apa nih? Sudah UH, kada beranai, sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis

pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita, hanya di Pro1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Pro 1 Banjarmasin. Di manapun Anda berada saat ini, kita hadirkan dialog interaktif Banjar Realita bersama saya Fadli yang akan memandu jalannya dialog kita pada pagi hari ini. Kesempatan spesial kita dapatkan di hari ini, di mana edisi Selasa 13 Oktober 2026, kita akan berbincang bersama terkait dengan transportasi publik yang saat ini sangat digandrungi masyarakat. Berdasarkan catatan pribadi dan juga berbagai sumber yang saya kutip, ada sekitar 1.900.000 orang menggunakan moda transportasi pada tahun 2025. Artinya, ada potensi peningkatan di tahun 2026 yang ini menjadi tantangan besar bagi dinas terkait, khususnya Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti apa transportasi publik bisa menjadi kunci mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah? Kita bahas di Banjar Realita pada pagi hari ini, yang insya Allah kita akan berbincang bersama narasumber kita, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, ada Pak Adi Rosian Esos. Kita coba sapa, selamat pagi Pak Adi.
1: Selamat pagi.
0: Salam kenal, saya Fadli.
1: Ya, iya.
0: Baik, alhamdulillah sehat Pak Adi.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Adi, kita langsung ke topik kita. Pak Adi, kita bicara tentang transportasi publik yang khususnya ini bidang jalan ini mengatur juga ya, mengelola juga terkait dengan hal tersebut ya Pak, ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ada pemberitaan sebelumnya yang mengatakan 74 miliar rupiah digunakan untuk Trans Banjar Bakula. Mungkin kita sebagai pembuka boleh dijelaskan terlebih dulu Pak, 74 miliar rupiah itu sebenarnya untuk apa sih Pak, untuk transportasi publik kita ini?
1: Baik, memang kisaran anggaran yang kita perlukan untuk menjalankan Trans Banjar Bakula ini adalah sebesar sekitar 74 miliar rupiah ya kisarnya. Mm-hmm. Itu sebenarnya bentuk subsidi pemerintah daerah kepada masyarakat, karena transportasi perhubungannya itu kan termasuk pelayanan dasar, pelayanan dasar, wajib ya, pelajaran wajib, pelayanan dasar. Jadi disitulah subsidinya. 74 miliar itu kita skemakan dengan pola buy the service. Jadinya kita membeli layanan kepada pihak ketiga, dalam hal ini kebetulan pemenangnya kemarin adalah PT Bagong DKK Makmur, untuk melayani masyarakat kita. Jadi kita tidak mau tahu istilahnya kan, pokoknya ini layanan masyarakat kami dengan jumlah kilometer layanan sekian. Nah, jadi itu yang kita penuhkan 74 miliar. Termasuk dalamnya itu ada manajemen pengawasan.
0: Oh. Ya. Jadi ada subsidi untuk layanan, ada untuk pemeliharaan juga kemungkinan Pak ya?
1: Iya, pemeliharaan itu masuk sana. Masuk itu sana, jadi ya? Sudah tanggung jawab dari perusahaan.
0: Okay.
1: Semuanya. All in. Jadi kita 74 itu kita tidak memikirkan apa-apa lagi. Pokoknya masyarakat kita terlayani. Okay. Apabila mereka gagal melayani, mereka kena penalti.
0: Oke. Okay. Dan itu langsung diawasi oleh Dinas Perhubungan.
1: Ya, atau Dinas Perhubungan melalui manajemen pengawasan kami, PT Sol Air Indonesia. Iya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya 74 miliar rupiah itu setiap tahun.
1: Setiap tahun
0: dianggarkan untuk yang tadi, Pak ya, tadi
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ada apa ya? Ada kerusakan, ada segala macam, itu pihak apa ya, ketiga yang mengelolanya.
1: Betul,
0: dan lain
1: betul.
0: Sebagainya.
1: Operator istilahnya.
0: Operator ya, ya bahasa. Nah, PT Bagong ini kan Trans Banjar Bakula, Pak. Sedangkan ya, ada juga BRT yang dikelola oleh Dinas Perhubungan kalau tidak salah, Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini seperti apa nanti integrasinya, apakah masih berjalan BRT dikelola di sub atau rencana ada penggabungan kemungkinan, Pak?
1: Kita berharap nanti semuanya kita skemakan dengan by the service. Mm-hmm. Nah, jadi BRT yang dikatakan orang BRT ya, sekarang bisnis yang ada di bisnis itu, mungkin nanti kita arahkan untuk pelayanan lainnya. Apakah nanti untuk angkutan pariwisata, nanti akan kita kembangkan lagi seperti itu. Mm-hmm. Karena kita perlu juga, masih angkutan pariwisata itu masih belum juga. Atau untuk keperluan lainnya. Nah, misalnya untuk pelatihan di apa, balai latihan kerja, di SMK-SMK misalnya. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Jadi ada kemungkinan semuanya nanti akan by the service tadi polanya.
1: Betul,
0: tadi ya.
1: Betul.
0: Walaupun semuanya disebut sebenarnya BRT ya Pak,
1: BRT.
0: Ya, semua bis itu ya.
1: sebenarnya BRT
0: ya, Pak. Tapi masyarakat banyak yang apa ya, sering ketuker BRT itu yang bus warna biru ya, BTS itu yang warna kuning. Kebanyakan kan kayak gitu. Tetapi sebenarnya semuanya itu BRT, ya, bus rapid transit tadi ya.
1: Pembayaran kita BTS.
0: Pembayarannya dengan BTS yang menggunakan entah itu kartu, entah itu kris ya Pak ya tadi digunakannya, dan tidak ada menerima tunai kalau tidak salah sekarang ini ya.
1: Sekarang ini kita tidak menerima tunai. Secara SOP-nya tidak.
0: Iya, iya. Ya. Tapi bagi para lansia itu ada apa ya, kartu juga khusus, pelajar juga ada kartu khusus juga kalau tidak salah Pak ya?
1: Bukan kartu khusus tapi tarif khusus.
0: Tarif khusus.
1: Dia kartu-kartu biasa juga, tapi nanti didaftarkan. Nah, kartu itu begitu dimasuk, di tap di bus kita, di TUB-nya, mesin alat pentapnya itu, dia akan baca bahwa nomor kartu ini itu adalah tarif khusus.
0: Oke. Dan dibantu juga petugas Pak ya, kalau misalkan mohon maaf lansia itu ada yang tidak ngerti bagaimana cara top up saldonya dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, jadi isu tentang 74 miliar rupiah itu untuk pengadaan bus juga belum tentu benar sebenarnya Pak ya.
1: Jadi bukan pengadaan bus.
0: Bukan pengadaan ya sebenarnya. Bukan.
1: Nah, jadi kita misalnya 74 miliar itu ada terbagi lagi, itu kan ada manajemen pengawasan, ada kegiatan pendukung lainnya, kemudian ada kita itu kilometer sebenarnya.
0: Oke.
1: Nah, jadi dengan jumlah kilometer yang kita inginkan itu dari pihak ketiga itu menyediakan berapa bus gitu. Nah, jadi kadang-kadang kan 78 itu sebenarnya yang operasi itu mereka cuman sekitar 75.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada tiga itu yang istilahnya SGO.
0: Apa tuh istilah SGO?
1: Siap guna operasi.
0: Oh, okay.
1: Cadangan lah.
0: Cadangan. Sebenarnya. Jadi backupnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay,
1: okay. harus ada cadangan. Nanti kalau kita misalnya kalau di jalan tuh kalau lihat ada TB1 cat, nah itu cadangan.
0: Oke. Okay, jadi kalau misalkan tulisannya CAD ya,
1: ya cadangan
0: berarti ya. Oke. Okay, kalau sampai itu turun tangan berarti
1: ada trouble.
0: Ada trouble.
1: Nah, untuk menutupi kekurangan yang misalnya ada kendala di bus yang di retase awal ada masalah. Maka itu yang akan menggantikan.
0: Oke, sejenis kayak apa ya, bus darurat ya bahasanya.
1: Ah, iya betul. Harus itu standarnya harus kita sediakan itu.
0: Oke, oke. Jadi ada cadangannya 3 yang beroperasi 75. Nah, ada juga Pak rumor yang mengatakan tahun ini kah atau tahun depan penambahan armada katanya, Pak. Khususnya nih baru kemarin di awal Oktober kita baru mendengar kabar nih luar biasa keren sekali terobosannya bus listrik, Pak. Tuh. Yang ini menjadi apa ya? Langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi yang namanya itu polusi dan lain sebagainya. Ya. Nah itu apa? Termasuk juga untuk penambahan armada bus listrik tadi Pak?
1: Ya alhamdulillah di tahun ini kita sudah bisa menambah bus listrik satu. Di Oktober ini satu bus listrik itu big bus.
0: Oke.
1: Okay. Kapasitasnya sekitar 48 orang. Kalau yang ada ini kan sekitar 35 ya maksimalnya ya. Itu sudah bisa 48 orang dengan yang berdiri. Yang bergelantungan lah anggap.
0: Iya, iya.
1: Jadi 8 orang. Ya, insya Allah pada akhir tahun nanti kita akan datang lagi dua.
0: Dua bus listrik?
1: Ya, jadi kemungkinan kita di tahun ini akan ada tambahan 3 unit bus listrik.
0: Wow, oke. Okay.
1: Ya, selain 6 bus medium yang berbahan bakar solar masih.
0: Yang 6 itu akan ditambah juga rencananya di tahun ini ya? Jadi total...
1: Sudah ada sekarang malah.
0: Sementara ini 7, yang ada sudah ya?
1: Iya, yang ada 7.
0: Dua itu yang rencana akan ditambahkan lagi.
1: Akan naik, masuk lagi 2.
0: Berarti total ada 9 kemungkinan besar tambahannya untuk tahun ini. Wow, luar biasa. Nah, ini juga menarik Pak. Kita sedikit bahas bus listrik boleh Pak ya?
1: Boleh.
0: Awal Oktober baru dilakukan uji coba ya Pak ya? Uji jalan segala macamnya. Sejauh ini seperti apa Pak laporan yang disampaikan kepada Pak Adi? Bus listrik tersebut apakah sudah bisa beroperasi kapan dan lain sebagainya?
1: Sebenarnya ini sudah mulai beroperasi. Nah, secara penuh sudah. Jadi sejak 1 Oktober kita sudah kita jalankan kemarin. Ternyata ya cukup banyak animo masyarakat yang ingin menikmati intinya bus baru ya.
0: Bus baru.
1: Padahal waktu kita duduk antara bus listrik dan solar mungkin tidak ada bedanya.
0: Tapi sama aja ya.
1: Begitu ada isu oh ini bus baru bus listrik. Wah. Mereka berebut sana. Alhamdulillah kita itu memecah penumpang yang ada di terminal kilometer 6 biasanya. Untuk sementara ini kita masih masuk di kilometer 6 dulu. Muter di Banjarbaru. Setelah itu balik lagi ke 17.
0: Oh, iya. Okay.
1: Nanti mungkin akan kita perpanjang lagi. Sambil kita masih pelajari ya, bagaimana sih animo masyarakat, bagaimana dampak-dampak di lalu lintasnya seperti apa nanti seperti itu. Karena bisnis ini lumayan besar kan.
0: Okay, baik. Jadi sementara ini prosesnya ini masih tahap uji coba tadi Pak ya.
1: Betul.
0: Belum bayar kah atau gratis kira-kira itu?
1: Sementara ini masih berbayar.
0: Oh, berbayar juga ya. Maksudnya itu berarti seperti bis yang lainnya juga jadinya maksudnya peruntukannya masyarakat bisa langsung bayar di sana seperti bis pada umumnya tapi satu yang dijalankan saat ini ya Pak ya dan rutenya koridornya cuma Banjarmasin Gambut dan juga Banjarbaru tadi Pak ya.
1: Banjarbaru.
0: Banjarbaru.
1: Iya. Nah, jadi kemudian belum kita nanti akan sebenarnya kita ingin membuka itu nanti sampai ke Jalan Pekapuran.
0: Oke, Pekapuran ya.
1: Nanti di depan apa itu? orang kenalnya di persimpangan itu kan simpangan apa? Mahaji ya?
0: Mahaji ya, ya. Di sini nih, di kilometer 3.
1: Nah, itu rencananya awalnya sih kita mau masuk situ, mm-hmm. muter ke
0: Antasari ya? Terminal Antasari
1: bukan? Enggak. Terminal Antasari enggak masuk, kita
0: terus. Oh, enggak masuk terus, sebelumnya?
1: Ya, ya. Okay. Terus nanti muternya ke Rusi Ulin. Okay. Karena juga di depan Ulin kan banyak juga pengguna biasanya.
0: Iya, Pak, betul.
1: Tapi jadi kendala itu memang jalan di Antasari ya, jalan mm-hmm. itu relatif kecil. Speed, ya. Nah, dan jembatannya juga elevasi jembatan itu masih cukup curam.
0: Curam, betul.
1: Terhadap kita kan big bus itu mungkin masih mungkin
0: ya,
1: mentok.
0: Gitu. Mentok, tipis ya maksudnya ya. Itu ya.
1: Jadi tapi kemarin kami coba, udah ternyata bisa, shock breaker ini ternyata bisa istilahnya fleksibel. Nah, jadi mungkin kemungkinan besar nanti akan kami coba di atas jalur itu.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan nanti lancar kan, Pak ya.
1: Ya.
0: Karena sejauh ini Pak, bus listrik ini kan baru beroperasi di hanya beberapa kota Pak di Indonesia.
1: Betul.
0: Kalau kita ketahui kota yang menjadi role model Jakarta itu sudah menerapkan dari beberapa tahun kalau tidak salah Pak ya.
1: Ya, jalur Jakarta kita susah.
0: Susah maksudnya. Makanya bertahap Pak ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan kita bisa menyusul kota role model kita yaitu Jakarta sebagai kota metropolitan, karena Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura ini aglomerasi yang nampaknya juga akan menjadi metropolitan ke depannya Pak ya.
1: Betul.
0: Kepadatan lalu lintasnya
1: dan
0: lain-lain sebagainya. Nah, kita ketahui juga Pak di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura bahkan kalau tidak salah di tanah laut ini mereka menyediakan yang namanya angkutan feeder atau bus feeder Pak ya. Kalau tidak salah Banjarmasin, Trans Banjarmasin, Trans Banjarbaru, kalau tidak salah juga di Kabupaten Banjar itu Trans Intan Banjar. Ya. Kalau tidak salah juga tanah laut Lakatan namanya kalau tidak salah ya. Nah, ini bagaimana Pak integrasinya dengan bus yang dikelola oleh provinsi untuk bus feeder masing-masing itu, apakah bus feeder itu memang untuk pengumpan dari mulai dalam kota untuk ke bus yang di provinsi atau seperti apa itu Pak?
1: Sebenarnya seperti itu skemanya. Nah, jadi dulu kan kita di awal bus ini jalan, BRT itu, kita tuh ada kerjasama dengan kabupaten kota kita.
0: Ya, ya.
1: Nah, sharing pembiayaan awalnya. Lalu akhirnya pembiayaan itu diambil oleh provinsi, bus provinsi, tapi kabupaten kota menyediakan feeder.
0: Feedernya?
1: Okay. Ya. Nah, feeder itu nanti diharapkan menjadi pengumpan di mana jalur-jalur yang dilalui oleh bis kita, bis Trans Banjarbakula ya sebutannya gitu. Kan kita cuma melalui di jalur utama, jalan nasional ibaratnya gitu. Kalau ke dalam-dalam itu kan biasanya itu nanti feeder yang nyambung. Nah, jadi diharapkan setelah pemerintah kabupaten kota bisa juga mengembangkan angkutan perkotaannya masing-masing. Diharapkan jadi masyarakat itu tidak ragu-ragu lagi menggunakan angkutan umum. Yang jadi masalah itu sekarang, saya kalau mau naik Trans Banjarbakula, saya harus jalan kaki, turunnya nanti saya harus pakai apa, kan itu jadi pertanyaan itu kan. Nah, tapi kalau ada jaminan dari kabupaten kota untuk menyediakan trans perkotaannya masing-masing, bahwa apabila di sini ada sambung lanjutannya, feedernya, maka mereka tidak akan ragu-ragu. Okay. Oh, saya harus berhenti misalnya di Banjarbaru, saya akan berhenti di Terminal Simpang 4 Banjarbaru, karena di sana ada feedernya menyambung.
0: Iya,
1: Nah, seperti itu harusnya.
0: Jadi Pemprov dalam hal ini mendorong Pak ya pemerintah kabupaten kota untuk yang namanya itu mengintegrasikan yang pertama dulu agar tujuannya tuh ya ke terminal tempat bus Trans Banjarbakula ya.
1: Betul.
0: Tujuannya dan menjemput dari titik tersempit lah yang bisa dilewati mereka ya Pak ya. Ada yang menggunakan angkutan yang kecil, ada yang besar juga ya di beberapa kabupaten kota, sehingga itu bisa memudahkan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ini provinsi bisa juga mendorong Pak untuk bisa nggak kabupaten kota lain mengikuti langkah-langkah ini? Karena kan kita bicara tentang Banjarbakula aglomerasi aja Pak ya. Bagaimana Pak dengan daerah-daerah yang mohon maaf, anggap kayak Amuntai, anggap seperti kayak Banua 6 Pak ya, yang saat ini juga belum mendapatkan hal seperti itu. Nah, apakah Dinas Perhubungan Provinsi ada mendorong juga untuk pemerintah kabupaten kota?
1: Ya, sebenarnya kita sudah ada kajian di sana. Mm-hmm. Bahkan untuk Banua 6 itu sudah ada dedinya. Memang untuk langkah kedepannya kan kita ada 3 aglomerasi kan.
0: Yeah, yeah.
1: Selain Banjarbakula, ada Banua 6 dan ada Sajian Basujud.
0: Oh, yeah.
1: Nah, untuk kedepannya, insya Allah ya kalau memang tidak ada halangan, tahun depan kita mulai piloting untuk di Benua 6. Iya, mudah-mudahan bisa.
0: Tahun depan berarti.
1: Kemarin juga dari dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga ada sudah diskusi ke kita, minta ritase kita apa segala macam, mereka mencoba nanti menyiapkan, menyesuaikan dengan rencana jalur Trans Banua 6-nya. Oh, ya. Okay. Jadi nanti oh kalau Trans Banua lewat sini artinya kami penyambungnya di sini gitu.
0: Okay. Jangan-jangan. Keren-keren. Jadi ada langkah nyata nih dilakukan oleh Banua 6 ya Pak ya, yang akan kemungkinan pilot di tahun depan.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Dari Banua 6 mungkin bisa menggunakan Damri untuk bisa menuju ke Banjarmasin. Damri ada nggak ya ke arah sana ya kalau tidak salah ya?
1: Damri saat ini ya? Setahu saya itu wisata ke Loksado.
0: Loksado ya kalau tidak salah ya. Belum sampai yang ke hulu sungai tengah.
1: Memang nanti putus, tapi kita kan juga itu juga sambil memikirkan angkutan existing yang ada di sana. Kita tidak mau juga membangun suatu sistem transportasi tapi mematikan transportasi lainnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, itu juga banyak pertanyaan. Kan ada juga AKDP namanya, angkutan antar kota dalam provinsi. Jadi mungkin itu nanti penyambungnya.
0: Oke, ya. Jadi ada kesempatan nih bagi, mohon maaf, taksi kol ya bahasanya. Betul. Ya. Taksi kol putih atau warna apapun itu bisa jadi mitranya di subprovinsi ya kemungkinan besar.
1: Bisa.
0: Ya kan
1: untuk biasanya kalau kita masih menggunakan pola BTS kan biasanya kami minta itu mereka direkrut mungkin menjadi drivernya, tapi dengan persyaratan yang kita tetapkan.
0: Ya,
1: persyaratnya SPM-nya kan ini bukan sekedar apa mencari nafkah mereka digaji untuk memberikan pelayanan publik.
0: Ya.
1: Jadi harus sesuai SPM yang kita inginkan. Jadi bukan sekedar bisa menyopir, hebat menyopir tidak, tapi perilaku,
0: attitude-nya tadi ya.
1: Attitude-nya,
0: nah, bagaimana perilakunya di jalan.
1: Iya.
0: Nah ini juga Pak sebenarnya menjadi sorotan di opini publik kita tadi Pak. Kita ketahui belakangan ini katanya pendengar tadi bilang beberapa supir bus, mohon maaf ya Pak,
1: iya,
0: ugal-ugalan katanya pada dan sebagainya.
1: Iya.
0: Ada yang mohon maaf dia udah deket jauh dari halte atau deket dari halte baru dia belok katanya ke haltenya. Nah, jadi ada masyarakat yang mohon maaf banyak yang menyampaikan kritik saran. Mungkin Pak Adi sudah pernah mendengar itu Pak ya?
1: Sering.
0: Nah ini juga bagaimana nanti langkah untuk mengantisipasi hal tersebut dan bagaimana proses perekrutannya sebenarnya apa boleh diceritain nanti. Tapi tahan dulu Pak ya.
1: Oke.
0: Kita akan break dulu sejenak.
1: Oke.
0: Dengar dan pemirsa, kami ajak Anda juga ingin bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251562 0811-531410. Anda bisa komen juga di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin atau di aplikasi RRI Digital. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayar.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kita lanjutkan kembali obrolan kita di Dialog Interaktif Banjar Realita. Anda bisa bergabung bersama kami di telepon 0811-5111-410, 0511-325-1562, dan di live chat RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Banyak sekali Pak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, namun sebelum kita bacakan pertanyaan dari masyarakat, kita membahas dulu tadi satu hal. Karena di opini publik, tadi kita sempat buka Pak Adi terkait dengan transportasi publik, banyak masyarakat yang berpendapat seperti halnya tadi yang kita sedikit sempat sentil ya Pak ya, terkait dengan perilaku supir, ada juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan kecepatan dan lain sebagainya. Nah kalau boleh diceritakan Pak, seperti apa sih manajemen pengawasannya ataupun juga mungkin bisa sampai ke perekrutannya itu seperti apa juga Pak?
2: Baik, memang itu keluhan yang mungkin keluhan ya, minimal komentar yang sering kita terima di media sosial terkait perilaku sopir. Jujur saja kami kadang-kadang tidak harus selalu menjustifikasi bahwa sopir yang salah. Karena dalam sistem pengawasan kami, kami mewajibkan satu bus itu tuh ada CCTV yang memantau perilaku sopir, ada memantau kecepatan, ada memantau sisi luar, sisi belakang, sisi dalam, sisi depan, belakang, samping. Jadi sekitar ada 6 lebih CCTV yang kita bahkan sopir menengok kiri kanan pun tidak boleh. Nah, tapi kadang-kadang masyarakat kita tidak mengerti. Misalnya bus itu dikatakan tadi memotong mendadak.
1: Tiba-tiba belok ke haltenya.
2: Sebenarnya ada beberapa kali kita interview sopir. Mereka sebenarnya mau apa? Kalau istilah kita dalam transportasi itu langsam ya, mau pelan-pelan, tapi di depan ada halangan.
1: Baik, paham.
2: Akhirnya ke tengah lagi, lalu masuk lagi. Nah orang yang merasa dipotong ini dibilang mendadak berhenti. Karena memang ini ada kewajiban bus itu harus berhenti. Karena kalau dia tidak berhenti di titik pemberhentian, maka dia akan dikenakan denda, sanksi.
1: Pelanggaran jadinya ya.
2: Ya, pelanggaran SPM itu salah satu. Jadi bus itu mau tidak mau harus berhenti di titik itu. Kalau enggak dia kena sanksi.
1: Oke. Jadi
2: cuma masyarakat kita yang tidak mengerti karena. Tapi ada juga kalau memang itu pelanggaran, oh ternyata benar nih aduan masyarakat, kita fair. Kita minta manajemen pengawasan lakukan, berikan sanksi pada pihak ketiga.
1: Pelanggaran ataupun juga penalti jadinya.
2: Betul, tadi ya. Penalti jadi.
1: Atau sebenarnya sanksi tertulis atau apa, mungkin gak, ada tingkatan seperti itu kayaknya.
2: Atau
1: pelanggaran aja.
2: Ada, kita ada beberapa kita memberikan teguran.
1: Oke. Baik. Sebelum lanjut lagi Pak, dan saya bacakan di beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya mau terima telepon dulu. Ada Mas Wawan di Jorong Tanah Laut ini Pak, okay. Jauh sekali nih. Selamat pagi Mas Wawan.
3: Selamat pagi.
1: Baik, Mas Wawan, ini ada Pak Adi Rosian Esos, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Mungkin ada yang ini, ingin Pak disampaikan atau yang ditanyakan.
3: Tadi kan menggunakan kris. Ya. Ya, bagaimana Pak kalau seandainya ada saudara kita yang kayak tunanetra, okay, yang tidak mengkat, itu gimana tuh Pak? Bisa tidak pakai uang tunai?
1: Oke.
3: Kan tidak semua kan kita kayak tunanetra atau yang tidak meningkat kris. Ini dipafil lah.
1: Oke.
3: Gimana sebenarnya? Bisa tidak istilahnya uang tunai?
1: Oke, paham.
3: Ya.
1: Siap. Yuk. Itu aja Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Wawan dari Jorong. Kita coba tanggapi dulu mungkin terkait dengan bagaimana Pak tunanetra ataupun juga disabilitas yang dia mungkin belum memiliki kartu ataupun juga tidak bisa mengakses kris. Apakah ini ada bantuan dengan mungkin tunai katanya bisa diberikan ke sopir atau sopir yang membayarkan atau seperti apa Pak?
2: Jadi sebenarnya gini, bagi saya sendiri justru tunanetra khususnya itu justru lebih mudah mereka menggunakan kartu.
1: Tinggal tap.
2: Yeah. Uangnya jelas terpotongnya sekian. Mm-hmm. Kalau dia uang, apakah benar uang itu 5.000 atau uangnya 2.000 ya? Kan 2.000 tunanetra. Mm-hmm. Tapi enggak masalah. Biasanya seperti itu, kasus seperti itu alhamdulillah ya masyarakat kita termasuk masyarakat yang suka saling bantu.
1: Rajin membantu, betul.
2: Kadang-kadang ada dari penumpang lain yang membantu juga. Mm-hmm. Kadang-kadang kalau memang memungkinkan sopir kita yang bantu mendekan. Iya. Ya. Karena kita fungsi tap itu sebenarnya untuk menghitung jumlah penumpang
1: biar lebih pasti
2: ya. Iya. Kami sendiri dalam setiap kesempatan beberapa kesempatan itu selalu mengadakan sosialisasi untuk disabilitas. Nah, itu tiap tahun kita adakan sebenarnya. Hari ini juga ada sebenarnya di panti penyandang disabilitas. Itu permintaan dari panti Iskaya Banaran ya.
1: Oke.
2: Nah, mereka ingin agar anak-anak didik mereka itu bisa mandiri. Gitu. Nah, jadi insya Allah kalau memang mereka disabilitas tuh ada perlakuan khusus juga gitu ya sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Kalau memang mereka tidak memungkinkan dan mereka harus bermobilitas ke suatu tempat, biasanya kita bantu aja lah, kita maklumi aja.
1: Dan memang ada dari supir yang membantu atau bahkan pengguna lain yang membantu tadi ya.
2: Betul. Kadang-kadang kalau di kebutuhan supir itu ada pramusapa istilahnya, mungkin mereka disitulah mereka yang akan bantu. Mari Pak, saya bantu, saya tapkan.
1: Betul.
2: Kalau tidak ada, kalau memang supirnya sempat ya supirnya, kalau tidak ada ya udahlah. Silakan Pak, tidak perlu.
1: Iya.
2: Iya. Karena kita tidak menerima uang cash sekarang.
1: Jadi sistemnya ya kartu tadi yang harus ditap ya Pak ya. Tinggal kartu, sistemnya apakah pengguna atau mungkin kerendahan hati dari
2: penumpang lain.
1: Penumpang lain, betul. Misalkan tadi ya.
2: Kebanyakan seperti itu
1: yang terjadi. Itu ya.
2: Banyak penumpang lain.
1: Jadi entah nanti mau dikasih atau uangnya ya terserah mereka gitu. Yeah. Ya. Bahkan rata-rata Pak, saya pernah melihat nih sebelum kita sapa penelpon kita ya Pak ya, ada lagi nih yang bergabung. Mereka itu dengan sukarela Pak, tanpa mengharapkan mereka ngasih uang cash gitu,
2: betul,
1: maksudnya. Jadi memang benar-benar kayak ini niatnya membantu aja.
2: Bantu
1: gitu
2: aja, betul. Dan banyak.
1: Banyak gitu Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan bertahan sih Pak, perilaku seperti ini ya. Kedepannya mudah-mudahan. Baik, ada Bung Syahri Banjarmasin, kita coba sapa nih, beliau lagi bepergian kalau tidak salah nih. Kita coba sapa, selamat pagi Bung Syahri.
4: Selamat pagi Bung Badli, ini sudah standby nah.
1: Okay.
4: Di pinggir jalan.
1: Tadi menggunakan Trans Banjar Bakula tadi?
4: Ikut nimbrung dulu.
1: Okay.
4: Banjar Elita pada hari ini.
1: Siap.
4: Temanya bagus sekali tentang Banjarmasin Metropolis dengan menghadirkan Tayo Bis Banjar Bakula dan Trans Banjarmasin kalau tidak salah terkonek lah.
1: Iya.
4: Ini yang tertarik nih. Dan katanya Bung Padli tadi hanya beberapa kota aja yang menghadirkan jenis transportasi inilah. Selamat pagi menjelang siang Bung Adi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Pak Syahri.
2: Syahri ya Pak Syahri.
4: Iya, Bung Adi. Jadi dari Dinas Perhubungan Kementerian PU kalau tidak salah beliau ini lah.
2: Oh bukan, Dinas Perhubungan aja Pak.
4: Oh Dinas Perhubungan.
2: Dinas Perhubungan ya, kementeriannya Kementerian Dalam Negeri tetap.
4: Dinas Perhubungan
2: Provinsi.
1: Provinsi.
4: Dan dua provinsi lah. Adi. Kementerian mirip berarti. Jadi sudah kami utak-utak tadi Pak Adi tentang apa sebagai warga Banjarmasin bersyukur dengan diperhatikanlah apa oleh pemerintah pusat bahwa dihadirkan dengan adanya Trans Banjarmasin dan Trans Banjar Bakula ya Pak ya, dikonekakan gitu. Nah, tadi ada pertanyaan dari pertanyaan pertama tadi saya setuju sekali dihadirkan dengan apa ya penumpang disabilitas gitu Pak ya, dengan mengapa mentapkan dia kan misalnya tunanetra tidak bisa begitu dan lain sebagainya. Kemudian juga Pak tadi sudah diutak-atik tentang masalah pengerukutan supir Pak. Mungkin sudah kita tarik ke belakang Pak lah, bagaimana macam-macam kelakuan supir dan lain sebagainya gitu. Dan baru-baru kemarin Pak ya ada kecelakaan di samping bandara kalau tidak salah, merenggut jiwa dari apa anak-anak SMA gitu Pak ya. Nah mungkin membaca aja kalau ya.
1: Iya.
4: Nah jadi ke depan gitu Pak sebagai warga masyarakat sumbang saran aja. Pertama tentang supir itu berapa bulan sekali Pak tes urin gitu Pak. Itu satu. Sumbang saran aja Bang, Pak tes urin ini kalau bisa sebulan sekali Pak. Iya. Nah itu menghindari bukan menuduh gitu Pak ya. Jaga-jaga gitu. Kemudian juga tentang perekrutmen supir gitu loh. Semoga libatkan semua. Tadi kan bukan hanya bisa saja tapi attitude, etika dan apalagi pelayanan kepada penumpang gitu Pak ya. Berlaku ramah dan sopan. Ya. Nah, jadi beda dengan daerah-daerah lain kalau Banjarmasin kan lalu lintasnya padat gitu Pak ya, padat luar biasa gitu. Bagaimana menghandle jalan ini supaya kita tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan pengendara-pengendara lain, khususnya kendaraan roda 2 dan roda 4. Itu aja Pak Adi, mudah-mudahan Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya Banjar Bakula ini semakin maju, dan kalau perlu bukan hanya transportasi tayo aja Pak, mudah-mudahan ada transportasi lain, kereta api yang digedung-gedungkan puluhan tahun itu bisa terwujud juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kereta ini nampaknya penuh tantangan ya Pak Adi ya.
2: Betul.
1: Apalagi tanah kita yang rawa, belum lagi anggaran dan lain sebagainya. Tapi ada mungkin harapan itu muncul kemungkinan insya Allah ya.
2: Insya Allah, Itu sudah jadi termasuk perhatian pemerintah sekarang.
1: Iya.
2: Atau keuntungan kita ada IKN itu kan.
1: Nah, betul. Itu. Mudah-mudahan itu ada terkoneksi nih, bisa ke IKN menggunakan kereta api nantinya ya.
2: Tapi kita memang masih fokusnya ke logistik.
1: Angkutan darat untuk logistiknya
2: barang.
1: Tadi ya, barang ya. Baik, tadi perekrutan Pak katanya yang menjadi sorotan juga, mudah-mudahan selain perekrutan yang harusnya memperhatikan tadi, kita sudah sedikit sentil juga di awal Pak ya. Ada juga tes urin katanya atau dites lagi berapa bulan sekali. Ini seperti apa Pak? Mungkin boleh ditanggapi silahkan.
2: Memang itu sebenarnya ada di operator ya, tapi kita juga di memberikan apa? Kewajiban itu.
1: Ya.
2: Selama ini mereka setiap bulan tuh tes urin.
1: Oke.
2: Ya. Setiap minimal sebulan sekali juga ada tes kesehatan. 3 bulan paling tidak ada tes kesehatan. Sebelum berangkat mereka juga ditanyakan kondisinya, diperiksa tes darah, tensi apa segala macam diperiksa sebenarnya. Apabila mereka ada merasa keluhan, mereka dilarang membawa. Ya, dari itu. Yang jelas saat startnya ya, mungkin di perjalanan terjadi apa-apa kita mungkin itu beda lagi.
1: Beda lagi betul.
2: Tapi di awal kita sudah mengantisipasi seperti itu dari pihak operator. Dan kami menyaksikan juga, benar dan nih, ternyata benar. Mereka melakukan tes urin itu sebelum sekali. Nah, tes perekrutmennya pun termasuk ketat Pak.
1: Okay.
2: Ya ketat sebenarnya. Tapi ya itulah namanya, kadang-kadang kan di awal itu kita hanya melihat orang itu secara formal memenuhi syarat. Attitude-nya segala macam. Tapi seiring perjalanan mungkin ya.
1: Ya mungkin ada mungkin
2: ada perubahan, ada problem di rumah atau apa segala macam, mungkin saja terjadi perubahan. Nah, jadi ada beberapa sopir kita yang terbukti memang melakukan kesalahan oleh pihak operator itu dirumahkan. Tasnya tegas Bu, dirumahkan. Kalau terkait kasus kemarin, pertama-tama kita juga walaupun sudah cukup lama kita menyampaikan turut berbela sungkawa kepada keluarga korban, karena kebetulan korban itu bukan orang asli Banjarmasin, orang Pacitan. Kita sudah melihat pagi itu juga bahwa ternyata memang itu tidak errornya tidak di kita, karena ada faktor lain. Hanya kebetulan jatuhnya ke bis kita. Ya. Nah, jadi memang seperti itu, sopirnya ya sok juga. Hmm. Nah, terus sopirnya tuh kita beri ya trauma healing lah. Ya, trauma healing. Ya. Dan kita juga dengan pihak korban juga sudah bersilaturahmi, memberikan santunan, khusus dari pihak ketiga. Bahkan kepada dinas perhubungan juga, dari DPRD juga sudah berkunjung ke keluarga korban juga.
1: Jadi ibaratnya tetap apa ya, tetap mengakomodir semuanya, walaupun itu ibaratnya bukan murni kesalahan bus tadi ya, tapi tetap ada social responsibility-nya, tanggung jawab sosialnya. Dan apabila nanti ada kejadian lagi yang melibatkan bus, sanksinya juga sangat tegas tadi, bahkan sampai dirumahkan, Pak Adi ya. Nah, ini juga menjadi perhatian dari pendengar kita, Pak Adi, dari Yuli di Banjarbaru. Sering kami menemukan sopir-sopir yang judes katanya dan tidak ramah dengan penumpang, Pak. Sedangkan kami yang baru pertama naik bus itu kayak jarak jadinya jar. Nah, ini kembali lagi ke attitude, Pak. Attitude dari supir. Mungkin ya tadi Pak Adi bilang skill okay, misalkan segala macam. Tapi kalau attitude-nya kurang, ini seperti apa juga, Pak, dari operator? Apakah ditindaklanjuti juga seperti itu kira-kira?
2: Biasanya kami minta operator menindaklanjuti seperti itu. Hmm. Bahkan di surat teguran kami juga, termasuk salah satunya attitude itu kami dorong juga. Nah, karena memang apa, mungkin ya tengah hari mungkin
1: misalnya panas ya.
2: Ya panas ya. Tuh capek mungkin itu. Udah temperamennya udah berubah. Ya, sudah berubah, mereka sudah berapa kali ritase. Nah, tapi sebenarnya kita tidak adalah seperti itu. Karena yang namanya pelayanan publik, bagaimanapun kondisinya kita harus
1: tetap ramah.
2: Ya, kata orang tuh walaupun di rumah kita berantem, yang penting di luar kita tetap senyum. Nah, seperti itu istilah kalau pelayanan publik harus gitu kan. Itu biasanya ada teguran. Ada sanksi juga, walaupun sanksinya mungkin tersapa yang mencatat, tapi biasanya ada teguran dari pihak operator. Kami juga minta itu ditegur selama ada laporan. Kan di belakang bus itu ada
1: Nomor teleponnya ya. Jadi bisa langsung diadukan apabila pengguna, penumpang ada menemukan mungkin yang tidak sopan seperti tadi ya, atau nauzubillah ugal-ugalan. Bisa dilaporkan atau bahkan bisa divideokan kayaknya ya, Pak ya.
2: Boleh.
1: Untuk dilaporkan maksudnya.
2: Dilaporkan.
1: Bukan untuk diviralkan kalau bisa ya. Jadi langkah pertama itu sebelum diviralkan mungkin dilaporkan dulu agar ada tabayun dulu bahasa Islam kita ya. Tabayun dengan pihak terkait. Ternyata pihak terkait misalkan sudah memberikan sanksi, cukup mungkin sampai di situ kalau bisa ya. Ya, kalau bisa baik. Oke. Di YouTube banyak juga yang komen ternyata. Ini saya coba pantau dulu di YouTube di menit 50 ini, Pak ya. Jadi kayak saya bacakan terlebih dulu dari YouTube. Wah, ini banyak sekali, Pak.
2: Banyak peminat ternyata.
1: Banyak peminat, Pak. Tadi di opini publik saya buka juga luar biasa banyak sekali pendengarnya. Nah, ini terkait dengan kapasitas, Pak. Mungkin bisa dijawab secara singkat. Kapasitas ini kadang memenuhi jam-jam di jam rush hour, Pak. Itu sangat penuh sekali, Pak. Tapi di jam-jam yang santai anggapannya lengang bus itu, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak, menindaklanjuti di jam yang padat? Apakah ada kemungkinan penambahan armada untuk koridor tertentu atau seperti apa antisipasinya, Pak?
2: Ya, rencananya memang ada seperti itu. Tapi saat ini kan headway kita itu sekitar 10 sampai 15 menit per bus. Memang seperti sering kita lihat ya. Orang itu sudah berhitung sekarang. Kalau naik bus ke Banjarbaru itu 1.5 jam. Nah, rata-rata kan dia sering berhenti kan. Artinya kalau saya masuk kantor jam 8, maka saya harus naik bus itu jam 6.30. Maka berebutlah di jam 6.30.
1: Serentak 6.30 datang.
2: Serentak 6.30. Padahal cuma satu bus. Nah, begitu naik, tidak lama berikutnya
1: bus yang berikutnya datang.
2: Palingan sekitar 5 sampai 10 menit sudah ada bus lagi lain. Tapi kalau mereka ikut bus yang di belakang, otomatis pengabsenan.
1: Nah,
2: sementara kita kan polanya pola berputar, bukan pola terminal. Bahwa bus itu standby itu tidak. Kebanyakan terjadi itu di 0 km.
1: 0 km ya. Sama di terminal Simpang 4 juga lumayan padat juga ya. Kan ada pegawai-pegawai kantoran yang harus buru-buru ya, Pak ya.
2: Nah, itulah kami juga berusaha mudah-mudahan bisa menambah, jadi headway-nya bisa dipersingkat lagi.
1: Baik.
2: Dan masyarakat juga harus mengerti bahwa oh, di belakangnya masih ada lagi loh.
1: Atau mungkin lebih sombong lagi kayaknya ya. Penambahan mungkin.
2: Memang kalau memang nanti jumlahnya bisa kami tambah, mungkin itu bisa kami rapatkan lagi.
1: Iya, baik. ada isu juga Pak katanya sampai jam 10 malam, benar itu katanya untuk transportasi ini atau masih terbatas sampai jam 9-8 malam itu aja?
2: Jam 10 malam itu dia ada di jalan.
1: Ya, di jalan.
2: Bakal batas operasinya jam 9 tapi jam 9 start terakhir.
1: Terakhir ya. Nah,
2: otomatis jam 10 itu masih ada di jalan.
1: Ya. Ada kemungkinan 24 jam? Belum tahu ya.
2: Kita lihat perkembangannya.
1: Iya. Baik, baik, siap. Saya lanjut lagi Pak, tadi dari Bem Hermawan di YouTube. Ini dari pendapat-pendapat dulu Pak ya sebelum kita ke pertanyaan. Semoga bus-bus ini lebih banyak halte-haltenya di daerah Banjarmasin yang belum tercover karena bus ini sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan dari The Amang ya. Tapi itu masuknya ke bus feeder nanti yang akan mudah-mudahan diperbanyak ya Pak ya. Halte-halte feeder. Terus juga ada dari Lukmanul Hakim, saya termasuk yang sering menggunakan bis. Kemarin sudah mencoba naik bis listrik menuju Banjarbaru dan lumayan nyaman. Nah, apakah itu nanti akan ditambahkan ke depannya armada bis listrik? Tadi sudah ditanggapi Pak Adi, kemungkinan besar ditambahkan dua ya tadi ya.
2: Di akhir.
1: Di akhir nantinya. Nah, jadi dua yang akan di tambahkan lagi, jadi mungkin tiga tadi ya. Terus ada Bem Hermawan lagi, salut kepada pemerintah untuk khususnya Dinas Perhubungan dengan membangun fasilitas beserta jalur dan lini-lininya. Saya harapkan juga bangun budayanya juga tadi Pak ya.
2: Iya.
1: Karena ini yang meredup di masyarakat yang sekarang menuntut kemudahan. Terus juga tadi terkait dengan lansia yang katanya tidak memiliki kartu e-money, bagaimana Pak? Nah itu tadi mungkin kurang lebih sama dengan disabilitas tadi
2: betul,
1: Pak ya.
2: Betul.
1: Nanti bisa pengguna lain yang membantu dan mungkin juga bisa supirnya, tapi sampai saat ini tidak bisa menerima cash ya Pak ya untuk supir ya tadi ya.
2: Secara SOP kita tidak bisa menerima cash.
1: Tapi mungkin ada penumpang lain yang baik hati biasanya bisa menerapkan tadi ya.
2: Kalau dulu sangat banyak kejadian, tapi sekarang mungkin masyarakat kita sudah mulai
1: teredukasi.
2: Iya, teredukasi sendiri dia.
1: Mungkin mudah-mudahan harus dibiasakan ya Pak
2: penggunaan
1: kartu e-money ini. Karena isunya kan di beberapa pusat perbelanjaan, mall kita yang di Banjarmasin akan menerapkan pembayaran
2: cashless
1: ya kalau tidak salah. Nah, jadi mudah-mudahan ini terbiasa Pak ya.
2: Terbiasa.
1: Dengan adanya cashless ini. Lalu juga nih, wah ini banyak banget Pak sebenarnya. Saya mau bacakan lagi nih dari Nocturnal nama akunnya. Mantap, memang harus ditegasi bagi oknum yang nakal. Semoga terus bisa memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna bus. Amin.
2: Amin.
1: Semoga kejayaan angkutan umum kembali seperti taksi kuning bahari. Nah, ini Pak, wah zaman dulu Pak luar biasa. Taksi call, taksi kuning yang apa ya, bahari terawat Bang Pala.
2: Iya betul, betul.
1: Nah sampai ini ya Allah mungkin ada beberapa yang terawat, ada yang tidak, yang itu akhirnya membuat masyarakat mulai beralih ke pribadi. Tapi mudah-mudahan bisa dikembalikan lagi nih dengan adanya bus ini yang kondisinya nyaman, terawat gitu ya Pak ya. Masyarakat jadi berbondong-bondong kembali naik bus umum ya Pak ya.
2: Iya.
1: Mudah-mudahan kedepannya seperti itu.
2: Iya.
1: Baik, Pak Adi, di menit-menit terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan transportasi publik berkualitas. Ada pesan penting seperti halnya menjaga bus ini seperti apa dan masyarakat menggunakan bus ini perilakunya harus seperti apa juga Pak. Mungkin ada pesan yang disampaikan, silahkan.
2: Ya baik, terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi masyarakat terhadap layanan transportasi Bakula yang telah kami sampaikan. Pada prinsipnya kami sangat mendorong agar masyarakat juga bisa semakin meningkat animonya untuk menaiki angkutan umum.
1: Ya.
2: Karena manfaatnya sangat besar. Pertama, kita mengurai kemacetan.
1: Yes.
2: Kedua juga kan itu secara tidak langsung kita membantu mengurangi menurunkan tingkat inflasi daerah. Karena 64% kan sudah pengguna itu merasa terbantu dengan adanya Transbaja Bakula. Yang lain juga BBM. Nah, jadi penggunaan BBM juga sekarang atau BBM langka juga. Jadi kita membantu di situ lah. Kalau tidak bisa membantu secara langsung, secara tidak langsung dengan menggunakan bis, kita membantu di situ. Karena itu juga kami, ya mungkin tidak tersentuh tadi ya, yang namanya tarif integrasi itu.
1: Tarif papadaan. Saya mau tanya itu sebenarnya tuh Pak. Tapi waktu kita mepet ternyata.
2: Okay, iya.
1: Tarif papadaan yang Rp5.000 Pak ya tadi ya.
2: Rp5.000 satu kali jalan.
1: Dalam 90 menit tadi.
2: Iya, antara Banjarmasin itu memang dari Banjarmasin ke pindah moda ke Trans Banjarmasin, pindah moda ke Trans Banjarbakula dan mungkin dengan Banjarbaru kalau ada nanti itu cuma 5.000, niatnya memang untuk menarik minat masyarakat untuk lebih menggunakan angkutan umum seperti itu sebenarnya.
1: Dan masih gratis kalau tidak salah yang di Banjarbaru Pak ya.
2: Banjarbaru ya. Gratis di Banjarmasin sudah
1: berbayar ya.
2: Berbayar 3.000 tapi untuk pelajaran lansia itu gratis.
1: Ya.
2: Jadi. Dan kami juga mengharapkan masyarakat ya kita saling menghormati, saling menjaga karena ini sudah menjadi milik bersama. Nah, mungkin ada aturan misalnya dilarang makan dan minum di dalam bus, ya, dilarang bersuara keras, secara larang berperilaku yang apa gimana lah gitu.
1: Iya,
2: kan?
1: Betul betul.
2: Nah, harapkan itu saling menghormati lah supaya menjaga kenyamanan antar kita bersama.
1: Ya, namanya mungkin, juga angkutan umum ya.
2: Nah, kita mulailah dari dalam bus untuk menjaga, saling menjaga silaturahmi kita di benua.
1: Mudah-mudahan kayak negeri di Jepang, Pak, yang betul, masyarakatnya tertib dan memang benar-benar bisa diatur ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Maksudnya itu budaya yang benar-benar nyaman, tenang bagi semua orang sehingga bisa dengan nyaman nih kita bisa naik bus itu tadi, Pak.
2: Betul.
1: Ya. Termasuk juga mungkin sedikit sebelum kita closing, Pak, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyediakan bus wanita juga pada ya, Pak Adi ya, yang nantinya itu khusus melayani para wanita.
2: Wanita.
1: Yang mungkin ini akan mengurangi sama sekali angka kekerasan seksual di bis juga, Pak ya, dan tindak-tindak pidana lainnya yang mungkin terjadi di bis. Mudah-mudahan ini ada lagi nih, Pak ya, angkutan bis wanita atau koridor wanita. Maksudnya bis khusus wanita ini, Pak ya.
2: Ya, kita harap kita lihatkan, lihat perkembangannya. Sekarang kan kita ada 3 unit ya, kita
1: 3 unit ya.
2: Iya.
1: Yang warnanya ada
2: warnanya apa? Sama tapi sama, ada letter di depannya tuh pink.
1: Okay.
2: Bis khusus wanita.
1: Saya iseng Pak baca-baca di IG, katanya boleh dong diganti jadi pink warnanya seluruh bisnya katanya.
2: Kita pertimbangkan.
1: Pertimbangkan
2: ya. Iya, karena memang kita punya hak untuk meminta ke pihak ketiga untuk mengganti livery. Mungkin nanti kita ganti pink satu unit.
1: Satu unit misalkan ya. Jadi ketahuan dari jauh, iya, oh itu bis
2: betul,
1: wanita tuh
2: isinya.
1: Ada lagi nang ibarnya Miti, ini bujur kabis wanita kalahin aja. Oke, terima kasih Pak Adi. Luar biasa, ya. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Adi.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan
2: amin,
1: ini bernilai amal jariah pastinya, membantu masyarakat Kalimantan amin, Selatan amin, melalui birokrasi yang pastinya luar biasa. Dan mudah-mudahan ini tetap selalu semangat menjalani tugasnya sebagai kabit, Pak ya, insya Allah.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita berbincang dengan Pak Adi Rosian, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan berjumpa lagi di Dialog Interaktif Banjar Elita edisi yang akan datang. Saya Pak Adi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI.

0: Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar di Banjarmasin siang ini. Tadi setelah kita ditemani sama Padli ya di Banjarmasin pagi, di segmen Bapandaran Orang Banua ini ditemani sama Sirli dan juga ada Bang Adit ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Kak Host.
1: Aduh. Ini kita mau pepandiran apa nih hari ini Bang Adit temanya ya?
2: Temanya berpandirakan masalah transportasi jer Pak Adi tadi itu.
1: Oh iya.
2: Silin kan Pimprop keleleh. Namunnya kita ini menak memandir benua kita nih timbul keingatan zaman sakulah beheri. Nah contohnya aja kayak di Banjarmasin kan beheri itu ada nangarannya taksi kuning.
1: Bejar.
2: Nah pasti beheri itu ada namunnya bubuhan pirang kelahiran tahun 90-an 2000-an. Pasti ingat anu jer. Jurusan apa nang paling rame jar? Orang pasti menyambat. Apa, namun kada keguruan jar, pekon jar lo, atau hukum. Nah, jadi salah jar. Jurusan namun paling rame itu mana kada Belitung tolok dalam.
1: Oh, jurusan inilah angkutan.
2: Angkutan sekalinya.
1: Lain jurusan ini program
2: kuliah
1: studi.
2: Kuliah lain ini. Lagi. Cuman ada sebujur rindu sebenarnya lawan angkutan umum tuh. Ingat lagi zaman sekolah tuh beheri itu kan zaman SMP, SMA. Itu kan betaksi namanya anak sekolah tuh. Jadi mulai Teluk Dalam sampai ke Mula Warman, biasanya stopnya di Gang Bambu Kuning. Namun di Belitung tuh biasanya di SMA, di SMP 5, SMA 6. Tambusnya tuh ke Banjaraya. Makanya orang beheri itu tersehat sedikit pada orang mahini.
1: Kenapa?
2: Karena berjalan batis. Mulai rumah berjalan dulu kan. Misalnya lu nih hendak sekolah di Mula Warman, berjalan lu ke muka gang. Satop di anu Gang Bambu Kuning, masuk ke dalam ke SMP 9 di dalam. Nah, situ tambusnya.
1: Oh.
2: Lumayan kan berjalan tuh. Ya, deh kalau 15-20 menitan ngelolah. Makanya beri sehat. Wah, ini lawas kada betaksi kalau lawas kada berjalan. Lalu pindah mangga. Nah, itu pang. Nah,
1: Wah ini
2: pang.
1: Pakai bus gin rajin mun ke haltenya orang hakun bakendaraan.
2: Begondiek bakendaraan.
1: Diantar bakendaraan sorang.
2: Marga namunnya sorang di rumah Teluk Dalam lah berjalan lah nak 0 km. Kaya jauhan pulang.
1: Usir juga.
2: Ayo nak bahabar pulang nah. Namatan Banua Pian. Terimakan lo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Nah,
2: taputus samhan. Ayo nah, di 0811511410 terimakan juga. Telepon WA pun kita cek, kita terimakan juga.
1: Nah, coba kita terimakan lagi lah nah yang kedua nih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bapak Haji.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa nih Bang Adit?
2: Urang anu pembekal sakumpul.
1: Siapa?
2: Pembakal sukumpul tapi gagal.
3: Assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Tahu mana Ibu Ustazah?
1: Siapa Ibu Ustazahnya nih?
3: Dit.
2: Pun.
3: Baik lo kabarnya.
2: Alhamdulillah.
3: Cuaca panas banget hari ini.
2: Kada pang dingin aja kami di sini.
1: Bahas ya di sini.
2: Pon.
3: Yang dihigapian tuh mirip suara puput ya kalau pis.
2: Kami ini kada bihigaan.
3: Oh iya kah.
1: Bahas berangan nih.
2: Kami berangan jauh.
3: Berangan aja lih.
2: Kada kau bagi pakan awak.
3: Kada boleh itu lain muhrim kah?
2: Bujur. Lain muhrim tuh namunnya anu tidak ada hijabnya. Wah, ini kan behijab. Behijab tuh apa ngarannya lah? Bepenghalang. Nahan.
3: Oh iya.
2: Nih.
3: Oh, salah aku tuh pandir.
2: Nah, apa kabar sekumpul nih selain hari panas nih? Sama aja sebanjiran sebanuaan.
3: Sama aja. Banyak kering juga.
2: Innalillah. Irigasi gak? Irigasi kita?
3: Pas surut bandar,
2: teh. Karena lalu?
3: aja di daerah Riam sana surut juga ya, Pak.
2: Kan irigasi yang di yang tambus pendidikan tuh, Bang?
3: Iya, surut.
2: Umah,
3: banyaknya tuh, Bu, anu, Bang, bau, Bang.
2: Airnya belumut. Ya kan selalu dibersihin Bun Pemko nih.
3: Tahu.
2: Ih, itu masuk Martapura lo. Eh, PDAM lah seharusnya lah bersihnya leh.
3: Lah PDAM. Ada PDAM tuh bubuhan apa juga ya kalau.
2: Ih.
3: Dinas apa tuh?
2: Dinas Lingkungan Hidup.
3: Iya, iya. Iya kan jadi bau tuh kan tiap sore itu kan orang mandi di situ di teh.
2: Mbah Pang dasar mulai zaman bahari ya mandian di situ.
3: Kan musim kemarau ini kan anu lo. Pada-padanya karing di rumah-rumah nenek.
2: Bujur. Lawan juga mungkin kadang ngalir kalau lah irigasinya leh.
3: Leding mati ya dua. Anunya ada jalan juga banyu.
2: Banyunya apa nenek di jalan kan irigasi Jakareng?
3: Bujur pula.
2: Nah. Ngkai Bun Pian jadi mencari ke sumur-sumur Jakareng. Nah, itu dia masalahnya. Ih, ada juga aja lo sumurnya kada karing, cuman namunnya pas disedot habis lambat misinya ada nang 4 jam hanyar bisi pulang. Ada nang lebih 4 jam.
3: Ya kayaknya Sherly mau menunjuk langit bisa turun hujan lagi teh.
1: Kayak apa?
2: Wah, berambah namun Sherly ini mah buliknya kamun Tairanai.
1: Urun supaya hujan aja juga di Amuntai itu nah.
2: Di Amuntai itu biar kada hujan gin, nya sungai landas aja masih.
3: Karing juga aja.
2: Turun ke sungai. Cuma rumah Sherly ini jauh pada sungai leh.
1: Parakai.
2: Nah, kalo Parak aja.
1: Parak pelabuhan mun rumah ulun tuh.
2: Nah, Parak pelabuhan.
3: Berarti di Parak anu situlah apa? Sungai Turak kah?
1: Kada, lain di situnya ulun.
2: Sungai Pitong.
1: Lain
2: juga. Lain pulang Sungai Pitong tuh di mana lah ingat nah.
3: Berarti Parak anu tuh Parak Candi di teh.
1: Terjauh pada candi.
2: Ini sungai Sipai Martapura.
1: Sungai mana kapian sambatin.
2: Aduh ya Allah, hai karing lah. Habis tuh sung anu jar putri semalam tuh aneh melihat video putri mengirimi di WA tuh ada ya Bang Banyu sungai tuh. Karang Intan.
3: Surut gitu.
2: Tapi masih ada, masih mengalir. Walaupun jauh bang. Turun ke bawah.
3: Makanya kurang nih jika ada tambak nih ada bisian nih
2: ya. Hanya saja banyunya kada landas mati wak rugi.
3: Dan ini bulan Oktober kan anu turun.
2: Amin insyaallah.
3: Parah juga lagi nih haulan nih kita nih.
2: Ya, mudah-mudahan ada aja bantuannya. Soalnya kalau kada salah dengaran daerah gunung di Ampah kemana nih, Riam kanan sana itu masih ada banyunya.
3: Terbatas juga di teh.
2: Soalnya kan anu tetangga tuh kan mambil banyu apa ngarannya, banyu galon tuh. Buahnya mambil di sana ya.
3: Iya, terbatas juga aja buahnya kan banyak di sana buat penambang-penambang emas di situ.
2: Pulang.
3: Nah, itu. Bebuannya itu kan mengandalkan air juga mau orang nambang emas tuh
2: bang. Bujur pula.
3: Nah, ini bebuannya banyak ada pegawai nih, ada semingguan dah. Bebuan kekawanan nih yang menambang emas di situ.
2: Apakah kita akan krisis air?
1: Waduh.
3: Ya memang sepertinya kayak itu.
2: Ini konspirasi ini karena lalu berperang lah gara-gara air lah kita nih.
1: Nah, sebila menzalik lah.
2: Aro kayak dipelem-pelem jadinya dah demi sebotol air aja.
3: Larang lah.
2: Nah itu Pang. Syukuri pas lagi banyak.
3: Iya,
2: jangan dihambur-hamburakan.
1: Ada lagi kan anak-anak dihabarakan. Ini Abang Ojan kan?
2: Bujur Abang Ojan.
1: Bujur. Nah hafal sudah ulun nah suara pian.
3: Dihabarakan ngarain Pang sudah.
2: Iya.
1: Banyak kekaringan tadi lah banyu.
3: Yang penting lu hadir aja hari ini.
2: Siap. Alhamdulillah yang penting hadir.
3: Malam tadi kan sudah laut mandam tadi ya
2: Allah. Laut ini laut Sherly pulang lah.
3: Hari ini Sherly pulang.
2: Biar aku mengganggu lah. Aku mengganggu lah berarti.
1: Aduh.
3: Enggak, ikut tuh. Oh, lah mengganggu.
2: Ajar tadi malam tadi lawan Madani lawan Sherly berarti aku ini Bang ada berarti pengganggu lah orang ketiga.
3: Kan deh. Apa? ada segitunya deh.
2: Aku nih wah ini sensitif ya kam, selawas banyak karing nih kam.
3: Ayo ha.
2: Oke deh mang, thank you mang lah kabarnya. Ya,
3: buat Adit lah. Mirip suara anu deh, puputnya lebih.
2: Hah?
3: Di Shirley nih, suara puput.
2: Belum, suara puput masih lebih ngebas.
3: Itu kan sudah betul kalau waktunya lagi masih hanya hanyaran semalam tenang
2: ya. Hanyaran puput suaranya ngebas malam tuh bagus.
3: Iya.
2: Kalau suara Shirley ini kada bagus. Tapi wow, merdu. Wes.
1: Apa banget
3: ada keadaan Shirley bergayaan
2: ya, betul.
3: Ya, makasih banyak lah yang lain pulang mas.
2: Siap, sama-sama bang.
3: Makasih banyak, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu pang Shirley dan di Banua kita seraba karing Shirley.
1: Karing,
2: selain selain banyu karing tuh dumpit karing, kantong karing, saldo karing.
1: Perasaan masih tengah-tengah bulan lah, sudah karingan aja.
2: Situ nyaman, masih ditopang orang tua.
1: Kada juga, ulun sudah mulai mandiri juga.
2: Nih. Sudah mandiri kak? Iya, digaji pang laci.
1: Jangan, kada usah disambat lah.
2: Oke, ini ada lagi yang telepon WA nih, pindah telepon WA hubungi nah.
1: WA kak, coba kita cek.
2: Oh ada tuh, ada tuh.
1: Ada Abah Ica dari
2: Sungai Endai. Ada Abah Ica Sungai Endai. Belum diangkat sir.
1: Ininya, nah ada ingat ulun Han. Assalamualaikum Abah Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Nah, ada suaranya, suaranya deh Han.
0: Kalau saya bisa pulang dulu dari tadi. Masuk. Saya kira empat itu.
2: An, baju karing lah sudah Abah Ica.
0: Kenapa?
2: Baju karing lah sudah.
0: Kalau sungai di bawah perumahan ini teh banyunya kada dalam, kada surut gitu nah.
2: Alhamdulillah. Cuman
0: nanya, lain di bawah perumahan maksudnya itu deh.
2: Iya, iya.
0: Nah, lainnya mau di sungainya bujur yang mengalir pun memang surut banyu. Nah, di sungai Andean seberang deh.
2: Anu berarti banyu tampungan enggak jurang tuh bawah rumah.
0: Iya. Nah, itu yang kalau kelewatan Joko-Jokong itu dasar karing melihat. Nah, yang menuju jembatan yang menuju puskesmas sungai Andi itu nanti.
2: Oh iya iya. Cuman anu nih lu lihat nama sungai yang gono tuh ada lo mau ke masjid mbah-mbah anu lampu merah naik jembatan Genol tuh. Nah itu sungainya masih bebanyu aja alhamdulillah. Rancak kita lewati juga kan loh.
0: Bebanyu juga masih tuh.
2: Masih bebanyu.
0: Di iga-iganya kan kelihatan pang tanahnya juga.
2: Nah itu surut pang tapi nya.
0: Kayak sungai Benua Anyer tuh.
2: Nah ya.
0: Nah itu bener banyak-banyak kelihatan tanah itu yang dari ujung anjung samping ke samping tuh.
2: Nah ulun ada semalam tuh hari Minggu pas ke Masjid Al Amin nggak? Sungai Andai di anu tuh barak jembatan. Aduh jembatan apa tuh ngarannya? Benua Anyer.
0: Oh iya.
2: Nah, jadi kan pas itu lo pas singgah anak basar di Masjid Al Amin tuh. Kan tak anak keingatan bahari kan nak buudone di pinggir sungai. Haro disuruh anu, disuruh berjalan lo ke tengah. Licak rasa sungai gosong. Gosong pian. Jadi mulai pagar masjid tuh nah, ada kira-kira sekitar 300 meteran lo hanyar anu tengah sungai itu bebanyu. Sisa itu anu licak karena bebanyu maju lu neh areng bujur Han.
0: Iya. Besar anu besar. Banyu besar. Dapat anu deh.
2: Iya.
0: Itu banyu berjalan, maksudnya banyu pasang surut pengalih surut yang di lah yang kelewatan lotok-lotok apa kan.
2: Inge.
0: Nah, aru tuh. Tapi dia kalau nyebanyu yang di perumahan pun ini kada surut kada pasang itu nanti.
2: Ya kada mengalir masalahnya.
0: Makanya itu
2: kada mengalir. Wadapnya itu lah ada janalah orang nang buwarung lah bisi warung nang membuang limbahnya ke bawah rumahan. Insya Allah bebau.
0: Iya.
2: Soalnya kada mengalir banyunya. Nah amunnya bayar rumah aja lah kada buwarungan nang anu tuh aman insya Allah.
0: Iya. Paling dia tuh orang pernah melihat buang sampah di sungai Wadapun Tarut
2: tuh. Itu pang. Tuh kada tahu buka kemana gitu kan.
0: Tapi sampahnya tuh teh harapnya ke sampai rumah kalau jadi bisa lah aku ambil dia aku angkat deh.
2: Masya Allah.
0: Itu pasti aku angkat deh lah.
2: Mbah
0: itu jadikan satu ada kantongan pasti kena itu nih.
2: Nah,
0: jadi kebuat deh kalau ustadz ikat deh itu. Nah ada apa melihat ya yang kenikam lah di atas banyu ini kelontongan kayak temunnya kelotok atau jukum ada apa ramai berjalan ini sampah gelantungan di atas anu
2: Allah
0: kurang ini udah beja kok udah tahu di arti sungai apa fungsinya itu istilah dia aku melihat memang buang di bawah dapurnya tuh nanti kayak membuang kayak orang PO
2: nyaman banar membuang gitu lah
0: iya ketongan habis makan tenang kayak nasi-nasi, bakas nasi bungkus pas bungkus nasi lain-lain buat di kentong kentongannya di bawah ke banyu itu jadi timbul oleh lidnya
2: ya.
0: Nah ngerti pangan itu ada jadi aku melihat kadang nyaman aku melihat jadi ngerti sampah bangunan walaupun lain tanah aku itu
2: bujur
1: biar yang membersihkan lah
0: jadi aku bersihkan nah
2: jadi aku pahala dunia akhirat pian sudah masya Allah
0: aku lawan Allah Ta'ala aja aku kalau membunga aku yang bersihnya gitu nah.
2: Iya.
0: Walaupun karena aku melihat orang kayak itu nah.
2: Nah anak itu.
0: Ada melihat itu yang membuang dia tangkai bukan tampahnya aja bukan ke banyu itu nah.
2: Handak pura-pura nah, ada melihat tapi terlihat sudah.
0: Iya sudah terlihat terus
1: sama di dapur kita. Sama di dapur.
2: Nah sebujur.
0: Sama dapur lo. Nah buat apa ibetnya? Nah cuma selisih nyebar kanan aku ke kiri gitu nah. Cuma melihat bukan lubang.
2: Nah
0: jadi kuburan sampah dari dapurnya tuh. Larut gitu ya. Nah,
2: itu
0: ini ngeri hitungannya. Ih, ngeliat banyu apa
2: tertumpuk
0: lawan sampah. Jadi aku tertumpuk tadi.
2: Jadi anu, Abah Ica. Ini ada nang betakon. Sama pada sungai Ande ya, harta hujo ke rumah Abah Ica di mana, Jar? Pertanyaan dari Mama Madan. Nah, ayo pian. Di mananya gerang rumah Abah Ica nih, Jar?
0: Padat Karya Mama Madan.
2: Padat Karya yang di mananya?
0: Ya komplek pertama ya.
2: Oh berarti jalur pertama lah.
0: Iya.
2: Padat Karya itu jalur pertama. Kalau Mamadan kan di nyebrang lagi sekali kan lo.
0: Iya. Mamadan mungkin di bawah sungai yang Jako Kesa kebetulan yang jembatan yang mana tuh Puskesmas tuh yang Jako aku melihat yang
2: banyunya. Iya.
0: Nah itu pada banyunya tuh aku lihat ayo juk-juk nasi nungguan berjualan tuh mangkut bawa buah tuh ngecek itu. Iya. Cintunya. Yang membawa sayur.
2: Itu si bubuhanan, aduh bukan sungai Lok itu siapa mas? Pati kan tempat. Majid Mihat tuh bahari kan lepas lagi sungai itu namanya banyak ada Ramadan mau kelotok lihat situ.
0: Nah itu tambus saya. Ya, sungai Bakung tambus gitu dia rasanya.
2: Nah iya.
0: Itu sungai Bioko.
2: Sungai Bioko tambus juga.
0: Bentar lagi sungai Bioko kalian tuh.
2: Tambusnya ke belakang pian ada ulun situ ke Semangat Dalam.
0: Iya itu kan bakti itu. Mun dia sebanyaknya ada kayak itu nah.
2: Namun banyak ada bujur.
0: Iya itu dapat banyak ada dana ya kawa main bola.
2: Anu Bang tadi namunnya kita membahas masalah transport nih tadi apa yang disampaikan Pak Adi tadi itu adalah pian ingat gitu nah kehendak atau ingat zaman Bahari.
0: Iya jadi aku ingat ya waktu taksi kuning waktu masih zaman sekolah dulu. Waktu SMA sempat naik taksi kuning nih teh. Dari Teluk Dalam tuh nah hendak ke Pak terminal ya ada untuk sentar tersari lo singgah nah jadi sampai di situ deh teh saya sini banyak nak kemanaan gitu terasa zaman saya kuning dulu rame gitu nah
2: rame bujur men
0: zaman taksi kuning ya
2: ulun zaman sekolah tuh berapa lah 1000 sekolahan namun yang umum 2000 rasanya
0: ya selisihnya no, 2 kali lipat lah
2: dua lipat namunnya ulun memang SMP tuh malah buan pelajar nih rata-rata seberatan 500
0: Lalu
2: pas SMP tuh 500 rupiah hagan pelajaran rata berataan SMP SMA.
0: Misalnya bar itu bensin murah juga teh. Bensin murah juga bar itu 1000 kan masalah 2500 kan.
2: Aduh, kalau sedih tanya gini, sampai lu membahas gitu kisahnya, langsung dibahas bensin nih.
0: Serba murah tuh membahas itu kan. Jadi kami juga naik taksi kuning nih berkumpulan gitu nih.
2: Maginnya pas lagi berkawanan kan yang apa kawan sesekolahan tapi imbai bulik nah. Nah, ada sebujur rame pian. Jadi setaksian tuh abut-abut buan kami aja seanuan sesekolahan tapi imbai bulik.
0: Iya. Buan baju putih ya, neslor panjang abu-abu aku dulu tuh SMA
2: gitu. Oh, lu masih putih biru masih.
0: Iya.
2: Sampai jurang tuh kisah anu bulik bi imbai. Cintaku bersemi di dalam taksi.
0: Iya, memorinya memang ada.
2: Ada memorinya, Bian.
0: Taksi kuning itu.
2: Ya Allah.
0: Ini taksi kuning itu udah senang aja lah. Angkutan pelajar aja lah.
2: Angkutan pelajar tuh gini, tapi kelihatan lagi angkutan pelajarnya ini.
0: yang pilih baik juga taksinya di teh
2: bujur
0: yang nahap gitu nah
2: yang nahap tugin juga ada seberatan juga banyak orang berkendaraan juga kadang diantarakan karena kan SMP ini berkendaraan beratnya apa kisahnya
0: iya jadi tapi pakai juga taksi angkutan gratis tuh.
2: Nah tupang
0: ada aja ya tuh ya lo sebujur ramai itu zaman si kuning ini secara nubang lah perubatan zaman lalu bilangan taksi taksi call itu jual di tes malam bingung tanya kalau kan dia dapat taksi call apaan saya dari Tanjung
2: nah wah ini kan lalu buka travel kan larinya
0: iya apalagi jadi tes minyak aja ya, supirnya
2: Bahari nah, itu berapa wah ini berapa arah ke Amuntai Tanjung saya ingat lah share 50-60
1: taksi call lu kada tahu
2: nah kalau nah nih salah satu nih anu warga nak kada pernah butaksi nah
1: mun travel lu tahu mun taksi call kada suah lagi
2: nah nah itu
0: ini seratusan
2: lah ya seratusan lah
1: kayak inilah kayak
2: kan biasanya kan singgahnya namunnya anu tuh kan lo di Pantai Hambawang kan lo nah Pantai Hambawang tuh ada nang anu jalan ke mana aja ke misalnya anak kita ke Amuntai lah cuman taksinya tuh ke anak ke Brabai lalu singgah di Pantai Hambawang tuh kan lalu berganti taksi biasanya asal sampai tapi kan ada juga nang langsung ke Amuntai ada juga langsung ke Brabai
0: ada juga yang langsung ada yang diopornya sebutannya
2: diopornya
0: sikol biasa kayak itu memang namun travel langsung di teh
2: bujur sampai buka rumah
0: sampai buka rumah lu travel sebetulnya
2: kada tahu lo kada pernah lagi melihat ngedrip taksi kol lo Sherly ini ngedrip
0: lagi ada grek temannya temannya kan lagi tuh Maxim juga kan
2: baju tuh
0: jadi menjadi pakai travel aja lah
2: iya
0: aja di teh.
2: Oke, Bacan, makasih. Ya.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Yo,
0: siapa nih?
2: Bonit. Shirley, Shirley.
0: Shirley lah. Alhamdulillah. Ada kemana kan ngaran sama di teh. Anu, anak adik sama kamu adik ki ngaran sama. Aja dua. Buat adik juga sehat selalu lah.
2: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang lo ngaranmu tuh Shirley ke Shirley?
1: Shirley.
2: Shirley.
1: Kada pakai H, kada pakai Y.
2: Kok aku manggil kamu Share ya? Shirley. Ya,
1: sudah rancak deh ulun dari halus deh rajin orang-orang salah-salah manggil kayak itu.
2: Soalnya ya. Dipanggil Shirley itu kayak kurang kurang Abdul.
1: Tapi itu dong ditasmiahi apa ulun enggak apa lah.
2: Heeh, ngarannya apa gerang Shirley apa gerang?
1: Shirley aja satu kata.
2: Hah? Iya, Lih.
1: Bujur. Iya.
2: Oh, ya. Berarti ini punya panggilan di rumah nih bisa Lili nih.
1: Lain, mungkin di rumah.
2: Sir lah.
1: Celi, Celi.
2: Limpat pulang daripada Shirley nih Celi.
1: Gara-gara ulun banyak isi ponakan, makanya kada sampai.
2: Kada sampai. Ayo jawab. Oke, okay, Mas Pat, thank you very much ya. Kita terima kan belum? Nah, ada nama gabung Sikong lagi.
1: Di WA kan di telepon nah kita.
2: Telepon gini, telepon. Kenapa ini bunyi banget tadi? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji Supian.
4: Aditya.
2: Pun Pak Haji.
4: Pun Sinandu bener lah.
2: Alhamdulillah.
4: Benar mah suara kone bebungas kah?
2: Ah, alhamdulillah jurang tuh ulun mendengar pian nih kayak buan syekh sudah.
1: Masya Allah.
4: Iya.
2: Asli bubujuran suara piannya suara syekh-syekh beratan sudah.
4: Iya, amin ya rabbal alamin. Ya bilanya hadang ikam mana aku nih anu mamadah itu suara aja bebungas ya tau bandung jelambat. Baik orang mamadah itu dulu.
2: Tapi udah sebujur ulun keingatan, ulun kan ingat nah, ulun kan ingat ngaran si Den pas lagi ulun SMA kan rajin umpat-umpat pengajian di kampung nih kan. Nah, jadi peguruan tuh pernah membawa ke rumah Syekh siapa gitu nah. Mirip suaranya kan suara pian nih. Rasanya di dulu tuh lagi almarhum Guru Bakri masih hidup. Arah ke pesantren udah si Den, rumah Hiden. Kan ingat ngaran si Den siapa?
4: Alhamdulillah.
2: Jadi ya manggilnya Syekh Abnu, kami ini menyambatnya Habib Syekh gitu nah.
4: Iya.
2: Kadang-kadang kan inget karena Sidin lo nih, kayaknya Habib Syekh aja.
4: Jadi Aditya, mudah-mudahan artinya tuh jangan mirip di suara aja.
2: Amin.
4: Akhlak beliau itu nan mudah-mudahan kita kalau memirip ya.
2: Amin. Robbal alamin. Cuman berasa namun kayak pindah dasar-dasar lain auranya.
4: On. Dian. Apa nomor anak? Nomor rekening berapa dia?
2: Ah, nomor rekening kah? Anak-anak nang mana pian?
4: Nang BCA kah?
2: Ah? Nang BCA lu nih lain pengusaha aja udah busy. Kami ini hanya rakyat biasa, jadi yang paling ramai dipakai tuh BRI. Ada kayak bonpian pang pengusaha besar. Ah, nah lu BCA mainnya apalah daya BRI ini.
4: Nomor sepatu berapa?
2: Nomor sepatu ini pasti 44 pang. Nah.
4: Gaya lah.
2: Inge Allah.
4: Ada kita tuh ucapan barang dulu ya kalau.
2: Inge.
4: Artinya tuh. Dia aja lah. Tahu di dalamnya bahagia juga.
2: Ah, selalu mudah bahagia tuh. Amin insyaallah.
4: Selalu bahagia. Iya. Biar Pak Idali nang di kopas toh. Jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa bahagia.
4: Kabar. Ya. Lawan kawan siapa tadi toh?
2: Shirley.
1: Shirley.
4: Nama nang bagus, renang baik.
1: Insyaallah, amin.
2: Tapi ngaran Shirley ini kadang menunjukkan orang amuntai.
4: Nah, ada, anu ada
1: orang amuntai kayak apa?
4: Kawan mamanya nih nah, kawan SMA dulu. Ya, baik kau kuliah juga ya dulu tuh. Anu orang Balangan, Shirley namanya.
1: Nah, Balangan Park jatuh lawan amuntai.
4: Amun dahulu Shirley ay, Kabupaten Balangan tuh lagi empat sama anu belum berpisah, belum pemekaran lagi.
2: Oh iya,
4: Hulu Sungai Utara.
1: Hulu Sungai Utara lah.
4: Dasar memang Hulu Sungai Utara. Nah, awal ini ya. Apa Balangan ya lah.
1: Inggi jadi kabupaten.
4: Iya, pemekaran. Timbai lawan Tanah Bumbu timbai rasanya lah.
2: Nyuwo Tanah Bumbu iyalah pemekaran jual lah.
4: Ya kalau lah. Iya. Rasanya timbai ya kalau Balangan Tanah Bumbu ya lah.
2: Namun timbai persis tuh kada pang cuman beparakan.
4: Oh, dihilah. Mau nang dulu.
2: Dulu tadi sedikit ah.
4: Dulu Tanah Bumbu rasanya.
2: Tanah Bumbu dulu.
4: Tanah Bumbu dulu.
2: Karena kalau kada salah waktu itu ada nangarannya undang-undang otonomi daerah kah rasanya.
4: Di sini bilanya sore itu nah Adit ya.
2: Nggih.
4: Kabut. Kabut.
2: Kada jauh beda wadah kami. Nah, cuman nih kan wadah pian kan tertinggi sedikit nih lahan nih pada pada kami nang di Banjar nih. Banyu kayak apa wadah pian, Pak Ji?
4: Masalah banyu lah. Ini nang amun di lain kada tahu pang lah di tela.
2: Nggih.
4: Handa kena dipadahi aman aja cuma di lain kada tahu kada itu nah. Pun daerah sini nah nang seputaran di Mabuhun sini dulu tah.
2: Nggih.
4: Khususnya RT 1 sampai 18 tuh aman aja pang.
2: Padahal tinggi udah pian Pak Jilah.
4: Tinggi.
2: Hitungannya membuntu tinggi.
4: Dataran tinggi.
2: Tinggi.
4: Boleh jadi dipadahi gunungan lah istilahnya tuh. Nah, entah kalau buljuran parak benar kah lawan kantor PDAM ini kan
2: jadi, tapi kan sungai apa ngarannya udah pian sungai Balangan nang rame kan Buan Dayak tuh ngalir aja leh.
4: Iya aman aja pang ngejar kawan tuh. Nah, banyunya tuh sana daerah apa ada coba menikahi lawan kawan tuh di daerah tebing tinggi kah?
2: Tinggi tebing tinggi.
4: Aman aja kan. Masuk Balangan tuh sungai genalnya tuh hitungannya di atas.
2: Ah iyalah sungainya Balangan lah sungai Tanjung atau lah sungai Balangan.
4: Kalau mulai situ sungai apa juga sungai Ciaing namanya anu Aditya di atasnya tuh nah di atasnya lagi. Nah jadi mengalir ke Balangan, ke Tabalong, ya aja pak. Sungai Kumap, kalau daerah arah ke utaranya Kumap, Sungai Kumap. lah menuju ke apa selatannya ya anu tadi itu Sungai Jaing.
2: Oh.
4: Di gunung model anu hulu sungainya, hulu sungai orang menyambut lah hulunya aja di hulu sungai aja. Awal-awal sungai nang di gunungnya tuh nak di situ mah anu ke bawah. Aman aja pang di
2: dia. Aman aja lah.
4: Alhamdulillah tuh.
2: Berarti namanya udah pian aman nih, kada salah dia muntai itu aman juga masih banyu nyiturnya ke muntai.
4: Oh, masalah nang wah, nang kayak ini tak aman. Aman masalah nang banyu, masalah yang di kita bicarakan nih masalah banyu bersihnya lah.
2: Banyu bersihnya.
4: Kira-kira muntai itu aman aja juga kada tahu pang lah. Nang nyata untuk kuliah sini toh mana ya? Masalah ada betukaran toh banyak toh. Alhamdulillah.
2: Berarti jurang tuh nang kanak karisis nih kan hitungannya bubuhanan nang mulai dari Astambul,
4: di Tanah Bumbu,
2: Martapura, Tanah Bumbu tuh kan karena masin banyunya Banjar.
4: Tanah Bumbu. Salahnya sama lah kita ke Tanah Bumbu Jepang. Ya kak batulisan gitu nah masalah apa ada kurang lancar kayak itu
2: nah sudah kurang lancar mah ambil ke sungai masin
4: malah genan pang untuk kalau lah bilangnya kemarau
2: hanya pinggir sungai kayak Pak Haji pinggir pinggir sungai jar pinggir laut
4: laut aku diminum juga banyaknya
2: nah makanya
4: banyak asa masing-masingnya lah.
2: Nya harapan kami yang di bawah ini biasanya mendoakan mudah daerah Tanjung balangan hujan turun banyunya lalu mendurung banyu masinnya bublik ke laut gitu nah.
4: Iya. Amin ya rabbal alamin.
2: Wah, oh, namanya udah pian hujan turun banyunya aman dah banjirnya.
4: Mudah-mudahan serentak aja tuh hujan tuh.
2: Amin
4: ya rabbal alamin. Musim hujan sudah.
2: Oktober sudah Pak Jadi tengah Oktober dah padang benar hujannya ya Allah.
4: Belum wayahnya apa? Karena padang sudah sampai waktunya.
2: Sampai ya. Amin, mudah-mudahan kada berkepanjangan.
4: Mana ngarannya kalawasan tuh nah di tiala.
2: Bujur. Kalau
4: tuh rasa ingu sudah jurang menunggui.
2: Nah, itu. Nah,
4: jadi lokan wae sa ya kalau bu memunyakan tuh munyak kalau sudah cuma kan kalau bu memunyakan bang kita
2: lain kita tukang atur jaka PDAM nanti tukang atur kalau bu mama yang PDAM nih kalau PDAM gini angkat kawa. Tangan juga
4: iya banyak kalau masukan udah lah
2: alhamdulillah hanyar berdua bertiga pian
4: oh hanyar mana no. Hanyar membuka juga ada dia
2: naik ke rumah nah apa saja
4: pas apa nyepoi apa daun-daun umurannya daun-daun macam-macam jambu apa macam-macam jadi di bebakarel dari kita
2: hati-hati pian membakar-bakar musim kayak ini kopinya tangkap polisi pian
4: ada nang halusan aja kita
2: halus aja harus dijaga aja soalnya kami ini ada di komplek Wadahulu cuma di belakang. Ulun tuh tak kejut kenapa julun pemadam masuk hanyar seminggu semalam sore. Jadi cerbuhannya kananakan kisah bebakar-bakar lalu begandal apinya.
1: Astaga.
4: Iya.
2: Anu
4: kalau kira apa nang di sekitarannya tuh anu nih rumput-rumput apa segala nih kering kalau.
2: Nah, gitu Bang. Jadi lalu hati-hati banget kan anakan nih Bang, tukang anu soalnya.
4: Apa jurang tuh meluas.
2: Meluas.
4: Nah, ada inya ngaran kanakan.
2: Maka parak bener lawan perumahan tuh parak bener lawan musola parak.
4: Ah, iya bener. Tapi sini kita di parak nang rumah-rumahnya kada apa-apa Bang, kada ada nang kareng-kareng nang anunya. Baju orang bilangnya habis nang daun nang dibakar tuh sudah ya habis aja.
2: Sok uram tuh.
4: Ayo ha ditialah dulu.
2: Siap Pak Ji, terima kasih banyak
4: nih. Terima kasih banyak. Kalberawan jauh di rumah tuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Los bakar ada mendapatkan pajak ton nih biar.
1: Dari Tanjung Sidin lah.
2: Hah?
1: Dari Tanjung kah?
2: Hidin di Tanjung, Tanjung Mambuun lah. Nah, kekawanan dengan sanak pakacil mangacil paninian lawan pada tuan ulun. 42 menit lepas dari pukul 10 kita break dulu. Nah, ulun ini melihat dari sini nih Sherly ini pindah karing muntung mian. Jadi pindah enak minum Sherly ini. Hey, ya, kita minum dulu. Ini kami boleh pulang jangan kemana-mana.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsulteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsulteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsulteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
6: FM RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih banyak masih bersama kami ya di Bapandaran Orang Banua dengan Ulun, Shirley, dan Bang Adit ya.
7: Iya, betul sekali. Aku nih kan mendengar Shirley ini pada akhirnya orang Amuntai. Pindah-pindah kadang mendengar logat Amuntainya ikam. Ini asli, kan kamu ini palsu kah?
6: Ulun orang Amuntai asli, tapi kita tahu logat Ulun tuh kayaknya hilang pas ulun SMA Bahari. Kan te kawan di asrama tuh orang-orang Jawa. Di Thai. Jadi kayaknya itu pang terpengaruh kan.
7: Mintu leh. Masih ada leh. Kada kedengeran.
6: Masih ya, ada leh. Nah, berarti.
7: Bikin ngat lah. Napa tuh pasti aku padanya bahasa.
6: Untung masih mengerti ulun bahasa Banjar lah. Logatnya aja kayaknya.
7: Makanya orang tuh namunnya betakun. Uy, Shirley, orang mana muntah ya? Kau percaya aku ujar. Bujur gerang orang muntah ya. Sama kayak aku ditakuni, oh adik orang mana? Orang Jawa aja aku. Bu deh ngeramput orang Jawa aja bepandir banjir banget ya kayak apa kisahnya. Hah, gitu pang han. Tapi itu pang orang tuh ngarannya bekawan tuh mempengaruhi banget.
6: Bujur biasa.
7: Han. Nah, jadi biasanya nih Shirley ini walaupunnya lahir di Amuntai karena lawas keluar pada Amuntai. Karena separuh hidupnya luar Amuntai dah.
6: Bujur bang, dari SMA kan sampai
7: lahir. Dari SD itu kan sampai ke SMP itu anggap 15 tahun. Ya kalau umur 15 sampai kuliah nih sudah 21.
6: Ya, anak kedua.
7: Iyalah. 21 berarti 6 7 tahun dah keluar pada Amuntai ya kalau lah. Kada kerasaan han. Ayo pian marga 7 tahun je nya. Kada. 6 tahun, 7. Bujurnya 7 tahun, 4 tahun kuliah, 3 tahun SMA ya kalau lah. 7 tahun. Nah, kurang lebih 7 tahun ya lo ramuntehan. Mudah-mudahan ingat lawan benua lah Syir lah.
6: Ingat.
7: Ada juga kah bulik sudah?
6: Ada ai. Akhir tahun jar pertengahan tahun tadi ada.
7: Pertengahan tahun bulik lah. Uang tuh sebulan sekali, amun teh itu parah kah 4 jam sampai.
6: Sakit juga pinggang, ulun bawa motor soalnya ke
7: sana. Bawa motor, kah bawa mobil motor, pang.
6: Mudahan.
7: Marah, mau mobil berapa? 150 lo. Mobil berapa? 200 lah.
6: Oh, misal buat travel, wah ini 160-an kah?
7: Nah, 160, ikam tulaknya, bawa beli kan mintaan abah.
6: Mandiri aja. Anak mandiri.
7: Mandiri kan bujur bulik sorangan di sorang. Bu bulik ke Banjar kena abah dong sebagai anak kita nih toh. Aduh kecuali bah biar jar ganti duit tadi jar. Nah itu nak mandiri. Aduh kada berasa kita sudah 56 menit sana kayak sudah mengawani hampian. Ngarnya bu pandiran orang Bandua ini rame banget. Ini pahabisan kita terimakan berani terakhir nah.
6: Satu telepon lah kita.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Nah, pahabisan.
6: Putri nih.
7: Mayang Sari.
6: Lain kah?
7: Coba siapa tadi ngarannya tadi?
6: Putri
7: kah? Mayang Sari. Paham lah. Siapa tadi ngarannya?
6: Putri.
7: Mayang
6: Putri
7: Sari.
6: Mayang Sari. Nah. Nyambung.
8: Sebenarnya
7: nama menambahkan. Kenapa Mayang Sari?
8: Yang tapi sebenarnya nama menambahkan.
6: Sebenarnya Bang Adit menambahkan nama.
7: Putri Mayang Sari itu putri kerajaan Banjar. Jangan salah. Tutus Suryanata.
8: Yang putri yang ini Pak putri kerajaan apa?
7: Kerajaan Karang Intan.
8: Intan lah.
7: Karangnya aja tapi lain intannya karangnya aja.
6: Aduh. Nah, apa Putri nang dihabarakan, Put?
8: Kabar nih, apa ya panas ya pernah sini cuaca.
7: Sungai besurut kah?
8: Iya, melihat ya kalau semalam bedanya.
7: Maksudnya besurut lagi kah pernah semalam atau kayak apa aman aja?
8: Itu gitu juga pang kayaknya.
7: Kerde lagi banyu pasang kah atau apa?
8: Ada pang gitu. Ada anu apa model gitu-gitu pang biar pasang kan kata tapi anu benar juga tapi dalam juga tuh ngarannya manangnya tuh pasangnya tuh kan tinggi bener lah ulun turunnya
7: gak sebujur tinggi banget kan. Itu kan menyusurang lah beluncat tanpa ke bawah lu pikir ayo selahu betis saking tingginya tuh
8: tapi banyaknya jual banyaknya lagi
7: banyaknya dalam aja masih lah.
8: Enggih.
7: Sekurang toh menyebutnya dalam aja masih.
8: Apa toh? Ini apa tuh? Tapi ulun kini turun tuh weh tebarang lampu padam juga namanya kada padam koler juga turun.
7: Kenapa koler?
8: Kenapa koler? Kan banyak kan punya kada padam naik aja kan banyak pakai mesin kan.
7: Jadi namanya listrik padam, hanyar turun ke bawah lah.
8: Turun ke bawah.
7: Aku pikir tadi namun listrik padam mahadang kadap dulu aja turun ke bawah, apa?
8: Gitu ya, gini. Ano subuh turun, ano hana pas han apa habis maghrib turun. Jadi turun. Kalau harus yang banyak orangnya.
9: Ramai lah.
8: Orang mau unjin orang banyak.
7: Aduh, kira dikira orang putri jujung gue.
9: Dari Amuntai tuh.
7: Jujung gue Amuntai lah bujur.
8: Kau ada pintu pang serba karing kah?
7: Di yang bertanggung siapa nih? Lawan kakak Shirley kah? Lawan siapa?
8: Wadah
7: ai. Wadah ulun aman banyunya, ada aja toh.
9: Sama ai wadah ulun juga parak-parak aja.
7: Makin jadi amuntai itu he aman.
9: Oh, di amuntai aman juga.
8: Gila papa asal jangan dompet jahat yang kering.
7: Be. Namunnya Shirley bujur, bukan ada anak ada belaki lagi. Aman. Nang sudah bebini, belaki, beanakan, bismillah.
8: Apun undang lu sama serba karing ya, pemaan orang karing ya. Nah, banyak ya. Sudahnya karing lu ya. Sayur layu.
7: Nah, iya. Tanah karing, pahumaan karing, dompet karing, baju karing, kantong karing, banyu karing juga apa pulang. Pahumaan karing, saraban karing.
8: Tinggi. Cak aja lah, lawas kan lagi nyari mulai hujannya.
7: Nah, mudah-mudahan awak aja kada jadi iwak aring.
8: Amunnya saring, anu saring berjalanan turun. Bisa aja mau jadi iwak aring.
7: Nah, aku nih khawatirnya nang kayak putri ini, Pang, nah.
8: Kenapa?
7: Nah, sudah halus, makin karing kita ngalih.
8: Apa ini?
9: Ya Allah.
7: Ayo jemput lah. Terima kasih banyak sudah babar putlah. Mudah-mudahan lakas babanyu anu sungai kita.
9: Amin.
8: Nggih amin. Nggih julun eh. Bila juga julun eh anu hujan.
7: Mudah-mudahan lakas doa. Doa Pak Haji tadi.
8: Anu, pan.
7: Doa Pak Haji tadi mudah-mudahan lakas.
8: Nggih ah suruh kan yang dulu kan keramat apa guru sekumpul kan dulu Sidin.
9: Nggih.
8: Anu aja urang minta doa kan hujan kan. Nggih. Turun Sidin di kuyang Sidin kan pohon pisang. Nggih, tapi langsung kan darau kan hujan. Nggih, suruh pang anu Abang Ojan juga guyang
7: pisang. Ayo Abang Ojan, namun pian mendengar guyang akan pang pisang satu mat aja itu nah.
8: Oh, pernah mau jiwa kan? Nggih, makasih banget teh.
7: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nang sanak seberatan pas pukul 11 anak ae. Sadangnya kita betutup warung. Lu terima kasih nang sudah bergabung lah. Mudah-mudahan doa kita seberataan lah banua kita dan banua-banua lainnya di Indonesia nih lakas jo orang tuh melewati musim kekeringan ini. Amin ya rabbal alamin. Ulun Aditya pamit.
9: Ulun Shirley juga pamit.
7: Insyaallah Bapak Nirunang Banua esok kembali lagi di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saudara, demikian tadi telah Anda ikuti Bapandiran Urang Banua, obrolan seputar informasi hangat dan menarik dalam bahasa Banjar.

Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin siang ya. Dan setelah informasi kembali untuk Anda di 8 menit pas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar di mana Universitas Lamu Mangkurat ini perkuat tata kelola perguruan tinggi berdaya saing global. Dari Banjarmasin rri.co.id pendengar di mana rektor terpilih Universitas Lamu Mangkurat Dr. Iwan Alfani ini menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat tata kelola dan pengembangan perguruan tinggi. Di mana fokus tersebut meliputi kolaborasi Pentahelix, penerapan Good University Governance, kemudian peningkatan daya saing global hingga penanganan banjir di lingkungan kampus. Di mana Dr. Iwan menegaskan bahwa pengembangan perguruan tinggi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui konsep Pentahelix, di mana kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, serta media untuk membentuk pembangunan kampus. Di mana semua unsur ini harus bergandengan tangan karena dunia usaha memiliki sumber daya, masyarakat memberikan masukan dan media menjebatani seluruh elemen tersebut. Di mana selain memperkuat kolaborasi, Dr. Iwan juga mendorong penerapan Good University Governance untuk pengelolaan kampus, di mana prinsip tersebut mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, dan keadilan untuk mewujudkan tata kelola perguruan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda, kami dari rri.co.id dari kabupaten, maksud kami dari kota Banjarbaru, di mana ancaman kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan perlu diwaspadai, masih perlu diwaspadai ya, hingga pertengahan November 2026. Pasalnya kenapa? Hujan alami diperkirakan baru akan turun pada Desarian kedua November mendatang. Di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan hal tersebut saat meninjau penanganan karhutla di kawasan hutan lindung Liang Anggang Banjarbaru pada Senin kemarin ya, 12 Oktober 2026. Maksud kami pada hari ini tadi ya. Nah, di mana menurutnya waktu sekitar 1 bulan sebelum hujan turun ini masih berpotensi memicu munculnya titik api baru. Karena itu seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan karhutla diminta terus menjaga kesiapsiagaan. Di mana sesuai informasi dari BMKG, hujan alami baru akan hadir di Kalimantan Selatan pada pertengahan November atau Desarian kedua. Raja Juli juga menekankan pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, dan relawan untuk mengantisipasi kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut. Dia juga mengingatkan lahan gambut memiliki risiko kebakaran yang dapat kembali meluas apabila pengawasan dan penanganannya tidak dilakukan secara konsisten. Dan informasinya pendengar dapat dicek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
2: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
1: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalan silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
2: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
3: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kembali masih bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali dari Banjarbaru, pendengar, di mana Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi saat ikut mendampingi Kementerian Kehutanan RI Raja Juli Antoni meninjau langsung kawasan hutan lindung yang bekas terbakar di Kecamatan Leanggang pada Senin kemarin 13 Oktober 2026. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Banjarbaru terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan dengan melibatkan pihak TNI dan juga Polri serta seluruh unsur relawan. Kewaspadaan dari kesiapsiagaan seluruh personil terus diperkuat untuk menangani kebakaran yang masih mengancam kawasan hutan dan lahan di Banjarbaru. Informasi lainnya benar besar ada cek langsung di rri.co.id dan di RRI Digital.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana, mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook.

0: If the world was ending, you come over, right?
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin siang ini.

Bersatu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang di 51 menit pas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin. Dinamika kebangsaan di era modern saat ini menuntut kewaspadaan tinggi terhadap berbagai macam ancaman tersembunyi yang mengintai persatuan nasional. Berbagai bentuk bahaya laten kini berevolusi dengan gaya baru tanpa disadari masyarakat luas di tengah arus globalisasi. Di mana dalam siaran ngobras di Persatu Banjarmasin ya disampaikan oleh Ketua PC PPM Kota Banjarmasin Dr. Andi Salimun Hakim MM ya, di mana situasi saat ini memerlukan langkah antisipatif yang tegas agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dengan baik. Di mana Dr. Salimun Hakim menilai terdapat sejumlah ancaman serius yang mengancam stabilitas moral dan ideologi kehidupan berbangsa saat ini. Mulai dari kebangkitan paham radikal hingga budaya korupsi birokrasi kecil telah menjadi fenomena yang memprihatinkan di tengah publik. Di mana kehadiran ancaman tersebut membuktikan bahwa tantangan pertahanan nasional tidak lagi bersifat konvensional seperti masa lampau. Dia juga menyampaikan bahwa penyebaran ideologi ekstrim yang dibungkus rapi melalui media sosial menjadi celah empuk bagi generasi muda yang kurang literasi. Selain itu, di mana dekadensi moral akibat paparan konten digital negatif juga turut memperparah kerentanan mental anak bangsa hari ini. Di mana juga menambahkan fenomena ini menuntut adanya filter ketat terhadap penguatan wawasan kebangsaan di berbagai lingkungan pendidikan dan juga sosial. Di mana upaya pembentengan diri harus dimulai dengan menanamkan kembali nilai-nilai cinta tanah air secara konsisten dan berkelanjutan, di mana sikap patriotisme sejati akan mendorong setiap warga negara untuk senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa di atas golongan, di mana penguatan karakter ini menjadi kunci utama dalam menanggal segala bentuk rongrongan ideologi yang ingin memecah belah bangsa. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Musim kemarau sudah tiba, cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan bergabung bersama program A3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, sedikit seri

0: 70 melalui sepakan keras Finn Woodman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Joe Linton di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mbouni mengurucut kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rudoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
1: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
0: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matias Jasi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
1: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
0: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: He's

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: First of all, we have to...
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Catalunya tersebut. Termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Tak beralih ke

0: Informasi dari olahraga tenis, Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah dua set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
1: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chichong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
2: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
3: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
1: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vachero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
3: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
1: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, sekarang waktu berkumandang Atazur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
2: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama, karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Dispora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya, dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gengnya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang. Dan untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopal.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
0: Rong 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dengan esensi buku, Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Daddy Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Daddy kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
4: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan untuk cuaca kota Banjarmasin saat hari ini, pendengar, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ya, di depan gedung RRI Banjarmasin. Ini terpantau cukup terik ya siang hari ini, terutama bagi Anda juga yang sedang beraktivitas di outdoor, di luar ruangan, tetap jaga kesehatan. Gunakan masker dan gunakan baju pelindung ya, minimal pakai jaket lah ya, jika Anda beraktivitas di luar ruangan pada saat ini. Baik, satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rri.co.id dari Banjarbaru, di mana kejadian kebocoran pipa transmisi air baku berdiameter 1200 mm milik Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula atau BPAM di kawasan Sungai Sei Landasan Mandi Kapau ya, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Ini berdampak langsung terhadap distribusi air bersih di Kota Banjarbaru, di mana gangguan tersebut menyebabkan tekanan air menurun, bahkan aliran terhenti di sejumlah wilayah layanan hingga hari ini ya, pada hari ini Selasa, 13 Oktober 2026. Kerusakan pada jalur transmisi utama ini memaksa petugas melakukan penanganan darurat untuk menghentikan aliran menuju titik kebocoran sekaligus mencegah kerusakan semakin meluas. Proses perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 5-10 hari bergantung pada kondisi di lapangan dan tahapan pekerjaan teknisnya. Nah, begitu kebocoran terdeteksi pada Jumat lalu, pada 9 Oktober 2026 pendengar, petugas langsung segera mematikan pompa intex mandi kapal dan juga menutup sejumlah valve yang terhubung dengan jalur terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk mengamankan sistem transmisi sebelum proses perbaikan dilanjutkan. Kepala BPAM Banjarbakula, Sidik Wahyu Pamungkas, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan mengidentifikasi sejumlah titik kerusakan yang membutuhkan penanganan. Jadi berdasar kondisi di lapangan dan tahapan pekerjaan yang diperlukan, di mana proses penanganan dan perbaikan pipa diperkirakan akan membutuhkan waktu kisaran 5-10 hari. Dan pihaknya akan terus berupaya mengoptimalkan operasional intake emergency selama pekerjaan berlangsung. Dan sebagai langkah darurat, untuk menjaga ketersediaan air baku, BPAM Banjarbakula ini mengoperasikan intake emergency dengan kapasitas debit sekitar 120 liter per detik, di mana upaya ini dilakukan untuk membantu mempertahankan pasokan selama jalur transmisi utama dalam proses perbaikan. Informasi lainnya pendengar, bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.

0: Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi masih menemani Anda di Banjarmasin siang 16 menit pas 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin, pendengar, di mana tim DVI Polda Kalimantan Selatan ini kembali merilis identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil teridentifikasi pada Senin kemarin 12 Oktober 2026. Ada 5 jenazah yang berhasil diketahui identitasnya setelah melalui serangkaian percobaan data antre mortem dan postmortem, di mana identifikasi 5 korban tersebut terdiri atas nama Warmin 41, laki-laki asal Nganjuk. Kemudian ada Soekardi 51 tahun asal Tulungagung, Jawa Timur, serta ada Ponco Budi Raharjo 46 tahun laki-laki asal Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu juga terdapat korban atas nama Agus Ribut Setio Budi 48 tahun dari Malang, Jawa Timur, dan M. Abdul Rashid 28 tahun asal Jember, Jawa Timur. Kepala Bidang Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Polisi Dr. Muhammad Sofwan, beliau mengungkapkan 4 dari 5 jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pemeriksaan DNA. Secara umum, seluruh proses identifikasi didukung oleh pencocokan data sekunder berupa ciri medis dan properti korban. Dengan demikian, total jenazah ini telah teridentifikasi hingga hari kemarin ya, ada 77 orang, sementara yang belum teridentifikasi masih ada 5 orang. Nah, di mana seluruh jenazah yang berhasil teridentifikasi tersebut telah dipulangkan kepada keluarga di daerah masing-masing, di mana proses pemulangan jenazah juga telah dilakukan secara berkala sejak Sabtu lalu 10 Oktober hingga Minggu 11 Oktober 2026. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang 27 menit tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Banjarmasin rri.co.id, di mana kehadiran layanan transportasi massal Trans Banjar Bakula pendengar ini semakin menunjukkan peran strategisnya dalam menata mobilisasi atau mobilitas publik di Kalimantan Selatan, di mana transportasi massal ini memberikan berbagai manfaat nyata bagi masyarakat luas, mulai dari efisiensi pengeluaran harian dan pengurangan volume kendaraan pribadi yang memicu kemacetan. Di mana dengan sistem transportasi umum yang teratur, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat ditekan, yang secara langsung berdampak pada penghematan biaya transportasi masyarakat hingga lebih dari 10 atau separuh pengeluaran harian mereka. Di mana manfaat mendasar yang dirasakan publik adalah kemudahan, aksesibilitas yang aman, nyaman, dan juga terjangkau. Kepala Bidang Angkutan Jalan di Subprovinsi Kalimantan Selatan, Adi Rosian, menyampaikan bahwa pemanfaatan transportasi massal ini membawa multiplier effect yang signifikan bagi masyarakat. Selain mengurai kemacetan dan menekan tingkat emisi gas buang, layanan ini secara nyata juga memangkas biaya transportasi harian bagi warga hingga lebih dari setengah dari pengeluaran biasanya. Di mana kehadiran Trans Banjar Bakula ini merupakan solusi konkret untuk menghadirkan sarana mobilitas yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Persatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Tangerang, rri.co.id, di mana Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini tidak melayani sementara waktu penerbangan langsung tujuan Riyadh Arab Saudi, di mana penghentian rute Riyadh tersebut karena bandara ibu kota Arab Saudi ini ditutup setelah adanya serangan rudal dari Yaman. Di mana operasional penerbangan ke Arab Saudi untuk tujuan Jeddah dan Madinah hingga saat ini tetap berjalan normal dan lancar, dan Bandara Internasional King Khalid Riyadh ditutup menyusul serangan rudal dari kelompok Houthi dari Yaman pada Sabtu lalu. Di mana serangan tersebut menewaskan 12 orang termasuk warga negara asing dan melukai 300 orang lainnya. Dan pemerintah Arab Saudi sejak 2015 berperang dengan kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran. Dan informasi lainnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Rol 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bersatukan informasi dan inspirasi sesaat lagi di Lintas Batu Asia.
1: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kesan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Sirly.

0: Tahapan awal salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 mulai berjalan di perairan Laut Jawa. Meski demikian, pihak perusahaan belum memastikan waktu pasti operasi tersebut akan dilakukan. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Karena kita masih proses pemetaan dan nantinya dilanjutkan dengan oil recovery, itu aja.
2: Perkembangan proses salvage atau pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 hingga saat ini masih berlangsung pada tahap pemetaan bangkai kapal yang dilakukan oleh tim penyelam. Pemetaan tersebut telah dilakukan sejak Sabtu lalu oleh dua penyelam yang dikirim oleh PT Virgo Karya Shipping sebagai perusahaan pemilik kapal. Kepala Cabang PT VKS Banjarmasin, Dwi, mengungkapkan proses salvage saat ini memasuki tahap awal untuk segera dilakukan. Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan pengangkatan badan kapal tersebut akan dilakukan.
1: Kalau target waktu masih belum kita bisa tentukan. Masih belum bisa ditentukan untuk target waktu tersebut. Karena kita masih proses pemetaan dan nantinya dilanjutkan dengan oil recovery, itu aja. Kalau untuk apa itu empat mitra tersebut, ini dia masih dalam proses, itu.
2: Di sisi lain, sebanyak 53 korban hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Bagi keluarga korban, operasi salvage menjadi satu-satunya harapan setelah operasi penyelaman di badan kapal resmi dihentikan oleh Basarnas. Hal tersebut disampaikan salah seorang keluarga korban, Karina.
3: Sejauh ini untuk keluarga korban rata-rata ya, masih bertahan di sini. Karena memang harapan mereka itu sama, pengen pulang dengan keluarga mereka. Ya tadi kan sudah diutarakan di sana kan, cuman ya kembali lagi hak keluarga korban memberikan apa, meminta haknya untuk tetap bertahan di sini, keputusannya memang berapa bahkan hari ini masih ada yang datang tadi dari Lampung, dari Cilacap.
2: Sementara itu, hingga saat ini proses pencarian masih terus berlangsung, meskipun dalam beberapa hari terakhir nihil ditemukannya korban.

0: beli menjadi lesu, sementara asap yang menyelimuti kawasan juga mengganggu kenyamanan pedagang saat berjualan. Salah seorang pedagang ayam, Leha, mengaku sangat berdampak oleh asap karhutlah yang membuat matanya terus berair selama berjualan. Tak hanya terganggu secara fisik, Leha juga mengeluhkan kondisi pasar yang belakangan semakin sepi pembeli. Menurutnya, meski pada hari libur jumlah pembelian sedikit meningkat, kondisi tersebut belum sepenuhnya mengembalikan keramaian seperti biasanya. Ia mengatakan dalam beberapa hari terakhir, jumlah orang yang datang untuk berbelanja sangat sedikit, bahkan terkadang hampir tidak ada pembeli sama sekali.
1: Sepi!
2: Tidak ada orang lebih banyak.
1: Sepi banget, karena ada orang sama sekali.
3: Harapannya kayak apa, Bi?
1: Harapannya mudahan, rame, nak. Kayak di dulu lagi, Acileha habis jualan, rame, orang kepanduan lagi. Nah, mudahan lah, kesepi ini, nanti, asap.
0: Keluhan serupa juga disampaikan Wahyuni, pedagang sayur yang turut merasakan sepinya pembeli di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Kondisi tersebut menambah tantangan bagi pedagang dalam mempertahankan penjualan ketika daya beli dan kunjungan masyarakat di pasar dirasakan menurun.
4: Pokoknya Banjarmasin nano, naik banar sayuran. Ayam naik juga.
5: Karena banjirnya naik banar.
4: Kemarau nih, Pak. Kalau ada tanaman, orang ada kawa menanam bertanam.
0: Sepinya pasar diduga juga dipengaruhi kebiasaan sebagian masyarakat yang memilih membeli kebutuhan melalui pedagang keliling agar tidak perlu keluar rumah terlalu jauh. Para pedagang berharap kabut asap segera mereda dan kondisi kembali membaik sehingga masyarakat nyaman beraktivitas serta keramaian di pasar kembali seperti semula. Fitriana Rahma melaporkan.
6: Sementara itu, Komisi 9 DPR RI meminta Pemprov Kalsel lebih tanggap terhadap penanganan dampak kabut asap kepada masyarakat. Wakil rakyat masih merasa adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan dampak kabut asap. Laporan disampaikan Diki Munadi.
7: Perlu diperbaiki yaitu penanganan dampak karhutlah bagi masyarakat, terutama...
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini saat melakukan reses atau kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan berlangsung di Gedung Idam Halid, Kota Banjarbaru, Senin kemarin. Zaini menyoroti masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan dampak karhutlah. Menurutnya, respon pemerintah daerah melalui dinas kesehatan hingga pelayanan di rumah sakit masih perlu ditingkatkan agar masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap mendapatkan penanganan yang baik.
7: Si perlu diperbaiki yaitu penanganan dampak karhutlah bagi masyarakat terutama pengidap penyakit ISPA. Dari Komisi 9 mengatakan bahwa banyak ketidakpuasan di masyarakat yang dialami akibat penanganan yang kurang tanggap dari pemerintah daerah, khususnya dinas kesehatan, termasuk pelayanan di rumah sakit terhadap dampak karhutlah ini. Banyak rumah sakit yang tidak melayani dengan baik tentang dampak.
8: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, apa yang disampaikan Komisi 9 akan menjadi bahan evaluasi Pemprov Kalsel, memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutlah berjalan optimal.
9: Ya, nanti ini karena ini masih berkaitan dengan karhutla dan juga dampak bagi masyarakat, yang diberikan mengenai masker dan juga kesehatan yang sangat sangat baik sekali. Ya, mudah-mudahan nantinya ini bisa kita manfaatkan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat.
8: Dalam kunjungan kerja pada masa reses masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memberikan atensi terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memaksimalkan akses keadilan serta perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat kelurahan. Hal ini terlihat dengan digelarnya sosialisasi layanan dan pembinaan paralegal pos bantuan hukum, pos bankum kelurahan sekota Banjarmasin. Berikut laporan selengkapnya, Juma Muhammad.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memaksimalkan akses keadilan serta perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat kelurahan.

0: Saat sosialisasi layanan pembinaan paralegal pos bantuan hukum pos Bankum Kelurahan Sukota Banjarmasin, Wali Kota Muhammad Yamin HR turut mengapresiasi keberadaan pos Bankum di setiap kelurahan sebagai garda terdepan perlindungan dan pelayanan hukum bagi warga. Lebih jauh, Yamin mengungkapkan keberhasilan fungsi pos Bankum sangat bergantung pada kapasitas dan juga kesiapan para paralegal kelurahan yang menjadi penggerak. Sebab paralegal diposisikan sebagai sosok penengah yang bersentuhan langsung dengan dinamika sosial masyarakat sehari-hari.
1: Tidak lain adalah semangat kolaborasinya, keinginannya Kota Banjarmasin karena kota yang padat juga ya, dan tentunya bermacam-macam lah ya di Kota Banjarmasin. Hal yang terjadi, permasalahan-permasalahan di masyarakat, tentunya kita berharap dengan adanya pos Bankum di 52 kelurahan, di setiap kelurahan ini bisa menjadikan paralegal dan membantu masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin.
0: Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum P3H Kemenkum Kalimantan Selatan Anton Edward Wardana menyebut, kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari telah terbentuknya pos Bankum di seluruh wilayah Kota Banjarmasin, sekaligus menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan tahun lalu. Hal ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Terlebih untuk warga yang membutuhkan informasi, konsultasi maupun bantuan hukum di tingkat kelurahan.
2: Kota Banjarmasin, di mana Kota Banjarmasin merupakan yang pertama kali memperoleh ataupun membentuk pos Bankum se-Kalimantan Selatan.
0: Untuk mendukung hal itu, ke depan, para lurah maupun para legal direncanakan akan diberi pendidikan dan pelatihan diklat, sehingga penyelenggaraan layanan pos Bankum di tingkat kelurahan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Juma Muhammad melaporkan.
3: Pelatihan sasirangan menjadi salah satu upaya mengembangkan potensi anak-anak Down Syndrome di Kalimantan Selatan, sekaligus membuka kesempatan menghasilkan karya bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Bagaimana kemudian anak-anak kita ini ketika mereka menyelesaikan jenjang pendidikan, tentu perlu wadah.
5: Anak-anak Pusat Informasi Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan kembali mendapat kesempatan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan pembuatan kain sasirangan. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya melestarikan budaya Banua serta memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas melalui karya. Pembina PIK Potats Kalimantan Selatan, Siti Wasila, mengatakan pelatihan tersebut menjadi sarana untuk menggali potensi dan membangun kemandirian anak sesuai kemampuan masing-masing. Pendampingan yang diberikan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga perkembangan keterampilan yang dapat mendukung kehidupan mereka di masa mendatang.
4: Bagaimana kemudian anak-anak kita ini ketika mereka menyelesaikan jenjang pendidikan, tentu perlu wadah untuknya menyalurkan potensi yang dibina di sekolah maupun oleh kegiatan PIKPOTAT, salah satunya pelatihan sasirangan ini.
5: Ia menambahkan, keterampilan membuat sasirangan diharapkan dapat terus diasah hingga menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, PIKPOTAT bersama berbagai pihak berupaya membangun peluang pemasaran sekaligus menyediakan ruang kerja yang ramah bagi anak-anak Down Syndrome. Pola dan waktu kerja nantinya perlu disesuaikan dengan kemampuan serta kondisi masing-masing anak agar mereka dapat berkarya secara optimal. Dengan adanya wadah yang tepat, anak-anak Down Syndrome diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi sekaligus memperoleh pengalaman bekerja melalui hasil karya sendiri. Selain itu, pihaknya juga berharap semakin banyak pihak yang terlibat dalam memperluas akses pemasaran produk hasil karya anak-anak Down Syndrome. Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap keterampilan mereka sekaligus memperkuat kemandirian melalui kegiatan produktif yang berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Dispora Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pengprov IPSI Kalsel yang menggelar sertifikasi pelatih dan wasit juri tahun 2026. Agenda tersebut dinilai sebagai strategi penting untuk menguatkan pembinaan tenaga keolahragaan sekaligus mendorong peningkatan prestasi pencaksilat di Banua. Berikut laporan Robi Angga.
6: olahraga yang dipertandingkan pada Popda tahun 2020.
7: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pengprov IPSI Kalimantan Selatan yang menggelar sertifikasi bagi pelatih dan wasit juri. Agenda ini dinilai penting untuk menguatkan sistem pembinaan atlet pencak silat di Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalimantan Selatan, Heru Susmianto, mengatakan bahwa penambahan dan peningkatan kualitas tenaga keolahragaan sangat krusial bagi perkembangan olahraga di daerah. Pihaknya menilai, peningkatan kompetensi perangkat pertandingan akan berdampak langsung pada kemajuan prestasi, khususnya bagi para atlet.
8: Tentunya kita berharap pembinaan selain perangkat pertandingan juga tentunya nanti berpengaruh terhadap pembinaan atlet supaya mereka tahu regulasi apa yang mungkin terbaru, sehingga ini menjadi bisa lebih meningkatkan prestasi.
7: Selain itu, pemahaman terhadap regulasi pertandingan terbaru juga menjadi fokus utama agar para atlet lebih siap untuk menghadapi berbagai kejuaraan. Tingginya antusiasme masyarakat dan pelajar membuat cabang olahraga pencak silat dipastikan kembali masuk dalam agenda Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kalsel tahun 2027 mendatang.
8: Popda masuk karena ini juga kan karena ini peminatannya juga banyak kan, peserta atletnya juga banyak di Kalimantan Selatan, dan kebetulan setiap event Prapopnas ini juga disertakan untuk perorangannya. Jadi ini kita ikut sertakan untuk meningkatkan animo masyarakat, khususnya untuk cabang bela diri yang khas Indonesia.
7: Melalui program sertifikasi dan masuknya cabang olahraga pencak silat dalam agenda Popda, Dispora Kalimantan Selatan berharap proses regenerasi atlet berprestasi di Banua dapat berjalan lebih maksimal. Robi Angga melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 13 Oktober 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Sirli pamit undur diri, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mencari.
1: Pendengar, tepat pukul 14.30 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta di segmen 100% Indonesia.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: Ketemu
1: Indonesia.
0: Lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini mendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak
0: ya.
1: Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di-spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST.
2: Yeah.
1: Halo. I'm good, we're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih
2: perwakilannya?
0: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
1: Pasti.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru, dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Nice. Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Musika Rato.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya. Kenapa ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan, karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta di Bantar Gebang ya. Jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek energy, PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Cocok. Tapi ini nggak sih agak kesusahan nggak sih ketika backgroundnya aku berikan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih, atau perhotelan misalnya gitu ya,
1: atau dunia entertainment mungkin.
0: Ini anak teknik nih.
2: Jadi memang ada pros and cons-nya ya kak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Putri Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Kalau jalaninnya senang mah kayaknya aman-aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita menaik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya, betul.
0: Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya.
2: Ini Bu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo,
1: selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Yeah. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Iya, silakan. Oke,
4: pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis Putri Indonesia 2026? Itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Ana di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. C23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Selamat siang.
1: Ya,
0: silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Ya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang Kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak
1: mau itu? Okay. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada
5: terus,
1: lagi?
5: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Okay. Kelanjutannya
0: okay. Seperti
5: boleh
0: apa?
5: Boleh salam Bang.
1: Boleh, ya. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
1: Siap.
5: Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Rame sekali ini Manado Putri Indonesia.
0: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Oh, Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika, ya enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya? Biar sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang. Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Wah, Kumahadama
0: dari Bandung.
7: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya alam sih dirusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang merusak alam mungkin kebanjiran dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mak Bacika begitu, saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Hebat. Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
0: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cek.
1: Iya, iya. Karena memang apa advokasinya tuh memang interest sekali, menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin kan gitu.
0: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cek, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa, kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Oh. Ya emang senang. Yeah. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri ya, juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya.
0: Yeah.
2: Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita, untuk melakukan ketiga hal tersebut, dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini, aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi membagi waktu itu cukup challenging. Dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya, mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede, sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik, itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku, memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang Putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa, sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya, intelektual, kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Ya, makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh, sekarang 5.
1: Oh, 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke. Okay.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah ya, launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya.
0: Jauh banget gapnya. Gimana Cik?
2: Iya, jadi sebagai seorang apa, graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah, isu terkait sampah gitu, yang oh ini harus ada plat

0: apa. Betul. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah nggak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Betul. Telepon masuk terus.
0: Tadi Dinda, selamat siang.
1: Tadi Dinda, kumaha ada, Mang?
2: Alhamdulillah, saya Safi.
1: Iya. Iya. Ada bintang tamunya teh, Putri
0: sama
1: Indonesia.
0: Putri Cika.
2: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
0: Baik, alhamdulillah. Saya makanya angkat telepon takut kualat nih teh.
2: Iya benar. Tadi enggak boleh didiemin aja kan.
0: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
2: Taufik Dede udah apa?
0: Iya. Silakan tadi Dinda.
1: Iya.
2: Putri Cika, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Iya. Putri Indonesia, tapi apa namanya, dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya. Yeah,
3: betul.
2: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya,
0: Cika.
2: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya, dengerin teh. Ada teh.
3: Iya, mangga. Silakan teh.
2: Ada Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
3: Betul.
2: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
2: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih Teh Dinda. Terima kasih
2: Teh buat Taufik.
1: Iya.
2: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye Teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Dinda dulu, mumpung masih hangat.
3: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu, udah enggak sanggup.
1: Ngelesnya enak ya. Masih hangat ya.
3: Semi-semi kan Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta nih apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
3: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Oke. Okay. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
3: Nah, ini seru banget sih. Yeah. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
3: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya. Ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Yeah. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi

0: memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Yeah. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang di luruskan atau itu ngaruh juga nggak sih karena sungai yang di dibelokin atau apa
2: itu ngaruh nggak sih upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
0: Untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
0: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadinya kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Sampah salah paling satunya utama sebenarnya karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi itu buat seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya. Nah,
2: penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Iya, halo. Cikgu Ria.
3: Halo.
1: Apa
3: sih pas 100% Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
3: Dengan Tengku Sapik yang ganteng satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Lalu Cika Biata Buru Manalu. Horas Cika.
0: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya bisa lihat lah.
2: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih monitor kah? Aku masih ini. Cika. Saya mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen itu ada tuh dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu ada Cimanggis. Beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana itu aja Cika.
2: Baik.
3: Itu saja
2: Ade. Terima kasih.
3: Salam sehat. 100% Indonesia. Bye.
2: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis. Terima kasih.
2: Kita ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
4: Halo Cliff. Selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
4: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap kan?
1: Lengkap sekali. Manado.
4: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
1: Cika.
4: Siapa tadi?
1: Cika
4: kan?
2: Ya. Iya, betul.
4: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
4: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur
4: listrik
1: ulang,
4: begitu,
1: ya?
4: Untuk menjadi daya listrik begitu.
0: Menarik.
4: Jadi kira-kira menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oke.
4: Pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
4: Masyarakat rakyat. Terima kasih dan selamat sore.
1: Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan grand final.
1: Saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Grand finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya? Nah, ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan.
0: Betul. Uh-uh.
2: Mau dijawab, Cika?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, okay, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya, Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, di mana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
0: Betul. Benar. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
2: Pasti.
1: Iya, ya, pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih, Bung Leman. Halo, Bung Leman. Halo. Halo, Bung Leman. Putus. Akhirnya, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
0: Wah, asli. Boleh tebak nggak, Kak?
2: Tebak, Samarinda ini kayaknya yang agak-agak
0: nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan, salah bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spillnya. Udah ada spillnya.
2: Ada spillnya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya gak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan. Kok tau ngomong Medan kita, Cie. Yeah. Sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika?
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
0: Gak pernah justru. Bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: Karena
0: orang
1: udah
0: tua
2: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa
2: Sumatera,
0: bisa dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara.
1: Ya, tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
2: DKI. Ya, ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih, memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka, dan juga terkadang putusannya, putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, mau dialokasikan ke provinsi
1: mana,
0: mana
1: gitu. Yang mau ditempatkan.
2: Atau ya, mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya, biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1-2.
1: Iya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah, kita
1: ini kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan langsung by voting.
1: Oh,
0: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada dua pada saat audisi di Geraha Mustika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakil provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi-potensinya. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Oke,
0: pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya, selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak. Kita harus stay awake sampai dengan subuh. Terus paginya lagi kita harus aktivitas.
1: Kurang tidur ya?
3: Ya, harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia. Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Oke, pertanyaannya apa nih? Yang beneran?
0: Sekarang, beneran.
1: Oke, sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok enggak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris?
0: Boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah, Indonesia memilih. Oh bukan, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: salah acara. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional. Betul. RRI,
1: itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Beberapa kali. Ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan,
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak.
3: Bika
1: ya.
3: Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu nggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya,
0: Ambon.
3: Coba, boleh.
0: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
1: iya,
0: suruh jawab nggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
3: Oh.
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya.
3: Emang ini I learned something new.
0: Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Baik, kita masih buka panelpon atau gimana?
0: Ya? Ya. Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: selamat siang. Bung Dede, Bung Safik.
0: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau Esting.
3: Mm-hmm. Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya. Pertanyaannya.
4: Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Finalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat. Nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu.
0: Oke.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi, yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya. Oke, makasih, selamat siang.
1: Terima kasih. Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo, Mas Yosi. Tertutup sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta?
3: Oke, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih, Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran, Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm.
1: 170.
3: Minimum.
0: Wow, tinggi ya.
3: Betul.
1: Ya.
3: Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa.
1: Betul.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Okay. Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Okay. Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang. Indonesia, ekspresikan karya mengangkat Indonesia. Selamat siang, Bang Tengku Safi.
0: Iya, iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu, apa kabar?
5: Sehat-sehat, sekali. Tapi
0: berjalannya
5: di
0: Mokotena,
5: kami sangat berhati-hati karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asap tembak, kalau berjalan di Mokotena. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang Putri kan pasti punya kualitas masih kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru monitor tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang Putri Indonesia. Terus seorang Putri Indonesia pastinya menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga mungkin seperti itu. Saya bertanya gini, terus untuk makannya gitu apakah memang kayak orang biasanya kan makanya normal aja sebagai seorang Putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia, kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya? Karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih dan sama Ayu.
5: Iya, selamat siang dan selamat semuanya.
0: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Ayah.
1: Halo.
0: Halo, Ayah. Halo.
3: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo, halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Shike sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu? Ada ya isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan nggak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya. Gimana kata yang menjaga diri? Memang ada tuntutan nggak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya, fit
0: menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang Putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga karena itu kan nggak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, okay.
3: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak Putri ini biasanya.
3: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya 1 tahun Syafi KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat gitu.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul.
0: Kemudian tugasnya seorang putri. Ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla ya.
3: Karhutla. Nah,
0: itu seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Ya.
3: Gitu.
0: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar.
0: Albert selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya. Gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Aya tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan.
3: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak. Seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Siapa?
0: Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Enggak gitu kan.
1: Saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
3: Opening
0: ya.
3: Number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Selamat siang, thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Nah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B, aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan? Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
0: Okay.
3: Itu jadi memang ada. Untuk menjawab pertanyaannya, apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya,
3: sampah tersebut? Ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Yeah. Okay. Yeah. Makanya WTI tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, okay. Cika, gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Ya, oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Dari tadi pertanyaan sampah terus. Cukup senang lah, sangat senang. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya, nah itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik, ya, itu benar-benar sampah tuh buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di bang Sampit.
1: Iya, iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika, karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget. Iya kan,
1: pasti
0: banget.
1: mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya kan.
0: Betul. Gimana opening numbernya waktu itu?
3: Udah feeling nih, bakal ditanya ke Cika.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Halo, pendengar RRI Banjarmasin. Sore-sore kayak begini enaknya sambil dengar RRI, sambil menikmati kopi susu, enak banget ya. Atau Anda saat ini ada yang menikmati segelas jus mangga, alpukat, wah enaknya, seger banget ya. Baik, apapun yang Anda nikmati saat ini, pastikan pendengar RRI baru aja kita ikuti tadi 100% Indonesia siaran berjaringan nasional bersama bintang tamu Chika Baita Malau, Putri Indonesia DKI Jakarta 4 2026, finalis Putri Indonesia 2026. Dan jangan lupa ya, kami juga nanti akan bersama Anda di program Kentongan bersama BMKG. Temanya hari ini musim hujan di Kalimantan Selatan. Kapan ya? Nah, bersama narasumber fungsional PMG pertama BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Anissa Dwi Nopianti STR.
1: Sore ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: Selamat sore pendengar RRI, senang sekali di kesempatan sore hari ini bersama dengan BMKG RRI Banjarmasin hadir di program Dialog Mitigasi Bencana Kentongan. Hari ini pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 tentunya bersama RRI Pro 1 Banjarmasin ya, hari Selasa 13 Oktober 2026. Apa kabarnya Anda di sore hari ini? Semoga saja dengan berkah dan karunia Allah, semuanya sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai rutinitas ataupun juga aktivitas yang Anda lakukan hari ini ya. Dan sore hari ini ada Mbak Anissa Dwi Novianti STR, Fungsional PMG Pertama BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan. Selamat sore Mbak Anissa.
1: Selamat sore.
0: Iya. Kabarnya sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita harapkan pendengar dan pemirsa juga selalu sehat ya, seperti kita di sore hari ini yang bertugas. Saya tidak sendiri, ada rekan-rekan yang mendampingi saya, ada Sang-Sang, ada Rasya juga. Dan pendengar RRI, tema kita hari ini adalah musim hujan di Kalimantan kapan datang? Saya juga menanti-nanti ini jawabannya dari Mbak Anissa gitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita tahu hujan bukan sekedar soal basah atau tidaknya jalanan begitu ya. Jadi hujan ini berkaitan banget dengan ketersediaan air, kemudian juga aktivitas pertanian, termasuk juga kondisi lingkungan, hingga kesiapan kita menghadapi potensi banjir dan cuaca ekstrim. Nah sekarang di bulan Oktober kita sudah memasukinya. Sebagian masyarakat mungkin mulai bertanya-tanya, kapan musim hujan benar-benar datang di Kalimantan Selatan? Apakah hujan akan turun merata di seluruh wilayah benua kita? Atau masih ada daerah yang harus menunggu lebih lama? Nah, pertanyaan ini penting-penting banget karena memahami perakiraan musim bukan hanya membantu kita merencanakan aktivitas, tetapi juga pendengar dan pemirsa mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan cuaca gitu ya. Nah, kita akan membahasnya lebih mendalam bersama Mbak Anissa. Mbak Anissa, saya ingin tahu nih Mbak Anissa, bagaimana perkembangan musim di Kalimantan Selatan saat ini menurut Pian? Oke?
1: Siap. Baik. Saat ini bulan Oktober ini, di awal Oktober ini Kalimantan Selatan sendiri masih terpantau masih dalam musim kemarau. Setelah kita melewati puncak musim kemarau di bulan September yang sangat kering, bulan ini diprediksi sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan mempunyai curah hujan 21 sampai 50 mm per bulan. Dan di bagian utara Kalsel, yaitu di Kabupaten Tabalong, diprediksi mempunyai curah hujan 51 sampai 100 mm per bulan. Untuk bulan November sendiri, untuk bulan depan, diprediksi terjadi peningkatan curah hujan di seluruh wilayah Kalsel. Umumnya diprediksi mempunyai curah hujan 300 sampai 500 mm per bulan atau dalam kategori tinggi, terutama di wilayah Kalsel bagian utara, barat, dan selatan. Sedangkan di Kalsel bagian timur diprediksi berada pada kriteria curah hujan menengah dengan rentang 200 sampai 300 mm.
0: Ya, baik. Ini ya yang perlu masyarakat ketahui. Ternyata bulan ini diprediksi sebagian besar wilayah Kalsel mempunyai curah hujan 21 sampai 50 mm begitu ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Ya, baik.
1: Bulan
0: Pada bulan ini. Nah, untuk prediksi curah hujan bulan November sampai dengan Januari begitu, mungkin ada perkiraannya juga kah?
1: Ada ya, Mbak. Jadi untuk bulan November sendiri umumnya sudah mulai terjadi peningkatan curah hujan.

0: mulai asal. Hal itu beriringan dengan mulai masuknya musim awal musim hujan di wilayah Kassel. Nah, diprediksi mempunyai curah hujan 300 sampai 500 mm per bulan atau dalam kategori tinggi, terutama di Kassel bagian utara, barat, dan selatan. Sedangkan di wilayah Kassel bagian timur, dia cenderung lebih lebih rendah curah hujannya. Dia itu masih dalam kategori rentang menengah dengan curah hujan 200 sampai 300 mm per bulan.
1: Ini pastinya untuk masyarakat Banua juga, Mbak Anissa ya. Boleh pendengar Anda bertanya atau sharing juga dengan Mbak Anissa di 0811 511 410 dan 0511 3251 562. Anda boleh bertanya seputar tema yang kami angkat ya. Kami hadirkan musim hujan di Kalimantan Selatan kapan datang? Nah, ini bahasan yang tentu menarik banget untuk diketahui oleh masyarakat Banua, Kalimantan Selatan. Nah, apa yang sedang terjadi kalau menurut Mbak Anissa begitu ya? Yang sedang terjadi dinamika atmosfer sehingga mempengaruhi hujan di Banua, Mbak?
0: Baik. Jadi, fenomena cuaca dan iklim di suatu wilayah itu sangat dipengaruhi oleh dinamika atmosfernya. Dinamika atmosfer sendiri itu tuh sangat kompleks, cakupannya luas, sangat cepat berubah, dan saling berkaitan. Di wilayah, di saat ini sendiri, di saat ini sedang terjadi El Nino dengan kategori sangat kuat, dengan intensitas sangat kuat, dengan nilai positif 3,07. Hal ini juga pastinya sangat mempengaruhi kondisi iklim di Kalimantan Selatan. Selain itu, dari dinamika atmosfer yang lain, ada namanya monsun Asia. Saat monsun Asia ini kita kenal sebagai pertanda masuknya musim penghujan di Kalimantan Selatan. Dia diprediksi tidak aktif, sedangkan yang aktif adalah monsun Australia. Yang kita tahu dia membawa massa udara kering yang menyebabkan musim kemarau di wilayah Kalimantan Selatan, utamanya di Indonesia. Dan monsun Australia ini intensitasnya lebih kuat daripada klimatologisnya. Nah, ini yang membuat musim kemarau kita yang kemarin itu sangat panjang durasinya dan intensitasnya sangat kuat. Lalu ada lagi dinamika atmosfer yang cukup berpengaruh adalah suhu muka laut perairan Indonesia saat ini menunjukkan anomali negatif, yang berarti suhu airan di wilayah Indonesia itu lebih dingin daripada biasanya. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya jadi membuat suhunya yang dingin itu membuat lebih susah untuk menguap air itu, air laut itu lebih susah untuk menguap untuk membentuk awan hujan.
1: Ya.
0: Gitu, Madina.
1: Baik, jadi masyarakat bisa memperoleh gambaran wilayah berpotensi mengalami hujan lebih awal atau lebih lambat, Mbak, dalam hal ini.
0: Musim untuk kondisi dinamika atmosfer saat ini cenderung lebih lambat, lebih lebih lambat masuknya, dan memperpanjang musim kemaraunya. Jadi musim kemaraunya makin panjang durasinya, dan dia mengundurkan musim hujannya yang harusnya kita di bulan Oktober itu sudah mulai basah, dan mulai beberapa wilayah sudah mulai masuk musim hujan karena adanya kondisi dinamika atmosfer yang begini, dia membuat awal musim hujan mundur. Jadi kira dari menjadi bulan November.
1: Ya, baik. Tadi sempat terlupa nih dari pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai perkembangan musim di Kalimantan Selatan. Kalau dari apa namanya pemantauan BMKG nih, Mbak Anissa, apakah seluruh wilayah itu masih mengalami musim kemarau saat ini, atau sudah ada daerah lain yang mulai memasuki masa peralihan? Mungkin ke hujan begitu ya, ke musim penghujan. Ada nggak daerah di kabupaten kota di Kalsel?
0: Iya. Kalau dari pantauan kami, saat ini seluruh wilayah Kalsel masih dalam musim kemarau. Yang berarti kalau kita berbicara tentang data, berarti musim kemarau diartikan dengan curah hujan di bawah 50 mm per dasarian selama 3 dasarian berturut-turut. Nah, seluruh wilayah Kalimantan Selatan itu selama 3 dasarian ke belakang ini masih mempunyai nilai jauh daripada itu. Jadi, masih disimpulkan bahwa seluruh wilayah Kalimantan Selatan saat ini masih dalam musim kemarau.
1: Ya, baik. Artinya ya kita harus masih bersabar begitu ya untuk masyarakat Banua. Nah, sehubungan dengan El Nino tadi, Mbak Anissa, kira-kira faktor apa aja yang paling berpengaruh begitu ya terhadap kondisi hujan di Kalimantan Selatan? Jadi kok agak lama ya, agak panjang kemaraunya begitu?
0: Baik. Kalau dari El Nino sendiri kan sudah nilainya sudah sangat kuat dan dia itu sudah berlangsung sejak berbulan-bulan yang lalu. Jadi dia itu sudah aktif sejak bulan April sampai sekarang dan diprediksi masih akan tetap aktif sampai awal tahun 2027.
1: Ya, jadi awal sampai awal 2027, berarti Januari ya kemungkinan.
0: Ya, benar.
1: Ya.
0: Namun saat ini itu namun prediksinya ke akhir tahun itu intensitasnya menurun. Jadi sekarang itu kan intensitasnya sangat kuat. Prediksinya di akhir tahun sampai awal tahun itu dia mulai meluruh. Jadi intensitasnya berkurang walaupun masih dalam kategori aktif El Nino.
1: Ya, nah masyarakat juga ingin tahu nih Mbak Anissa, perakiraan, namanya juga perakiraan ya, tapi pastinya mendekati kebenaran juga. Kapan musim hujan diperkirakan mulai mulai terjadi di Kalimantan Selatan? Apakah awal musim hujan ini nantinya akan berlangsung bersamaan begitu ya di seluruh kabupaten dan kota, di 13 kabupaten kota di Kalsel, atau mungkin ada yang berbeda-beda menurut wilayah? Ini bagaimana, Mbak Anissa?
0: Baik. Tadi sudah disinggung sedikit kan karena adanya aktifnya El Nino dengan intensitas yang sangat kuat, dia tuh memundurkan awal musim hujan. Jadi seharusnya kita tuh masuk bulan Oktober itu sudah mulai basah, sudah mulai beberapa wilayah sudah masuk mulai musim hujan. Kali ini prediksinya awal musim hujan itu paling cepat masuk di bulan November. Dan dia itu beda-beda juga di tiap wilayah di dan dia itu beda-beda di tiap wilayah di Kalsel. Paling cepat itu masuknya di awal November, yaitu di wilayah Kabupaten Tabalong, di utamanya di Kalimantan Selatan bagian utara, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, dan di sebagian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Hulu Sungai Utara, serta sebagian Kota Banjarbaru. Namun ada juga nih yang masuk di akhir November, yaitu di Kalimantan Selatan bagian barat, terutamanya di Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar bagian barat, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bagian barat. Lalu mulai pada awal Desember itu wilayah Kalimantan Selatan bagian timur dia mulai masuk musim penghujan, yaitu di Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tanah Laut. Paling akhir ini yang masuk masuk musim hujan yaitu ada di Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, dia baru masuk di musim hujan di akhir Desember 2020.
1: Ya, sangat jelas sekali. Lalu untuk daerah apa ya yang biasanya itu tinggi gitu ya untuk laut, Kota Baru perairannya. Ini bagaimana? Kota Baru, kemudian juga daerah tanah laut, itu bagaimana prediksinya, Mbak Anissa?
0: Karena kota baru kita tahu karena kota baru berada di pulau yang sekelilingnya banyak laut, yang sekelilingnya lautan, itu membuat prediksi kami cukup sulit, jujur saja. Namun tetap bisa diprediksi dengan teknologi dan ilmu yang kita punya. Untuk di Kabupaten Kota Baru bagian pulau itu, dia paling terakhir masuk musim kemarau di Kalsel, yaitu di Desember 3 prediksinya. Karena kalau kita berbicara tentang musim hujan, itu kan utamanya karena pengaruh angin monsun Asia. Angin monsun Asia datangnya itu dari utara. Sedangkan masa udara yang mau datang dari utara itu tertutup oleh bentangan pegunungan Meratus. Jadi dia tuh nggak bisa langsung los ke Kota Baru pesisir. Jadi dia tuh angin yang harusnya los karena ada hambatan pegunungan itu, dia jadi balik lagi. Nah, hal itu yang membuat musim hujan di wilayah Kabupaten Kota Baru dan pesisir itu utamanya jadi lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang bukan di sekitar pesisir. Begitu.
1: Baik. Selanjutnya, Mbak Anissa, sebelum kita menyapa pendengar yang ingin bergabung, begitu ya, ada pertanyaan kembali untuk Mbak Anissa. Tadi ada sempat disinggung tentang hujan. Nah, bagaimana sifat hujan dan kapan puncak musim hujan diperkirakan terjadi begitu? Apakah kategorinya itu apa namanya normal, nggak normal atau gimana, di bawah normalkah? Atau bagaimana pula perkiraan puncak musim hujan di Kalsel? Silakan, Mbak.
0: Untuk prediksi sifat musim hujan sendiri untuk tahun ini diprediksi mempunyai kategori normal atau kita tahu itu dengan kategori seperti biasanya. Bukan, jadi dengan pengaruhnya El Nino ini tidak membuat sifat hujan bawah normal. Jadi pengaruhnya El Nino di musim hujan kali ini utamanya adalah membuat awal musim yang mundur, namun sifat tetap normal seperti biasanya, seperti normalnya rata-rata klimatologisnya. Lalu untuk puncak musim hujan sendiri diprediksi paling cepat itu masuk di bulan Desember 2026, yaitu di wilayah Kalimantan Selatan bagian utara dan bagian barat. Lalu bulan Januari di wilayah Kalimantan Selatan bagian bagian bagian timur sampai di timur, bagian tengah, dan bagian selatan. Lalu pada bulan Maret di wilayah di pesisir Kota Baru dan Tanah Bumbu, serta di terakhir puncak musim hujan diprediksi di bulan Mei di wilayah sebagian kecil Kabupaten Tanah Laut serta Kabupaten Tanah Bumbu.
1: Ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Untuk pendengar boleh ya bertanya atau sharing juga di 0811511410 dan 0511325162. Mbak Anissa, mengingat dinamika atmosfer dan adanya potensi mundurnya musim hujan tadi seperti dijelaskan Mbak Anissa, apa Mbak Anissa yang perlu kita waspadai gitu ya, yang perlu kita persiapkan oleh masyarakat Banua dan juga pemerintah. Apa aja yang perlu kita siapkan biar kita nggak kaget begitu, nggih?
0: Jadi karena dengan mundurnya musim kemarau ini cukup terus cukup banyak persinggungan dengan berbagai sektor. Jadi perlu adanya antisipasi dari pemerintah maupun pemangku kebijakan terkait dampak lambatnya masuknya musim hujan. Salah satunya di yang paling berpengaruh mungkin di sektor pangan, yaitu dengan mundurnya awal musim hujan itu membuat durasi musim hujan itu memendek. Jadi perlu disesuaikan lagi jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang memiliki siklus tanam yang lebih pendek serta mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Lalu untuk sektor sumber daya air sendiri, untuk memanfaatkan air hujan serta menambah kapasitas tampung pada skala rumah tangga, identifikasi potensi cekungan air, tanah, dan lokasi sumur bor, serta mengoptimalkan pengelolaan drainase dan konservasi air secara berkelanjutan. Dan untuk dari sektor kebencanaan, yaitu tetap waspada dengan kekeringan dan karhutla terutama bulan September sampai bulan Oktober akibat mundurnya awal musim hujan, serta mengoptimalkan sistem drainase dan kesiapan evakuasi mengantisipasi bencana banjir dan longsor pada awal dan puncak musim hujan.
1: Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, sebelum kita jeda gitu ya, saya juga ingin tanya sama Mbak Anissa. Ini perbedaan antara hujan yang turun sesekali, kan kadang ada juga nih. Kadang masyarakat bingung apakah ini hujan buatan apa enggak gitu ya. Kalau memang hujannya murni ya, sesekali hujan, apakah ini pertanda ini awal musim hujan atau bagaimana? Karena masyarakat kadang menganggap satu atau dua kali hujan ini sebagai tanda kemarau sudah berakhir. Bagaimana BMKG menentukan bahwa suatu wilayah itu benar-benar memasuki musim hujan? Itu kayak apa sih, Mbak? Gih?
0: Baik, banyak yang terkecoh misalnya, oh udah 2 hari hujan, 3 hari
1: Iya.
0: hujan, kita sudah masuk musim hujan nih, atau enggak bisa kebalikannya, wah sudah seminggu nggak hujan nih, kita musim kemarau. Padahal kalau dari menurut BMKG sendiri, hal itu belum bisa disimpulkan sebagai pertanda masuknya atau berakhirnya suatu musim. Jadi kalau BMKG sendiri mendefinisikan musim hujan itu dengan pantauan minimal minimal 1 bulan selama 30 hari. Jadi kalau BMKG itu mengartikan mengidentifikasi masuknya musim hujan adalah dengan menghitung curah hujan selama 3 dasaran berturut-turut. Apakah dia nilainya di atas 150 atau di bawah 150 mm. Jika dalam 1 bulan itu curah hujannya di atas 150 mm dan diikuti beberapa dasar yang berikutnya, itu bisa disimpulkan sebagai masuknya musim hujan, awal musim hujan. Namun kebalikannya, misalnya dalam satu pantauan satu bulan itu atau 3 dasaran itu mempunyai curah hujan di bawah 150 mm per bulan atau 50 mm per dasarian, itu baru disimpulkan sebagai awal awal musim kemarau. Begitu. Jadi kalau misalnya misalnya nih kita dalam misalnya di bulan September lalu kita udah Banjarbaru sendiri udah kurang lebih 2 bulan itu hujannya jarang hujan atau enggak hujannya kecil, terus tiba-tiba ada hujan dalam satu hari itu nggak bisa disimpulkan dengan masuknya musim hujan bahwa itu masih musim kemarau, cuma ada hujan. Musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan dan musim hujan tidak berarti hujan terus gitu.
1: Iya, baik. Jadi jangan sampai masyarakat terkecoh gitu ya. Kadang ini udah mulai hujan nih musim penghujan, padahal masih masih musim kemarau begitu ya, Mbak Anissa ya. Nah, Ketika musim hujan datang, Mbak Anissa, apakah risiko karhutla ini langsung berakhir? Karena dalam hal ini apakah hujan pada awal musim itu sudah cukup untuk membasahi gitu ya lahan secara menyeluruh, atau masih ada kemungkinan titik api itu muncul ketika cuaca kembali panas? Kalau menurut Mbak Anissa, kayak apa?
0: Jadi dengan sudah banyaknya hujan, kan 150 mm itu kalau di air ya, kalau dihitung itu sudah cukup basah. Seharusnya itu sudah cukup untuk membasahi lahan-lahan gambut kita yang kemarin terbakar atau yang lagi kering-keringnya. Seharusnya itu sudah cukup mengurangi resiko terbakarnya atau kekeringan parah di lahan gambut. Harusnya sih kalau dari data itu sudah cukup basah. Jadi harusnya mengurangi potensi munculnya titik hotspot,
1: Titik
0: terutama di wilayah Lampung.
1: titik api gitu ya. Iya,
0: Ah, ya,
1: hotspot.
0: titik.
1: Iya. Nah, ini Mbak, biar masyarakat juga nggak keliru begitu ya memahaminya. Apakah kalau terjadi keterlambatan musim hujan, ini kan boleh dikata keterlambatan musim hujan begitu ya, berarti risiko banjir juga akan berkurang, Mbak Anissa. Karena dalam hal ini bagaimana juga masyarakat bisa memahami bahwa hubungan antara mundurnya si musim hujan, intensitas hujan, intensitas sungai, dan potensi genangan atau banjir. Apakah nantinya ini berarti risiko banjir itu juga akan berkurang karena kita terlambat musim hujannya?
0: Jadi dengan pendeknya durasi musim hujan karena mundur awalnya ya, awal musim hujan yang mundur itu, kalau secara perhitungan memang harusnya mengurangi potensi banjir, namun kita tetap harus waspada. Apalagi dengan kejadian kita lahan kita yang terbakar, lahan gambut kita yang banyak terbakar sehingga mengurangi sumber resapan, itu yang patut diwaspadai.
1: Baik. Kita ada juga menerima pendengar yang bergabung ya di sore hari ini melalui WhatsApp. Ini dari Rasya di Banjarmasin. Selamat sore Mbak Niar dan juga Ibu Narasumber. Beberapa hari ini terasa panas banget. Tetapi sesekali juga turun hujan. Apakah kondisi seperti ini menandakan musim hujan sudah dekat atau kita masih berada dalam masa peralihan? Bagus nih pertanyaan dari Rasya. Kemudian dari Asmi Banjarmasin. Saya seorang petani di Banua. Kalau musim hujan diperkirakan mundur, kapan ya waktu yang tepat untuk memulai menyiapkan lahan dan menentukan jadwal tanam agar tidak salah perhitungan? Ini ada dua pertanyaan dari pendengar. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya, Mbak Anissa. Nggih, jeda. Sesaat lagi kami akan hadir membersamai Anda.
2: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, di antaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
5: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
6: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
7: Oke, Ristia untuk
5: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
6: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
5: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
4: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
8: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
9: dengan keikutsertaannya
5: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya dari Kalimantan untuk Indonesia.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Baik, bersama BMKG kami selalu menemani aktivitas pendengar masyarakat Banua sepanjang hari. Mbak Anissa, ada dua pertanyaan dari pendengar tadi, dari Rasya dan juga Azmi, dan ini satu pertanyaan dari live chat YouTube dari Pak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan perakiraan awal musim hujan yang dikeluarkan BMKG mengingat kondisi cuaca di setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan bisa berbeda? Dan apakah perubahan iklim membuat pola musim hujan di Kalimantan Selatan semakin sulit diprediksi, atau justru ada pola baru yang mulai teridentifikasi oleh BMKG? Bagus nih pertanyaannya dari Pak Zakaria. Baik, Mbak Anissa, ada dua pertanyaan sebelumnya dari Rasya dan juga Azmi. Beberapa hari ini memang panas, mungkin tidak beberapa hari, tapi hampir dua bulanan lebih memang panas banget. Apakah kondisi, tetapi sesekali turun hujan katanya. Apakah kondisi ini menandakan musim hujan sudah dekat atau kita masih berada dalam masa peralihan? Silakan, Mbak.
0: Dengan kondisi tadi, contoh kasus tadi yang kita tuh kadang-kadang 2 bulan masih kering, terus tiba-tiba hujan pas 1 hari atau 2 hari, apakah hujan itu pertanda musim kemarau? Perlu diketahui, balik lagi tadi ke definisi awal musim hujan menurut BMKG. Jadi BMKG itu melakukan pemantauan minimal 1 bulan untuk menentukan masuknya musim hujan maupun musim kemarau. Musim hujan sendiri dikatakan sudah mulai masuk apabila curah hujan bulanannya lebih dari 150 mm per bulan. Nah, dengan kasus yang tadi, apakah bisa dikatakan hujan 2 hari itu pertanda masuknya musim hujan? Kita lihat lagi berapa intensitas hujannya, berapa jumlah curah hujan yang sudah turun di dalam 2 hari itu. Apabila kurang dari 150 mm per bulan itu belum bisa dikatakan sebagai pasca musim hujan.
1: Baik, ini sangat jelas sekali untuk Rasya. Kemudian untuk Azmi, beliau seorang petani di Banua ya. Kalau musim hujan diperkirakan mundur, kapan waktu yang tepat untuk mulai menyiapkan lahan dan menentukan jadwal tanam agar tidak salah perhitungan katanya. Ini petani di Banua. Boleh Mbak?
0: Untuk awal tanam sendiri, karena kebetulan bukan terlalu bidang kami, maksudnya kita tidak sangat mendalami itu.
1: Yeah.
0: Jadi setahu kami bahwa awal untuk masa awal tanam itu memerlukan curah hujan kurang lebih 200 mm. Jadi kembali disesuaikan lagi. Bapak, misalnya Bapak siapa tadi, maaf?
1: Azmi.
0: Bapak Azmi itu berada di wilayah mana? Kita lihat lagi kapan masuknya musim hujan di wilayah tersebut. Nah, itu yang bisa dilakukan mulai dilaksanakan dilaksanakan tanam. Namun dihimbau bahwa mungkin dari BMKG itu kalau bisa tanian jangan hanya mengandalkan dengan kalender tanam, tapi juga perlu disesuaikan dengan kondisi itu sekarang. Misalnya dengan saat ini, misalnya kita udah terbiasa dari zaman dulu tanam tuh mulai Oktober. Nah, kondisi sekarang mundur jadi bulan November. Nah, sebisa mungkin dipertimbangkan untuk mundur di bulan November agar disesuaikan dengan kondisi iklim yang sedang terjadi, dan utamanya juga tentang pemilihan varietas tanamnya. Karena kita sudah mundur awalnya dan durasi musim hujannya sudah berkurang daripada biasanya, perlu disesuaikan pemilihan varietas yang mempunyai umur lebih pendek daripada kejadian kalau nggak mundur.
1: Ya, baik. Jadi untuk Azmi, sehubungan dengan kerjanya sebagai petani, kita bisa menyesuaikan jadwal tanam dan juga memilih varietas tanaman yang memiliki siklus lebih pendek, begitu Mbak Anissa ya. Ya, baik. Dan apa tadi? Mengendalikan organisme pengganggu tanaman, gitu ya Mbak ya? Ya, sangat jelas sekali. Satu lagi ini mungkin yang terakhir ya, pertanyaan dari pendengar yang bergabung dari Pak Zakaria. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan perkiraan awal musim hujan yang dikeluarkan BMKG? Mengingat kondisi cuaca di setiap kabupaten kota di Kalsel bisa berbeda, dan apakah perubahan iklim membuat pola musim hujan di Kalsel semakin sulit diprediksi, atau justru ada pola baru yang mulai teridentifikasi oleh BMKG? Gimana Mbak Anissa?
0: Pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana akurasi perkiraan musim BMKG? Jadi karena BMKG itu, karena perkiraan musim itu dilakukan sangat jauh dan untuk periode ke depan yang cukup panjang, otomatis kita menggunakan baseline-nya itu lebih dulu. Jadi misalnya kita memperkirakan bulan Januari menggunakan data bulan Desember, otomatis nilai probabilitasnya lebih tinggi, nilai akurasinya lebih tinggi dibanding kita melakukan perkiraan bulan Januari yang dilakukan di bulan Januari tahun lalunya, karena seperti yang saya bilang tadi, dinamika atmosfernya sangat kompleks. Nah, untuk di BMKG sendiri, khususnya di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan sendiri, dia itu di tiap wilayah berbeda berbeda tingkat akurasinya. Jadi kalau dia itu berada pada rentang 80 sampai 85. Namun untuk di wilayah Kalimantan Selatan yang bagian pesisir maupun di pulau laut itu cenderung lebih rendah daripada di wilayah Kalimantan Selatan yang bagian daratan yang daerah Hulu Sungai, Kabupaten Banjar begitu, karena perlokalnya yang cukup kuat karena pengaruh perairannya, suhu muka lautnya maupun perairan di Gunung Meratusnya dan kondisi geografis dan topografis wilayah, terutama di wilayah pesisir Kalimantan itu yang sangat beragam. Jadi selain faktor klimatologis, banyak faktor lokal yang mempengaruhi akurasi prediksi prediksi musim kita.
1: Ya, baik. Untuk masyarakat, kan kita zamannya zaman digital ya. Terus banyak yang scroll di HP, berita-berita cuaca. Jadi untuk masyarakat biar memperoleh informasi cuaca yang valid, itu di mana untuk BMKG bisa mengkliknya? Nggih?
0: Untuk masyarakat Kalimantan Selatan khususnya untuk menghindari hoax dan untuk update tentang kondisi iklim maupun cuaca di Kalimantan Selatan, bisa follow Instagram kami yaitu @iklimtangsel, atau di thread juga ada @iklimtangsel. Di situ pasti diupdate terkait musimnya, terkait perkiraan cuacanya, terkait bahkan terkait tentang peringatan dininya, misalnya nih. Misal dalam 1 jam ke depan diprediksi terdeteksi ada awan cumulonimbus. Jadi diprediksi 1 jam ke depan akan terjadi hujan lebat di wilayah ini. Itu juga diupdate di Instagram kami di Istaklim Kalsel maupun di Iklim Kalsel maupun di Cuaca Kalsel. Di dua maupun di Kota Baru juga ada di Kota Baru di @stamet_syamsuddin.
1: Ya, jadi untuk masyarakat Banua itulah kanal yang resmi dari BMKG begitu ya, untuk mengetahui informasi update cuaca, termasuk juga ini ya Mbak Anissa ya, untuk yang di laut itu ya, untuk nelayan juga ya, informasinya sebelum melaut. Ya gitu ya.
0: Benar, ada untuk informasi maritim di gelombang, perkiraan gelombang dan lain-lain juga diupdate di Instagram.
1: Ya, dan di situ juga biasanya RRI juga menyampaikan ya saban hari itu pukul 7.40 menit setiap hari bersama BMKG menyampaikan info update cuaca. Tapi ada juga info update cuaca harian, mingguan, ada ya Mbak ya? Itu bedanya
0: ada,
1: apa sih?
0: Bulanan juga ada.
1: Iya, jadi bulanan, harian, mingguan, itu bedanya apa sih Mbak? Perharinya kah atau gimana?
0: Jadi kalau misalnya lingkupnya durasinya singkat, harian, atau mingguan itu masuk ke ranah meteorologis.
1: Oh iya.
0: Dia tuh utamanya dihandle oleh teman-teman di bandara. Di Bandara Samratulangi maupun di Bandara Gusti Sangkir Alam. Ya, sedangkan ya, untuk yang rentang waktunya lebih panjang, bulanan maupun musiman, itu dihandle oleh kantor kami, Staklim Kalsel, karena dia masuk ke ranah klimatologi. Ya. Durasinya lebih panjang.
1: Jadi ada memang bagiannya ya, informasi cuaca harian, mingguan, bulanan gitu ya, dan musiman, sangat jelas. Nah, pendengar dan pemirsa, kita sudah membahas perkembangan musim, kemudian juga prediksi hujan, pengaruh dinamika atmosfer, hingga langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Sebelum kita akhiri Mbak Anissa, sore hari ini kita ingin dari Mbak Anissa mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, boleh singkat aja Mbak? Nggih. Ada pesan yang ingin Pian sampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan tema kita hari ini?
0: Baik, Bu.
1: Silahkan.
0: Jadi, pesan untuk utamanya di masyarakat Kalimantan Selatan seiring dengan mundurnya awal musim hujan, yaitu siapkan saluran air dan drainase lingkungan agar kita siap menyambut air yang datang, dan kita perlu mengantisipasi awal musim yang mundur dengan penyesuaian masa tanam maupun dan sebagainya, dan kita masih perlu waspada untuk kejadian karhutla dan udara yang kotor, udara dan kabut-kabut asap di bulan Oktober ini karena udaranya masih belum bisa terbilas oleh hujan.
1: Baik, terima kasih Mbak Anissa sudah memberikan edukasi untuk masyarakat Banua ya, dengan tema di sore hari ini yang tentu saja membahas tentang musim hujan di Kalimantan Selatan. Kapan datang? Biar masyarakat pada tahu gitu ya. Dan semoga perbincangan kita ini menambah pemahaman kita dan membantu masyarakat Banua mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi perubahan cuaca. Terima kasih Mbak Anissa. Salam untuk teman-teman yang bertugas ya di sana, di BMKG, Samsudinor. Saya Niar bersama Sang-Sang, pamit mundur di Dialog Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

0: 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dengar dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan Cynthia. Halo Cynthia, apa kabar hari ini?
1: Halo, di sini luar biasa kabarnya baik.
0: Kalau untuk cuacanya gimana nih di Palangkaraya?
1: Iya, di sini lumayan ya, kabut asapnya masih menyelimuti kota Palangkaraya hingga sore hari ini.
0: Belum turun hujan ya di sana ya?
1: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
0: Oh lah, ya sudah. Saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
1: Amin,
0: Oke.
1: terima kasih.
0: Cynthia, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutla mendekati permukiman.
0: Oke, silakan Cynthia informasi selengkapnya.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
2: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68 ke 65 itu ada beberapa kejadian yang terjadi. Biasanya itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
3: Menurut Indra, kebakaran yang terjadi pada rumah kosong atau bangunan tanpa penghuni cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut

0: penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
1: Eri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutlah dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, demikian Reka Rista kabar dari Palangkaraya. Kembali ke RRI Nunukan.
3: Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Niar. Halo rekan Niar, gimana kabar teman-teman di sana dan juga cuacanya sore ini gimana?
1: Ya, baik. Kabar kami yang bertugas, alhamdulillah sehat ya, Rista ya. Cuaca di Kota Banjarmasin agak-agak mendung dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan Banjarmasin turun hujan dan karhutlah berkurang. Kita harapkan demikian, Rista.
0: Amin. Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan hadirkan informasi mengenai dampak musim kemarau. Ternyata harga sayuran pada mahal.
0: Oke, silakan rekan Niar bisa melaporkan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000 kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, mahal. 10 kali lipat naiknya.
4: 10 kali lipat?
3: Biasanya kan kacang itu Rp10.000 lah. Sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000. Bungkis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung. Biasanya Rp3.000, Rp6.000. Kan berapa? Mulai melipat-lipat naiknya. Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik. Ada intinya kalau nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
5: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur tadi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga.
1: Baik, Rista, demikian laporan dari Fitriana Rahma, dan kami kembalikan kepada Rista.

0: Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kemudian dari RRI Nunukan ada informasi mengenai Bupati Nunukan yang menekankan 5 misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Laporan Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri menekankan 5 misi utama yang menjadi arah pembangunan daerah dalam momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Rita ya. Alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisi cuaca sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap ya Rita.
0: Oke, sama-sama. Dinundukan juga masih ini kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Rista.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat menjelaskan, kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak. Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke. Kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya di sana ya.
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya dan selesai
1: Betul,
0: karhutlahnya.
1: iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Longpangai dan Longapari, Kabupaten Makamulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Perumbu Lokal Timtara, Musadin Said, kepada RRI. Ia mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga. Dan beras diangkut melalui jalur darat, kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas, sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
3: Itu biaya transportasi itu
4: sebenarnya.
3: Tantangannya seperti apa, Pak, penyalurannya itu? Dari hal sungai
4: penyalurannya cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks, karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam ini, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah bisa debitnya surut, dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan untuk warga-warga yang terdampak, terutama di dua kecamatan tersebut, Pangai dan Apari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Halo, selamat sore pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda lagi menikmati suasana santai? Baik, apapun itu, jangan lupa pendengar RRI, Anda yang menikmati suasana santai di rumah, coba sebelum Anda terlena begitu ya. Anda lihat dululah kompor yang ada di dapur. Apakah saat ini Anda lagi memasak sesuatu dan Anda lupa mematikan kompor? Jangan lupa ya, ayo dicek lagi. Biar istirahat Anda terasa lebih punya makna dan nyaman, tenang. Anda pastikan dululah kompor yang ada di dapur benar-benar dalam keadaan off atau mati. Kemudian juga air ledeng yang mengalir di rumah Anda. Mungkin Anda lagi ngisi bak penampungan air. Coba dicek dulu lah apakah airnya sudah penuh atau belum. Kalau udah penuh, dimatiin aja ya. Untuk pendengar yang juga sore hari ini lagi terjebak di jalan, macet, agak gundah juga lah hati. Untuk pendengar RRI Banjarmasin, jangan terlalu galau ya, jangan terlalu stres. Namanya juga sore hari berbarengan dengan banyaknya karyawan-karyawati yang sama-sama mau pulang ke rumah. Tentunya macet itu biasa aja. Tapi kalau di Banjarmasin macetnya nggak terlalu lama, nggak sama dengan di Jakarta. Jadi nikmati aja lah pendengar, nanti macetnya juga akan berhenti dan Anda akan bisa melaksanakan perjalanan dengan nyaman menuju rumah Anda. Baik, bersama RRI kami terus temani aktivitas Anda. Hati-hati di jalan ya.
1: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: TJSL UPK Sulteng
1: hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Teweh, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511410.
3: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang mungkin saat ini juga lagi berada di perjalanan ya, mari utamakan keselamatan Anda, bukan kecepatan, karena di rumah banyak yang menantikan kedatangan Anda. Jadi ingat keluarga, jangan terlalu ngebut dalam mengemudikan motor ataupun juga mobil. Pastikan semuanya aman, selamat sampai ke rumah ya. Baik, untuk pendengar yang mungkin juga ada di antara Anda, orang tuanya, pasangan Anda, anak atau keluarga, saudara yang lagi sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, mudah-mudahan cepat pulih ya. Mudah-mudahan Anda juga bisa terus membersamai mereka dikala sakit, karena biasanya kalau sakit gak enak banget. Kalau ada pasangan, anak, orang tua atau saudara yang mendampingi kita dikala sakit, ini pastinya akan memberikan kekuatan dan semangat untuk bisa sembuh. Selamat beristirahat untuk pendengar yang lagi diberikan ujian sakit ya, yang sabar, yakin bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Semangat untuk sembuh, kami dari RRI terus menemani aktivitas Anda.

Di jalan raya, keputusan kecil dapat menentukan keselamatan besar. Satu tangan memegang kemudi, satu tangan memegang rokok, satu pandangan yang tak teralihkan dapat menjadi awal dari sebuah kejadian yang tidak pernah diinginkan. Merokok saat berkendara bukan sekedar kebiasaan. Bara api yang kecil, asap yang mengganggu, atau puntung yang terlepas dapat mengurangi konsentrasi, membahayakan diri sendiri, dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ingat, di balik setiap kendaraan yang melintas, ada seseorang yang memiliki keluarga, impian, dan orang-orang tercinta yang menunggu mereka kembali dengan selamat. Mari jadikan jalan raya sebagai ruang yang aman dan penuh kepedulian. Berkendaralah dengan fokus, hargai nyawa, hormati sesama pengguna jalan. Karena keselamatan bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi tentang memastikan semua orang kembali dengan selamat. Jangan merokok saat berkendara. Satu keputusan bijak hari ini dapat menyelamatkan banyak kehidupan.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar RRI, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PS pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi tersebut beredar setelah seorang pekerja laboratorium di Siberia terjangkit PS pneumonia, lalu meninggal pada 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya dilansir dari tempo.com, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja tersebut sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Pihak pengawas kesehatan Rusia menyatakan kondisi di laboratorium aman tanpa situasi darurat dan tidak ada staf lain yang sakit. Sekitar 200 orang kontak erat kini berada dalam pemantauan medis sebagai langkah pencegahan. Narasi yang mengklaim bahwa Rusia mengkarantina 2.000 orang akibat wabah PES adalah informasi yang tidak benar karena jumlah sebenarnya yang dipantau hanya sekitar 200 orang. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Oktober 2026 pagi. Ajang ini mencatatkan rekor lonjakan peserta dengan keterlibatan hampir 200 perenang dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan. Para atlet bersaing ketat pada kelompok umur KU1 hingga KU4. Panitia juga tetap memberikan ruang bagi perenang senior untuk berlaga, namun membatasi keikutsertaan maksimal pada 4 nomor pertandingan. Kabid Pembinaan dan Prestasi Akuatik Indonesia Kalsel, Juhrianor, mengapresiasi tingginya antusiasme seluruh kontingen daerah pada kejuaraan tahun ini. Dan menurutnya, peningkatan jumlah peserta yang signifikan menjadi indikator positif dalam percepatan regenerasi atlet di Banua. Jadi, semua daerah ikut, yang tidak ikut hanya Kabupaten Tapin. Pesertanya lebih banyak pendengar dari sebelumnya ya, hampir 200 atlet yang ikut, mulai dari kelompok umur KU1, KU2, KU3, hingga KU4. Demikian dikatakan Juhrianor. Baik, sesaat lagi kami akan hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 23 dan seterusnya dibacakan oleh Sabariah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Saat pagi, kita terjaga, lalu mulai membuka mata. Dan pada hirupan pertama, dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda, mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaannya.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Rasanya lega ya kalau sudah menunaikan kewajiban sholat maghrib. Untuk Anda yang saat ini di perjalanan, ayo mampir ke surau, ke musola, ataupun juga ke masjid, Anda bisa menunaikan kewajiban melaksanakan sholat maghrib. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sebuah laporan dari reporter Fitriana Dwi Rahmawati. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti penurunan drastis anggaran sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD, mitra kerja, dalam penyusunan program tahun mendatang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel, Yani Helmi, mengatakan persoalan anggaran menjadi perhatian serius sejak pembahasan bersama sejumlah SKPD mitra kerja. Dan pembahasan tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kalsel, Kota Banjarmasin. Dalam rapat tersebut, Komisi 2 membahas rencana kerjasama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan, Dinas Perindustrian beserta Unit Pelaksana Teknis UPT serta mitra kerja lainnya. Dan Yani Helmi mengaku prihatin karena penurunan anggaran berpotensi membuat sejumlah program tidak dapat terlaksana. Selengkapnya di rri.co.id, Anda boleh klik ya untuk mengetahui informasi lengkap laporan dari reporter kami, Fitriana Dwi Rahmawati.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, Anda yang baru aja bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin, terima kasih ya yang lagi akan menikmati makan malam. Semoga terasa lebih nyaman, lebih nikmat sambil Anda dengarkan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menerima penyerahan 187 sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Kota Banjarmasin dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin. Sertifikat tersebut merupakan hasil pensertifikatan tanah prasarana, sarana dan utilitas umum PSU, perumahan yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah. Kegiatan serah terima berlangsung di ruang rapat Wali Kota Banjarmasin pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin atas penyerahan 187 sertifikat hak pakai tersebut. Selengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dengan saya Niar di Banjarmasin. Sore ya, nanti ada Auliana menemani Anda di Banjarmasin malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengar. Bersama menjumpai Anda di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Tentunya di Banjarmasin Malam setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin Sore. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 24 malam nanti bersama saya Auliana. Dan saatnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti program acara Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: besar baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di mana kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, kita bersua kembali dalam tablik udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Mengangkat tema dalam kehidupan rumah tangga harus saling menjaga. Nah, ini nanti kita akan ulas bersama bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Malam hari ini kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk tablik udara malam hari ini juga kami hadir melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Baik pendengar, langsung saja kita sapa ada narasumber dari Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustazah Hajah Maryatul NR, SAG MSI. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik
1: Ustazah. Alhamdulillah.
0: Ini tidak ada kabut asap ya malam ini ya?
1: Iya, sedikit tipis ya, kayaknya.
0: Tipis, ya. Tapi yang tebal pagi ya Ustazah ya.
1: Lebih tipis dari malam kemarin kayaknya.
0: Sampai menyengat ya Ustazah.
1: Mudah-mudahan
0: ya.
1: Lebih membaik ya.
0: Membaik-baik alhamdulillah dan mudah-mudahan cepat turun hujan aja ya. Saja ya baik. Ini temanya dalam kehidupan rumah tangga harus saling menjaga.
1: Okay.
0: Artinya kalau kita saling menjaga, insya Allah mudah-mudahan ridha Allah di sana ada ya. Saja ya. Baik, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, saja silahkan memberikan pengantar tema malam hari ini. Silahkan saja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu sholihat wa bifadlihi tatanazzalal habrat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul makasid wal ghayat wa 'alan nabiyyi wa alihi askas salawati wa taslimat amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa berada dalam petunjuk serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu bersyukur hingga hari ini kita masih bisa menghirup udara yang mudah-mudahan segar juga ya. Dan kita masih bisa melihat indahnya dunia, kita masih bisa melihat, merasakan teriknya matahari, dan yang paling penting kita masih bisa merasakan betapa harmoninya kehidupan dalam berumah tangga ya. Nah, mari kita sejenak ya menundukkan pandangan kita, merenung ke dalam lubuk kita masing-masing. Ketika kita pulang ke rumah ya setiap hari setelah kita bepergian misalnya, apa yang kita temukan ya setelah kita kembali ke rumah? Apakah tempat yang meneduhkan rumah kita itu atau tempat yang menimbulkan lelah yang baru misalnya? Apakah wajah yang menyambut kita yang ada di dalam rumah itu membawa ketenangan atau justru menambah beban di pundak atau di kepala kita ya? Nah, rumah tangga ini bukan sekedar dinding, bukan sekedar atap dan perabot saja ya. Bukan sekedar tempat tidur dan bukan pula sekedar tempat untuk makan bersama keluarga. Rumah tangga adalah ladangnya doa, kebersamaan ada di dalamnya ya. Rumah tangga adalah perahu yang mengarungi samudra kehidupan di tengah ombak yang tidak selalu tenang. Dan perahu ini tidak dikayuh atau dikemudikan oleh satu orang saja, melainkan harus bersama, seirama, seiring, dan juga tentu saling menjaga keamanan dari perahu rumah tangga kita sendiri. Nah, seringkali kita mendengar ada orang yang berkata ya, saya sudah berbuat banyak katanya, tapi jarang ada orang yang bertanya. Atau kita sendiri mungkin tidak juga sering bertanya ya, apakah yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan rumah tangga kita, apakah kita menjaga orang-orang yang ada di dalamnya. Menjaga di sini bukan sekedar memberi nafkah ya, bukan pula sekedar mengurus keperluan harian saja. Menjaga adalah bagaimana kita menata perasaan diri kita sendiri, perasaan orang lain yang ada di dalam rumah tangga kita bersama. Menjaga kehormatan satu sama lainnya, menjaga kata-kata agar tidak melukai, menjaga rahasia.

0: kalau memang ada terjadi rahasia yang harus dipertahankan ya. Menjaga ikatan yang telah Allah ikatkan dengan pernikahan tentu saja. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, ikatan rumah tangga itu adalah tali Allah. Maka siapa yang merobek atau melonggarkan tali itu, ia tidak hanya menyakiti pasangannya, ia melupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus saling menjaga dalam kehidupan berumah tangga ya? Kalau tidak kita, siapa lagi ya? Karena masing-masing dari kita adalah pelengkap, bukan pesaing. Suami bukan raja yang ditaati tanpa belas kasih. Istri juga bukan pelayan yang diatur tanpa harus dihargai. Nah, keduanya adalah penjaga satu sama lain di dunia dan bahkan sampai kelak kita di akhirat nanti. Nah, pintu retaknya rumah tangga itu yang terjadi saat ini tidak selalu terbuka dengan pertengkaran besar ya. Ada rumah tangga yang mulai hancur karena persoalan-persoalan yang kecil ya. Perlahan-lahan terbuka dengan kata-kata yang terburu-buru atau kata-kata yang dalam bentuk sindiran yang terasa biasa tapi sangat menusuk tajam ya, atau bisa juga keretakan rumah tangga itu terjadi karena kita seringkali mendiamkan atau diam yang menyakitkan ya, sunyi senyap di dalam rumah tanpa ada kata-kata. Nah, ini juga satu hal yang kita lakukan misalnya dalam bentuk ketiadaan menjaga bagaimana rumah tangga kita itu berlangsung ya, seharusnya. Nah, dalam keseharian seringkali kita lebih ada juga orang yang lebih lembut kepada orang asing atau kepada orang lain ya, daripada kepada pasangannya sendiri, kepada keluarganya sendiri. Ada yang menahan amarah di luar misalnya. Kalau di luar terlihat seperti orang yang bijaksana ya, tapi di dalam rumah dia malah meluapkannya atau marah-marah. Ada yang tersenyum kepada tetangga tetapi menatap pasangan dengan wajah yang seakan ingin tiada ya, meniadakan daripada pasangan itu sendiri. Nah, inilah yang mematahkan sayap kasih sayang di dalam rumah tangga perlahan namun pasti ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin itu tidaklah mencela istrinya, tidak pula menghinakannya. Nah, hadis riwayat Muslim. Tentu begitu pula dengan perempuan ya, dia tidak menghinakan suaminya apalagi keluarganya secara keseluruhan ya, anak-anak ada di situ, orang tua ada di situ dan sebagainya. Nah, menjaga ini berarti memahami pasangan kita itu tentu saja bukan orang yang sempurna ya. Ia manusia yang lelah, yang kadang juga bisa lupa, yang kadang juga bisa melemah ya. Dan kita pun juga demikian, kita bukan orang yang bisa menjadikan diri kita seperti yang dia inginkan, yang diinginkan oleh pasangan kita. Mungkin kita memiliki banyak kekurangan. Nah, jika kita menuntut kesempurnaan ya, kita akan kecewa seumur hidup kita. Karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada pasangan yang sempurna. Tetapi jika kita menjaga dengan pengertian, dengan kekurangannya, apapun yang terjadi ya, kekurangan, segala keaiban itu akan tertutup oleh kasih sayang yang kita miliki dalam kehidupan berumah tangga. Karena kasih sayang itu sendiri adalah bagian dari anugerah yang Allah berikan kepada setiap pasangan ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia ini diciptakan untuk berpasang-pasangan ya, dan dalam pasangan itu dianugerahi suatu kasih dan sayang. Nah, jadi menjaga berarti memahami ya. Menjaga berarti memahami. Misalnya ada seorang suami berkata, istrinya tidak bisa memasak enak katanya. Nah, dia lupa kadang-kadang bahwa istrinya meskipun mungkin tidak bisa memasak dengan enak, tetapi dia tetap merawat anak-anaknya. Seorang istri misalnya berkata, suaminya tidak banyak bicara manis. tidak romantis misalnya. Nah, dia lupa kadang-kadang menimbang ya bahwa suaminya itu sudah berjuang di luar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi segala kekurangan dan lain sebagainya itu diminimalisir untuk dituai atau ditanamkan di dalam jiwa dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama menanamkan yang lebih positif terhadap pasangan dan keluarga kita atas sikap maupun perilaku dan lain sebagainya yang ada pada anggota keluarga kita. Lebih banyak melihat hal-hal positifnya ya. Nah, menjaga berarti melihat apa yang ada ya, bukan terus-menerus mencari apa yang kurang. Jadi yang ada itulah potensi, itulah yang kita kembangkan bersama-sama, bukan kita mengumpulkan kekurangan-kekurangannya. Karena kalau kekurangan pasangan kita itu kita perlihatkan ya, kita terus pupuk di kepala dan pikiran kita, maka kekurangan kita pun di dalam diri pasangan kita itu akan semakin terlihat nampak ya. Jadi menjaga berarti ketika pasangan jatuh misalnya, kita tidak menunjukkan kejatuhannya, tetapi mengulurkan tangan kita misalnya. Seperti itu ya, dalam bentuk perhatian dan lain sebagainya, dalam bentuk kata-kata juga. Nah, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bersetubuh dengan istrinya, lalu ia menyebarkan rahasianya. Demikian Rasulullah SAW mengingatkan ya dalam hadis riwayat Muslim. Nah, jadi menjaga itu juga berarti setia. Setia ya, bukan hanya dalam perbuatan tetapi juga dalam pandangan dan perasaan. Tidak membandingkan pasangan dengan orang lain kalau misalnya ada orang yang lain yang lebih mampu dalam penglihatan mata ya. Tidak memimpikan pasangan lain karena Allah telah memilihkan yang terbaik untuk kita. Jadi sayangi saja, syukuri apa yang kita punya ya. Nah, ketika pasangan merasa aman, merasa dihormati, diterima apa adanya, di sanalah kasih sayang tumbuh seperti tanaman yang disiram dengan teratur. Nah, ia tidak mekar dalam semalam, tetapi tumbuh perlahan, berakar kuat dan tahan terhadap angin yang kencang ya. Karena dalam kehidupan berumah tangga macam-macam aja godaannya ya. Semakin kaya kita, semakin banyak keinginan, semakin banyak tuntutan. Jadi bukan berarti orang yang lebih mampu misalnya kehidupan berumah tangganya itu tanpa tantangannya. Jadi sama saja, orang yang tidak berada itu sudah pasti tantangannya lebih berat ya, karena dia harus berjuang untuk menafkahi keluarganya. Nah, jadi saling menjaga itu mudah dikatakan saat semua baik-baik saja, tetapi ujian sesungguhnya datang ketika hidup tidak lagi indah di mata ya. Karena itu saling menjaga ini juga bagian dari sesuatu yang harus kita pelihara, harus dipupuk dan juga harus dijaga. Karena menjaga keluarga bagian dari keimanan hidup kita, dan iman kita sendiri kadang-kadang fluktuatif, bisa naik bisa turun ya, tergantung suasana yang melingkupinya. Nah, saat rezeki menyempit misalnya, apakah kita saling menyalahkan atau saling menguatkan ya? Saat sakit datang misalnya, apakah kita mengeluh atau bersyukur masih bisa merawat satu sama lain? Saat kesalahan terjadi, nah ini yang paling fatal kadang-kadang, apakah kita membalas dendam atau memberikan maaf ya? Karena sesungguhnya dalam diri manusia itu, meskipun ketika kita menerima satu perbuatan yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kita bisa memaafkan, tapi sulit bagi kita untuk melupakannya. Nah, rumah tangga bukanlah pesta yang hanya berlangsung sebentar. Rumah tangga itu hidup 24 jam sehari misalnya. Ya, ia adalah perjalanan panjang yang melewati padang pasir dan lembah yang curam, digambarkan seperti itu. Akan ada hari matahari bersinar terang, akan ada juga hari hujan deras dan kabut juga semakin tebal. Nah, di saat itulah saling menjaga memiliki makna yang sesungguhnya. Suami yang menjaga istrinya ketika ia takut dan cemas, karena perempuan itu seringkali mengalami satu kecemasan ya. Istri yang menjaga suaminya ketika suaminya itu lelah dan mungkin putus asa karena berbagai tantangan dalam mencari nafkah ya. Nah, keduanya menjadi tempat berteduh satu sama lain, diharapkan seperti itu. Allah menjadikan pasangan bukan untuk melengkapi kekurangan dengan kesempurnaan ya, karena kesempurnaan itu sendiri sulit untuk didapatkan, melainkan untuk saling mengisi kekurangan dengan kesabaran, ya, dengan kelebihan yang mungkin kita miliki atau dimiliki oleh setiap orang. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, dan dia Allah ya menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, inilah modal bagi setiap rumah tangga yang seharusnya tetap selalu harus dipelihara dan dijaga. Nah, perhatikan kasih sayang dan belas kasih ya, bukan cinta yang bergairah saja yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga, melainkan rasa iba yang mendalam, keinginan untuk melindungi, untuk tidak membiarkan pasangan kita terluka ya. Nah, biasanya dalam kehidupan berumah tangga itu menjaga itu diartikan sebagai menjaga nafkah saja misalnya, padahal banyak sekali hal-hal tertentu yang harus dijaga, misalnya menjaga perasaan, menjaga lisan kita ya agar tidak melukai, karena satu kata yang melukai itu bisa menyebabkan puluhan ribu perilaku yang kita akan berikan kepadanya, dan itu pun belum tentu mendapatkan maaf darinya. Nah, jadi jika kita saling menjaga, Allah akan menjaga kita insya Allah ya. Jika kita menguatkan satu sama lain, Allah akan menambahkan kekuatan kepada kita, karena bersatunya kekuatan itu sendiri. Jika kita menyayangi pasangan karena Allah, maka hubungan kita tidak akan berakhir di dunia ini saja, dan insya Allah akan sampai kepada akhirat nanti ya. Jadi kita tidak tahu berapa lama kita ini akan hidup, kita tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir ya. Maka jangan biarkan satu hari berlalu tanpa saling menjaga, tanpa saling memperhatikan, tanpa saling tegur sapa yang menyenangkan. Jangan tidur dalam keadaan marah, jangan berpisah pagi misalnya dalam keadaan tidak saling mendoakan. Jadi marilah kita ketika bersama kita mendoakan, berdoa bersama-sama, dan ketika kita berpisah, kita pun berpisah dalam saling mendoakan. Semoga Allah melimpahkan kasih sayang kepada rumah tangga kita, semoga Allah mengikat hati kita dengan ketaatan kepadanya, semoga kita termasuk hamba-hamba yang saling menjaga di dunia dan dikumpulkan kembali kita dalam kebahagiaan di surganya. Nah, demikian pemantik kita pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.
1: Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan, diberikan pengantar tema yang sangat menarik. Baik, sebelum kami ajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: 101 FM. Baik, pendengar, kembali Tablik Udara kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin menjumpai Anda di kesempatan malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811 511 1410 dan juga 0511 3251 562. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat, Nek?
1: Alhamdulillah. Sedikit aja ada sedikit tenggorokan
0: gitu. Ah, iya, mudah-mudahan
1: lah. Udah tahan menahan di banyu minum.
0: Nah.
1: Ada isinya apa enggak? Cuma banyu botol aja dalam kulkas.
0: Mengawai harinya banyu panas.
1: Botol aja kada is bebatunya kada cuma banyu botol aja mobilnya anu kena ada gok.
0: Nah, kena itu ya langsung kontan kada kredit lagi nih lah.
1: Kada tahan lagi menahan nih.
0: Tinggi. Silakan, Nek.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah. Kayak apa kita nih supaya terkumpul pulang di surga lawan lawan pasangan asal keluargaan gitu. Kayak apa amalan kita istilahnya nggih di dunia nih nggih. Nah, itu aja Ustazah. Mudah-mudahan ada tip-tipnya kan kayak itu. Nah, apakah sama kajian misalnya, cuma kita kan gak ada tentu juga pulang diterima apa kayak apalah cara-cara kita sama misalnya ano kayak ini kelakuan kayak ya mudah-mudahan naik kita kumpul pulang dalam surga ya kalau ya, amin ya rabbal alamin. Kon anak kon cucu gih. Makasih Ustazah. Oh Diana, makasih. Mohon maaf jahil dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kayaknya banyak yang mau kumpul bersama keluarga nanti ya di akhir surga. Nanti di surga. Tapi mungkin tidak hanya yang bersangkutan yang ingin. Otomatis kan dari keluarga juga ada doa-doa tertentu gitu ya Ustaz Jaya. Ya baik. Silakan yang ingin bergabung 0811 511 1410 dan juga 0511 3251 562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Tablik Udara malam hari ini kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Baik, silakan untuk dijawab Ustazah.
2: Enggak ya. Jadi kayak apa caranya ya kita berkumpul di surga? Di dunia apa kayak apa caranya supaya kita tetap terkumpul gitu kan? Meskipun kita berjauhan.
0: Jadi
2: ya.
0: Biar adil ya, dunia ya, akhirat gitu ya.
2: Iya, dunia saja, akhirat. Ya. Karena yang namanya terkumpul itu belum tentu selalu harus bersama ya. Betul. Terkumpul itu bisa juga hati yang bersatu dimanapun kita berada ya, tapi hati tetap menyatu.
0: Artinya
2: karena
0: gitu ya, ya
2: karena kalau hati kita tetap menyatu ya dimanapun kita berada akan ada doa-doa, akan ada kerinduan. Kemudian ketika kita merasa rindu dengan seseorang, maka yang akan terbit di hati kita, yang akan terbit di mulut kita itu adalah bentuk pujian, misalnya bentuk sesuatu yang baik, dan kemudian kita akan mendoakannya. Karena harapan kita, orang yang kita rindukan itu selalu pasti akan ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi kayak apa caranya, bagaimana caranya agar kita itu nanti berkumpul di surganya Allah ya. Di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan ya bahwa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi selama kita bisa menjaga keluarga kita ini dari perbuatan-perbuatan yang buruk, menghindarinya ya, insya Allah kita akan terkumpul di surga. Nah, itu jawabannya sangat apa ya,
0: singkat
2: dan tapi itu nyata. Jadi bagaimana kita bisa berkumpul di surga kalau kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita ini dari api neraka ya, berarti kita di surga dong gitu. Nah, jadi itu tidak ada doa khusus misalnya ya, yang jelas kita memelihara keimanan dan ketakwaan kita dan mencegah anggota keluarga itu untuk berbuat keji dan juga munkar ya.
0: Baik, ada lagi yang bergabung silahkan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
3: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laki-lakinya juga nih yang ikut.
3: Angge ulun hanya membuka bu eh. Heeh. Nah, Bu Hajiana hanya membuka.
2: Bergabung.
3: Temanya apa? Jadi membuka anu membuka radio. Nah, jadi mendengarkan lewat HP pang awalnya.
0: Ya, jadi berganti isahnya lah.
3: Nah, jadi ujar pian tu bujur, kalau nya hendak berkumpul di akhirat itu atau di surga, insya Allah ditata dengan baik dalam kehidupan. Jadi intinya itu sebagaimana pian jelaskan itu tadi, artinya pak saling memahami di dalam perjalanan hidup. Nah, tidak ada pertentangan. Jadi firman yang pian sampaikan itu bujur, cuma Bu Ustazah sebuting kita nih sebagai manusia, implementasinya itu nah
2: menerapkan
3: yang ngalih. Ya kalau pada masing-masing diri diterapkan itu bisa kada. Ya kalau karena kita nih apa selalu diserang oleh hawa nafsu.
0: Ya, rumput nah, tetangga lebih tuh, hijau daripada rumput sendiri.
3: Nah, ya kalau aulia lah. Nah, itu hawa nafsunya itu nah terkadang egois lah, emosional lah, apalah nah, sehingga pola pikir kita itu lalu ngaco. Ujar orang Jakarta, ujar orang Banjar kita nih kacau.
2: Kacau.
3: Nah, itu Bang. Ya, tapi bilangnya kacau tuh bilangnya pekacauan itu berarti kobokan lah ujar kita tuh.
0: Iya, tinggal lalu, menunggu ya piringnya aja lagi. Nah, suruh biar.
3: Ambil bang pekacauannya. Artinya tuh pikiran tuh kada kacau, artinya tuh hendak membasuh tangan, kobokan. Nah,
0: tapi ini
3: tuh
0: hati yang kacau lah.
3: Nah, iya itu. Nah, nangan mulah kacau itu hawa nafsu itu hawa nafsu itu iya apa? Kehendak. Nah, kehendak
0: nang itu. Ada habis-habisnya. Elah bang, sudah mulah kehendak. Di atas langit masih ada langit
3: ya. Nah, itu bang, bilangnya di celengnya aja. Oh, balum orang bependera hanya menceleng nang kira bular-bular mata toh. Wah, pina ngengong-ngengong sudah muntung. Iyalah.
0: Nah,
3: menceleng-celeng jar padahal orang tuh menceleng kalimpanan kah, jurang pusat pembuka lebar mata ya Allah.
0: Atau memang dasar matanya juga ya kalau.
3: Iya, atau memang matanya juga kayak mata sadem bular ya Allah. Jangan menyambat orang. Ya kalau dinaulia lah. Nah itu bujur itu. Jadi kita jangan menyambat orang. Sambat diri seorang bujur kakada. Kamu nak melihat buktinya datangi. Ya kalau kenapa nggak ngalih. Tapi kada perlu juga nah itu. Nah kayak itu aja Bu Haji lah. Mudah-mudahan pula pikir kita ini tertata dengan baik. Makanya kan ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah Bu Ustazah. Nah itu perlu tadi. Jadi itu artinya sesuai dengan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro tadi itu doanya nang itu tadi nang ulun baca tuh. Nah kemudian kita implementasikan di dalam perjalanan hidup. Hawa nafsu amun dibuang kada kawa. Karena misalnya hendak makan nang kayak apa mun kada ada hawa nafsu makan. Nah, paling kada hawa nafsu emosional lah yang diredam. Ya kalau makanya kan ada innallaha ma'as sabirin. Nah, sesungguhnya orang sabar itu dekat kepada Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah. Nah, kira-kira kayak itu aja tuh ulun lah. Ulun ni umpat jua bepandir sedikit belajar juga ulun Bu Haji ya. Nggih, terima kasih banyak ulun lah. Aulia.
0: Ya,
3: oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan saja.
2: Luar biasa ya. Jadi kayak apa mengimplementasikan nyaman aja Bapander lah. Nyaman aja Bapander. Jadi salah satu cara kita agar bisa saling menjaga ya di antara keluarga ini karena kemampuan kita tentu sebagai keluarga itu sangat terbatas ya. Betul. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya. Jadi bagaimana caranya, salah satunya misalnya ya, sebagai contoh kita itu bersama-sama dengan siapapun terutama dengan pasangan ya, dengan keluarga itu kurangi ekspektasi. Tuntutan kita untuk kesempurnaan dia itu dikurangi. Nah, kadang-kadang ketinggian kita maandak ya, maandak harga. Kita hendaknya kayak ini, hendaknya kayak itu.
0: Handak
2: jadi
0: cantik biarlah saja. Tapi kalau hendak cantik saja he modeli.
2: Iya. Hendak yang glowing kayak modeli. Orang Wahini gitu ya.
0: Kayak artis ya kalau saja lah.
2: Jadi harapan kita itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi seperti itu. Jadi tadi seperti misalnya pingin cantik misalnya ya tentu ada yang dikorbankan misalnya kan. Nah tapi bukan berarti kita yang tidak berpunya ini harus seadanya, tidak juga. Jadi semampu kita tadi melaksanakannya ya. Yang jelas ketika kemampuan kita itu terbatas, maka harapan dan tuntutan kita terhadap seseorang atau sesuatu itu diturunkan, sesuaikan dengan kemampuan itu tadi. Jadi jangan tapi memupuk kehendak kita yang macam-macam. Kita kan hendak ini, hendak itu ya. Kalau kita pupuk kehendak kita itu, dia akan semakin subur, kehendaknya yang akan semakin subur. Ya, tapi kalau kita misalnya tekan sedikit, kayak orang menanam tanaman itu, kalau inya rasanya itu kada cocok ini tanaman ini, kalau terlalu tinggi jadi tidak cantik lagi, maka dibonsainya, dipotongnya dengan ini. Bukan untuk mengurangi ya, mengurangi bukan, tapi untuk menata itu tadi. Nah, sehingga apa sesuatu yang berlebih yang kira-kira itu akan menambah beban hidup kita itu bisa dikurangi ya dengan seperti itu. Jadi sederhanakan teknis mencari bahagia itu. Jangan kita berpikir, oh bahagia itu kalau misalnya kita piknik ke Bali misalnya. Ya, kalau kita tidak bisa piknik ke Bali berarti kita tidak bahagia dong. Betul. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi waktu dan kesempatan kita, kemudian keluarga-keluarga yang lain dan lain sebagainya ya, yang bisa kita ajak untuk berbahagia bersama. Jadi kalau kada bisa ke Bali ya ke Bali mau barang gitu. Yang dekat-dekat juga ya.
0: Ke Belitung ya.
2: Ke Belitung misalnya. Ya. Jadi bersilaturahmilah dengan keluarga-keluarga yang dekat gitu ya. Jadi seperti itu, menyederhanakan apa yang bisa kita sederhanakan, apa yang tidak bisa kita capai, kita cari jalan yang lain. Bukan berarti kita tidak bisa bahagia dengan ketidak tercapaian apa yang kita kehendaki itu tadi. Karena tadi kehendak kita ini sangat banyak ya. Jadi sederhanakan teknisnya, sederhanakan juga tuntutannya, sederhanakan juga harapan-harapan kita terhadap orang yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga kita sendiri di dalam kehidupan berumah tangga.
0: Nah, yang namanya rumah tangga, Ustazah, pasti saling terbuka, saling menerima kekurangan masing-masing. Ya, tadi yang sudah sampaikan Ustazah. Nah, bagaimana kalau pasangannya sama-sama egois?
2: Nah, ini yang susah ya, yang susah. Jadi makanya tadi kita kalau misalnya ada konsep misalnya. Kadang-kadang kan seorang pasangan suami misalnya mengatakan, aku jar seandainya biniku tuh melayani aku dengan baik, pasti aku sayang benar loh ininya aja.
0: Memasakkan yang majamuan.
2: Iya. Tuntutannya itu istri dulu yang harus melayani misalnya. Kenapa tidak diberikan misalnya suami berikanlah perhatian yang lebih lagi kepada istri, sehingga istri akan memberikan pelayanan yang lebih. Begitu juga istri ya. Istri misalnya dia berkata, seandainya suamiku memberi aku nafkah yang banyak gitu ya, aku pasti akan bersembah sujud kepadanya. Nah, jangan juga begitu gitu ya. Artinya apa? Kita mengharapkan orang lain lebih dulu memberi memberikan sesuatu, perhatian misalnya, baru kita akan memberikannya. Nah, sekarang dibalik konsepnya, berikanlah perhatian kepada pasangan kita itu, sehingga mudah-mudahan dia akan membalik memberikan perhatian yang serupa pula gitu ya. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kita memberi lebih dulu itu lebih baik daripada kita mengharapkan mendapatkan pemberian itu dari orang lain lebih dulu, termasuk dari pasangan kita. Jadi tidak ada lagi kata seandainya dia melayaniku dengan baik, aku pasti akan sangat memuliakannya misalnya,
0: mengasihi semuanya pendapatan segala.
2: Jadi macam. kita dulu berbuat misalnya dengan memberikan perhatian yang lebih, dengan mengurangi kadang-kadang kita wajar aja misalnya lelah ya, lalu hendak menyangit-nyangit itu marah-marah, itu adalah reaksi tubuh ya, reaksi emosi, dan itu tidak salah juga. Tapi bagaimana kita melampiaskan misalnya rasa ketidaknyamanan dalam diri ini, jangan sampai merugikan orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Dan kalaupun itu terjadi ya, dan kita menjadi korbannya, maka kita memahaminya. Oh, dia marah-marah mungkin lagi lagi lelah misalnya. Oh, istrinya marah-marah mungkin karena sedang haid, kan orang haid kan tidak nyaman gitu ya, kan serba salah.
0: Atau lagi PJJ gitu nih.
2: Iya. Iya, belum lagi anak-anak kan. Yeah. Nah, jadi macam-macam lah. Jadi ekspektasi kita ini harus ditata. Harapan kita harus ditata. Kemudian apa yang bisa kita berikan juga harus dikelola ya. Sehingga mudah-mudahan ketika kita memberikan perhatian, dia pun akan juga membalasnya minimal dengan balasan yang setimpal. Biasanya kalau membalas itu kan lebih kan.
0: Iya.
2: Kalau kita orang berbuat menampar kita misalnya, kita ingin membalas itu tampar balasannya balik. Itu kan lebih kuat daripada ininya.
0: Betul.
2: Karena balasan biasanya lebih banyak.
0: Mau tampar balik katanya. Iya. Gitu ya, saja. Ya.
2: Begitu juga dengan kebaikan kan. Kebaikan yang baik kita lakukan itu akan berlipat ganda.
0: Baik.
2: Nah, mudah-mudahan seperti itu.
0: Ya, oke, 0811511410 dan juga 0511325162 silakan kami ajak Anda bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, dari dari Mas Wawan?
4: Iya.
0: Oke, Mas Wawan, silakan Mas Wawan.
4: Temanya apa nih?
0: Temanya malam hari ini dalam kehidupan rumah tangga harus saling menjaga.
4: Ah, gitu. Ini pengalaman nih kan, Bu.
0: Oke.
4: Ada orang ini masalah selingkuh ya. Orang lain yang selingkuh. Ini fakta, ini pengalaman pribadi. Begitu ketahuan, kita yang nggak tahu apa-apa kena sasaran, Bu. Ada keluarga itu, keluarga selingkuh. Begitu ketahuan, dia selingkuh sama seorang. Begitu dia menutupi kesalahannya itu dengan kita yang kena sasaran, Bu. Ini pengalaman pribadi ya, gimana menyikapi orang seperti itu, Bu?
0: Oke, baik.
4: Contoh, suaminya Alia selingkuh sama cewek.
0: Waduh, waduh, waduh.
4: Dia juga ketahuan, suaminya Alia malah marah-marah sama saya.
0: Iya.
4: Ini kan tidak masuk akal, dia menutup-nutupi aibnya dengan marah-marah. Ya, ini pengalaman pribadi nih, Bu.
0: Oke.
4: Kita nggak tahu apa kena getahnya, sedang. Ibanya orang makan-maka, kita kena getahnya.
0: Oke.
4: Orang yang selingkuh, enak-enak selingkuh, itu kebongkar, kita yang nggak tahu apa-apa ikut kena dampaknya.
0: Ini kenapa pengalaman jadi kena dampaknya, Mas Wawan? Mas Wawan, ini ya, nutup-nutupin atau gimana?
4: Iya, iya.
0: Ayo, ayo.
4: Kalau bilang, nanti kalau ketahuan tuh, dan lain. Dia bilang apa? Itu lah, ini pengalaman ini keluarga sendiri ini.
0: Ya, salah juga sih, kenapa juga ditutup-tutupin?
4: Nggak salah, terima kasih lah, nanti Aulia marah.
0: Oke, nanti dijawab sama Ustazah nanti ya. Baik. Oke, silakan Ustazah. Mas Wawan ini penelpon terakhir kita.
2: Iya, jadi sekarang kayaknya apa ya, perselingkuhan itu jadi tren ya.
0: Wah, trending topic ya.
2: Iya, trending ya, topic juga. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan berkeluarga, memuliakan orang tua itu ibadah. Tapi memanjakan selingkuhan itu musibah. Nah, itu tadi termasuk musibah itu.
0: Bisa jadi status nih nanti, next status ya.
2: Status Pak Wawan mungkin ya.
0: Pak Wawan nanti.
2: Cocok itu. Memuliakan orang tua itu ibadah, memanjakan selingkuhan itu musibah. Nah, jadi jangan dicoba-coba lah. Memang godaan itu ada. Selalu ada, terutama bagi mereka-mereka yang bekerja dalam satu ruangan tertentu misalnya.
0: Atau dari satu kantor gitu ya.
2: Satu kantor, apalagi kantor itu dingin kan, berasi dan lain sebagainya. Kemungkinan rasa nyaman itu akan terbentuk ya dari kebersamaan itu. Nah, karena itulah sebaiknya kebersamaan dalam, ketika kita punya waktu untuk kebersamaan dalam keluarga itu dibikin rumah itu senyaman yang kita bisa ciptakan gitu. Senyaman yang bisa kita ciptakan. Bagaimana menciptakan rumah yang nyaman? Misalnya kebersihannya dijaga ya. Kemudian tata letaknya sekali-kali dipindah begini atau begitu, meskipun kecil misalnya. Atau paling tidak tata letaknya itu jangan berhamburan lah rumah itu. Nah, dan tentu saja orang yang ada di dalamnya itu penting sekali untuk saling peka terhadap orang yang ada di dalamnya itu sendiri. Jadi saling bertegur sapa ya, saling jangan kita bersama tapi seolah-olah kita tidak melihatnya karena sibuk dengan handphonenya masing-masing. Jadi bagus juga misalnya ada aturan-aturan main bahwa ketika kita sama-sama berada di dalam rumah, minimalkan memegang handphone ya, minimalkan memegang handphone. Tetapi bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Sebentar saja misalnya waktu-waktu tertentu atau pada saat makan aja lepas sama sekali tuh handphone ya, jangan dibawa di meja makan. Tapi bukan berarti sepanjang waktu kita hari Minggu misalnya kita tidak boleh pegang handphone, jangan juga begitu. Karena hidup kita hari ini ada dalam genggaman tangan kita.
0: Betul.
2: Kita akan bisa kehilangan rejeki karena kita tidak update misalnya. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi tetap handphone itu satu keniscayaan yang tidak bisa kita lepaskan, tapi diatur aja ya, waktunya tuh. Ya okay. Jangan sampai kebersamaan yang hanya sesaat kadang-kadang dalam kehidupan berkeluarga itu tetapi menjadi sangat nihil sekali dari kebermaknaannya itu sendiri.
0: Nah, bagaimana dengan tadi Mas Wawan tadi yang kena batunya?
2: Kena
0: tadi
2: batunya. Nah, itu sekali lagi misalnya komunikasi itu diperlukan ya. Iya. Klarifikasi itu diperlukan. Di mana sih posisi kita? Atau jangan-jangan kita menjadi makcomblangnya malah
0: iya,
2: gitu ya.
0: Betul ya, kita yang
2: jadi
0: permasalahan itu kita tutup-tutupi ya saja.
2: Jadi,
0: ya.
2: Kebiasaan sekarang juga misalnya orang ketika melihat kepedulian sosial itu sudah mulai luntur ya. Ketika teman nih misalnya mulai berselingkuh, seharusnya mulai saat itu kita menegurnya ya, karena dia teman kita ya, ya karena dia teman kita.
0: Apalagi keluarga ya usaha.
2: Apalagi keluarga. Jadi sedari awal. Nah kalau kita melihat akan aja malah menutupi misalnya.
0: Kita yang salah.
2: Nah, memang. Akhirnya ya kena batunya juga misalnya. Ya, jadi ya begitulah ya.
0: Oke, baik. Artinya kalau sudah seperti itu sudah tahu salah, jangan diteruskan gitu
2: jangan
0: ya
2: diteruskan. Itu bagian dari bentuk kita menjaga anggota keluarga kita ya. Artinya, teman-teman itu juga keluarga. Betul.
0: Artinya kalau kita sudah menjaga, kalau kita disalahkan orang kita
2: ya udahlah
0: ya
2: gitu
0: udah,
2: kan.
0: Bukan salah kita gitu ya karena kita sudah mengingatkan.
2: Dalam Islam itu prosesnya, dalam berdakwah itu yang penting kita melakukan prosesnya dengan benar. Hasilnya Allah yang menentukannya. Okay. Jadi usaha sudah kita coba ya. Wa ija ajam tafatawakkal ala Allah, tawakalnya sudah kita jalankan. Mudah-mudahan lebih baik.
0: Artinya Mas Wawan, kalau Mas Wawan disalahkan, kalau Mas Wawan sudah tahu, artinya ya itu resiko Mas Wawan ya. Kalaupun Mas Wawan sudah memberikan teguran atau peringatan gitu ya, Mas Wawan tetap disalahkan, artinya Mas Wawan sudah lepas tanggung jawab gitu ya. Oke, baik. Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, alhamdulillah sudah terjawab semua, clear and clear semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh nanti via WhatsApp nanti kita sambungkan ke Ustazah Mariatu. Baik Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, closing statement penutup kita malam hari ini, kesimpulan apa yang dapat kita petik dari tema kita malam hari ini ya, terkait dengan dalam kehidupan rumah tangga harus saling menjaga.
2: Oke, terima kasih. Jadi harus saling menjaga ya, menjaga perasaan, kemudian menjaga perhatian kita. Ini intensitas perhatian itu perlu ditingkatkan, kemudian ekspektasi kita terhadap pasangan itu perlu diturunkan ya, karena setiap kita memiliki keterbatasan. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Saja sehat selalu, di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar itu tadi kebersamaan kita dalam tabligh udara dengan tema dalam kehidupan rumah tangga harus saling jaga bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Hajah Mariatul NR, SAG MSI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Dan yang belum sempat insya Allah ya untuk tabligh udara, setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga apa yang tadi kita dapatkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
5: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Persatukan Informasi dan Inspirasi pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Langsung saja kalau bisa.
3: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya ya, oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20.000 se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1.000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event ya, panggung skala internasional yang
6: eksklusif. Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Di harapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
7: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
6: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan

0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Propice to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
1: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
2: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Karena bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi Bu Sibir mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
2: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrutin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan, Judah Agung mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
5: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024, James A. Robinson mengatakan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
6: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang

0: yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
1: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
3: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya api sangat besar.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka, Lingkar Luar Mahir Mahar, Kilometer 10, Kelurahan Begitunggal, Kecamatan Ceken Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
3: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar, ya kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
4: Ya. Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
5: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api. Ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran, baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
4: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
6: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
7: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
6: Oke, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Analopo dari RRI Kupang melaporkan.
8: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
9: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
8: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
10: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir sepertiganya ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
8: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
11: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
12: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
11: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
12: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
13: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
12: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
15: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
14: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Baru saja mendengar, kami ajak Anda bersama mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI. Dan kembali ke studio Pro 1 RRI Banjarmasin, saatnya umat Katolik kami akan hadirkan mimbar agama Katolik dengan tema Misteri Pakaian Pesta Injil Matius 22.21-14 oleh RD Ignatius Alparis Prianggono. Selamat mengikuti.

Selamat bertemu kembali dalam mimbar agama Katolik di Radio Republik Indonesia RRI Programa 1 Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebentar Sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema Misteri Pakaian Pesta. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Banjarmasin, kita awali dengan doa. Biarlah kita semua dinaungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas hidup kami. Tak henti-hentinya Engkau menyelamatkan kami dengan menawarkan karya keselamatan bagi seluruh manusia. Engkau memanggil manusia dalam karya keselamatan. Engkau menawarkan pada awal mulanya kepada bangsa Israel. Tetapi dalam diri Yesus, kerajaan Allah itu ditawarkan ke berbagai bangsa sampai ke Indonesia dan juga sampai ke Banjarmasin. Banyak orang yang telah percaya dalam nama Putra-Mu dan diselamatkan. Biarlah kami menjaga karya itu dan kami pun senantiasa hidup dalam terang yang Kau ajarkan kepada kami. Bimbinglah, sentuhlah, jamahlah hati kami agar kami mampu dan mau mendengarkan dan melaksanakan apa yang Kau sabdakan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk lebih jauh tentang Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14, kita dengarkan supaya kita tahu apa isi dari Injil Matius ini. Dikatakan demikian, sekali peristiwa Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu
lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita mau bicara soal misteri pakaian pesta. Ada beberapa ungkapan yang akan saya, bukan ungkapan ya, pengalaman atau pepatah yang sebagai sebuah ilustrasi untuk masuk ke dalam sesi ini. Tahun 95 itu saya masih mau berangkat pastoral, kalau tidak salah, di katedral, di posisi di katedral Banjarmasin. Saya mau diajak untuk doa lingkungan atau doa komunitas. Itu terjadi pasti sore hari, tapi jam berapa tidak pasti. Ketika Bapak Uskup Monsinyur Projo Suto itu sudah di bawah menunggu, saya sebenarnya turun ke lantai satu untuk bertanya jam berapa kita berangkat. Ketika saya turun, keadaan saya masih memakai sandal jepit. Ya, memakai sandal jepit. Lalu Bapak Uskup dengan nada tinggi memarahi saya, sekaligus mengajar, yang kata-katanya kurang lebih begini, "Frater, hormatilah umatmu. Pakai pakaian yang layak dan pantas. Jangan pakai sandal jepit." Walaupun nanti kalau pas berkunjung ke rumah umat di Banjarmasin, yang rata-rata kalau mau masuk rumah itu sepatu, sandal, apapun ya dicopot. Tetapi ketika datang itu membawa rasa hormat di situ ya. Maka beli murid jangan bawa, kalau datang ke rumah umat itu harus memakai pakaian yang layak dan pantas. Seandainya saya diam, mungkin saya akan ditambahi lagi, berarti saya sadar bahwa saya akan berangkat dengan memakai atau menggunakan sandal jepit. Tetapi memang karena niatnya memang mau bertanya mau jam berapa berangkat, sehingga masih memakai sandal jepit, saya menjawab, "Bapak Uskup, saya belum mau berangkat, saya baru mau bertanya jam berapa kita berangkat." Nah, seandainya saya diam,
dan memakai kata diam itu emas, ya mungkin saya akan mengalami seperti dalam perumpamaan tadi. Diam itu bukan emas, tapi diam itu adalah akan diikat dan dilemparkan ke kegelapan yang paling gelap. Oke, ini sebuah ilustrasi ya. Dalam perikop tadi, dan kita akan mengambil tema misteri pakaian pesta. Di sana dalam kisah ini sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Ingat baik-baik, ini perumpamaan ditujukan bukan untuk kaya, untuk orang banyak, bukan untuk kerumunan orang banyak, tetapi ditujukan kepada tua-tua bangsa Yahudi dan ahli-ahli Taurat, ya, ahli-ahli hukum, ahli-ahli kitab suci, mungkin sudah khatam soal hukum Taurat, sudah berkali-kali membaca, sudah hafal di luar kepala, ya. Kalau saya di luar kepala itu bukan hafal, tapi tidak ada satupun yang nyangkut, ya. Tetapi Tuhan memakai perumpamaan untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Dikatakan kerajaan Allah itu seumpama, ya, seorang raja yang mengadakan pesta. Saudara-saudara terkasih, kalau ada orang kaya yang saudara kenal, entah kaya karena dia punya jabatan tinggi, atau kaya karena dia seorang orang yang banyak-banyak finansial, apakah saudara pengen diundang? Atau kalau diundang itu akan tidak hadir secara secara manusiawi, pasti akan berusaha untuk datang. Karena tentu dalam masyarakat mengajarkan bahwa banyak orang karena jabatannya atau karena kekayaannya nggak bisa disinggung. Ya, bagaimana bisa menyinggung orang kaya sekelas raja ini? Diundang pesta kawin anaknya tidak datang. Ya, dan itu perumpamaan dikatakan Yesus pada ahli-ahli Taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Bahkan ketika undangan itu tidak ditanggapi, raja ini mengundang kedua kali. Undangan kedua itu lebih mengerikan. Sekarang para undangan memberikan alasan mengapa nggak datang. Ada yang sibuk dengan usahanya, ada yang sibuk karena ladangnya, karena sibuk atas keperluan yang lain. Tetapi ada yang lebih kejam lagi, yaitu menangkap para pembawa pesan itu, menganiaya, bahkan ada yang membunuh para utusan ini. Lalu raja ini kemudian marah, membinasakan para pembunuh-pembunuh ini dan membakar kota-kotanya. Kemudian raja mengutus pada hamba-hambanya, sekarang panggil orang-orang yang kamu jumpai dimanapun untuk datang ke pesta. Kenapa datang ke pesta? Karena makanan sudah melimpah ruah. Ya tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa, waduh sayangnya, coba waktu itu ada freezer atau ada kulkas, atau kan bisa diberikan pada orang miskin, kan bisa diberikan pada anak-anak jalanan makanannya, kan bisa diberikan pada panti asuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ini sebuah perayaan pesta, pesta kawin yang sudah disiapkan sedang terjadi, dan upacara pernikahan sudah terjadi, sekarang tinggal pestanya pastinya dalam perumpamaan itu. Kemudian orang-orang itu berdatangan, ya semuanya, baik orang jahat maupun orang baik. Seandainya nih saya diundang gitu ya kan, waktu itu saya nggak diundang, lalu pas saya di pinggir jalan diundang, saya datang, kira-kira apa yang saya bawa? Kemungkinan tas yang besar supaya nanti pulang nanti apa bisa membawa sisa-sisa makanan. Kemungkinan itu kalau saya ya, atau
tasnya akan penuh dengan sisa-sisa makanan yang masih banyak dibuang sayang, ya kan, dibuang sayang, ya. Dan masukkan tas bawa pulang. Nah, disinilah letaknya. Kemudian tuan yang punya ajat itu keliling dan dia menemukan satu orang yang tidak memakai pakaian pesta. Lalu raja itu bertanya, "Hai saudara," coba kalimatnya. Dia mencari orang-orang pinggir, di pinggir jalan, artinya itu rakyat jelata yang ditemukan di pinggir jalan yang tidak memakai pakaian pesta. "Hai saudara," menyebut saudara. Bukan mengatakan, "Hai orang hina dina, hai gembel." Bukan, "Hai saudara, mengapa kamu tidak memakai pakaian pesta?" Orang ini diam. Nah, di sini saya katakan tadi, diam bukan berarti emas, tapi adalah diam berarti adalah diikat dan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Orang ini diam, tidak menjawab. Lalu Tuhan tadi mengatakan, "Ikat orang ini, lemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap." Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan yang muncul. Mengapa raja ini begitu kejam? Ya, begitu kejam terhadap tamunya yang satu. Kenapa enggak ada belas kasih? Kenapa orang ini enggak diberi pakaian pesta? Lalu suruh lanjutkan pesta. "Aduh, saudara, kenapa kamu enggak pakai pakaian pesta? Sana ganti pakai pakaian pesta supaya layak." Kenapa tidak lakukan itu? Mari kita lihat di awal lagi, ya. Nah, namanya misteri pakaian pesta. Dalam perumahan ini pertama-tama keselamatan itu diawali dengan tawaran pertama-tama kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yahudi. Tetapi orang-orang Israel, bangsa Yahudi, tidak menerima Yesus. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Sampai hari ini, orang-orang Yahudi melihat orang-orang pengikut Yesus adalah bid'ah. Karena mereka sudah menyimpulkan, karena orang-orang pengikut Yesus mengambil sebuah inti dari nubuat-nubuat yang tertulis dalam kitab suci perjanjian lama, itu mengerucut, memuncak dalam diri Yesus sebagai puncak karya keselamatan yang hadir membawa keselamatan bagi manusia. Dan orang-orang Yahudi tidak menerima itu. Sehingga konsekuensinya adalah Yesus dibunuh. Karena Yesus ditolak. Di sini paham. Yesus saja ditolak, apalagi pengikut-pengikut Yesus. Ya, tidak mudah loh, ya. Pemimpinnya saja ditolak, apalagi anak buahnya. Membunuh Yesus saja berani, apalagi membunuh pengikutnya dalam sebuah logika yang sama. Sehingga dalam perumpamaan itu, kemudian karya keselamatan itu ditawarkan kepada bangsa-bangsa lain. Siapapun, termasuk kita semua, sampai ke Indonesia, sampai ke Banjarmasin, sampai kepada diri saya, dan juga sampai pada diri saudara. Nah, ini mari kita lihat, ya. Ditawarkan. Kemudian kita semua sama-sama
masuk dalam ruangan perjamuan pesta. Orang jahat, orang baik, orang kaya, orang miskin, orang jelek, orang ganteng, orang cantik, ya, semuanya diundang. Mau laki, mau perempuan, mau kecil, mau besar, diundang. Intinya dalam perumpamaan itu, setiap orang yang kamu jumpai, sekali lagi, setiap orang yang kamu jumpai, undang. Di titik sini pun kita sudah mencoba mengerti apakah kita juga menjadi orang yang dijumpai oleh para utusan. Di sini kita bisa juga menafsirkan siapa para utusan itu. Dan ketika para utusan itu datang pada kita, apakah kita mampu melihat, mendengar, dan juga melangkah dalam undangan pesta nikah itu. Semua datang. Lalu acara dimulai. Pesta besar dimulai. Pesta tentu mengandaikan di sana ada makan minum yang melimpah. Karena di awal dikatakan dalam perumpamaan itu, undang semua orang karena pesta dimulai dan banyak makanan yang melimpah. Lembu-lembu piaraanku sudah kupotong dan diolah semua. Ya, hanya lembu-lembu ya. Tapi dalam imajinasi saya, mungkin nggak hanya lembu, binatang-binatang lain mungkin juga ikut ya. Kira-kira apa saja ya binatang-binatang yang lain yang layak untuk pesta seorang raja ini ya. Ini bukan pesta kebun, bukan pesta di hutan, ya. Ini pesta perjamuan nikah anak raja. Lalu pada saat acara pesta berlangsung, raja berkeliling. Nah, di sini dia menemukan seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Kemudian saya mencoba mencari, kenapa ini orang ini kok tidak memakai pakaian pesta? Dalam banyak tafsir yang saya baca, entah googling atau di mana, tertemukan sebuah tafsir demikian. Pada saat acara pesta perjamuan raja, kebiasaan pada waktu itu raja itu bukan hanya menyiapkan makanan, tetapi juga menyiapkan pakaian pesta di depan, di pintu masuk, untuk orang-orang yang datang agar memakai pakaian pesta. Jadi pakaian pesta itu sudah disiapkan sejak awal. Sehingga ketika ditanya, saudara, mengapa kamu gak memakai pakaian pesta? Dia diam, dia tahu salahnya. Atau kalimatnya dibuat begini, saudara, mengapa kamu tidak menerima pakaian pesta yang sudah disiapkan di pintu masuk untuk acara pesta ini? Ya, kalau kita sekarang itu kalau ada pesta, yang mengundang pesta itu kan kalau orang yang punya uang, dia mengirimkan kain supaya seragam, kemudian diberikan ongkos jahit. Yang namanya yang mengundang punya uang, mengirimkan kain, mengirimkan ongkos jahit, bahkan mungkin juga mengirimkan transport, akomodasi, penginapan, hotel, dan juga lain-lain dan sebagainya. Rupa-rupanya orang ini tidak memakai pakaian pesta. Diam. Ini mengandaikan dia sadar bahwa dia tidak mau mengenakan pakaian pesta. Maka dia dilempar ke kegelapan yang paling gelap. Mari kita masuk dalam tafsir ini. Kita sudah ikut Yesus. Sudah ikut Yesus dalam undangan sehingga kita semua ikut Yesus ditandai dengan diterimanya sakramen baptis. Oke? Nah ini ya, diterimanya dengan sakramen baptis.
Di sini letaknya. Letak pergulatannya. Dalam sakramen baptis itu kemudian dilambangkan apa menerima pakaian pesta itu. Dalam banyak tafsir mengatakan bahwa hal ini mengandaikan ketika ikut Yesus menerima sakramen baptis sudah ikut masuk dalam perjamuan itu mengenakan pakaian pesta, yaitu mengenakan hukum cinta kasih Tuhan. Sekali lagi, mengenakan pakaian pesta berarti mengenakan hukum cinta kasih Tuhan. Undangan masuk perjamuan berarti ikut dalam sakramen baptis. Sebab tafsir ya, pakaiannya adalah mengikuti aturan Tuhan, yaitu hukum cinta kasih. Kalau ada orang yang sudah dibaptis, sudah masuk ikut Yesus, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan apa yang diajarkan Yesus, disinilah kita sedang tidak memakai pakaian pesta. Sebuah tafsiran luar biasa ya. Ya, disitulah letaknya kita tidak memakai pakaian pesta. Kita harus menerima hukum cinta kasih. Kita mesti menjaga menerimanya. Jangan sampai kotor. Tapi toh seandainya terjadi kotor dalam hukum cinta kasih, kita tidak dapat melakukan sebagaimana seharusnya dan sadar, maka kita dipanggil juga untuk mencuci, membersihkan. Dalam tafsirnya adalah, yaitu kita dipanggil untuk mengalami pertobatan sebagai orang Katolik, menerima sakramen tobat. Kita semua diundang dalam karya keselamatan, masuk dalam perjamuan nikah, masuk dalam pembaptisan. Sekarang kita mau mengenakan pakaian pesta, mengenakan hukum cinta kasih Tuhan. Kita melakukan apa yang diajarkan Tuhan, yang tertulis dalam kitab suci, yang tersirat dan terlihat dengan apa yang dilakukan Tuhan, yang juga dapat temukan dalam ajaran resmi gereja. Dan kita sekiranya kita mengalami kelemahan, kita pun juga siap sedia untuk berlutut, merendahkan diri, mengakui dosa-dosa kita, dan melakukan penerimaan sakramen tobat, dan kita menjaga agar pakaian pesta ini tetap terjaga. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan kita. Kita menerima ajaran cinta kasih Tuhan. Kita berusaha melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Sekiranya kita jatuh dalam dosa, kita pun juga siap untuk bertobat. Tuhan memberkati. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil kami dalam perjamuan pesta, yaitu dalam sakramen pembaptisan. Biarlah kami mengenakan pakaian pesta, yaitu melakukan hukum-hukum cinta kasih yang telah diajarkan kepada kami. Sekiranya kami mengalami kerapuhan dan kelemahan, dan kami jatuh dalam dosa, jamalah, sentuhlah agar kami Kau angkat lagi, Kau ampuni dalam sakramen pertobatan, sehingga kami layak untuk hidup dalam perjamuan nikah dan senantiasa memakai pakaian pesta yang layak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami ini sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam mimbar agama Katolik RRI Banjarmasin, Programa 1 Banjarmasin. Tuhan memberkati.

0: Persatukan informasi dan inspirasi baru saja tadi kami hadirkan untuk Anda umat Katolik ya, mimbar agama Katolik, dan waktu menunjukkan pukul 21 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan kembali drama radio yang Anda tunggu-tunggu malam hari ini dengan judul Warisan yang Tertinggal.
1: Rumah itu kini terasa berbeda. Dindingnya masih sama, kursinya masih di tempatnya, tapi ada yang hilang. Tak ada lagi suara ayah yang dulu memanggil nama mereka satu persatu.

0: kita harus mulai bicarakan warisan ayah nih.
1: Jar, baru juga sehari.
0: Justru karena itu, biar jelas, rumah ini, tanah, tabungan, semua harus dibagi.
1: Kak, jangan sekarang.
0: Terus kapan? Jangan sampai nanti jadi masalah.
1: Masalah? Maksud kamu apa?
0: Aku cuma mau adil.
1: Adil atau takut gak kebagian?
0: Aku anak laki-laki. Aku juga punya hak.
1: Kalian...

0: Kalau kalian membaca ini, mungkin ayah sudah tidak ada. Ayah tidak meninggalkan harta yang banyak. Tapi ayah berharap kalian tidak saling meninggalkan. Kalaupun harus berbagi, bagilah dengan hati, bukan dengan emosi. Karena yang paling berharga bukan apa yang ayah tinggalkan, tapi kalian yang harus tetap bersama.
1: Aku keterlaluan ya?
2: Aku juga.
0: Kita hampir saling pergi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ayah kalian pernah bilang, yang beliau takutkan itu bukan warisan, tapi kalian yang bertengkar karenanya. Dalam Islam, warisan itu sudah ada aturannya, tapi menjaga hati itu adalah pilihan kita.
2: Kita bagi sesuai aturan ya.
1: Iya, yang penting kita tetap keluarga.
0: Jangan saling pergi lagi.
4: Hari itu, mereka tidak hanya membagi harta, tapi juga belajar menjaga yang lebih berharga dari segalanya, keluarga. Warisan yang tertinggal, produksi RRI Banjarmasin, produser Heri Purwanto, sutradara Niar. Erni Irawati berperan sebagai Rina. Gesit Satria berperan sebagai Pajar. Rahmat Hudayanti berperan sebagai Aisyah. Dan Ibai berperan sebagai Ustaz. Teknik rekaman, Alin. Teknik montase, Rizky Aulia Rahman. Narator, Niat.

0: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya winning gelar ya.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
7: 15 Club Indonesia Bimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Malam, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, malam hari ini kita bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya, di edisi Selasa 13 Oktober 2026. Malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan tumbuh bersama Aimi, bukan cuma belajar menyusui. Nah, ini penting ya untuk ibu-ibu, tapi juga pendampingan bagi ayah juga perlu ya. Jadi tidak hanya ibu nih di sini. Oke, sudah hadir narasumber dari konselor menyusui ya, dari anggota DPC SDM Aimi Kalsel, ada Mbak Azizah Fitriah MPSI, psikolog. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbaik,
1: kabar baik, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, di sebelah beliau juga ada Ketua DPC SDM Aimi Kalsel, konselor menyusui juga, ada Mbak Tias Aditya Latifah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Serak
0: dikit. Serak ya. Efek kebok asap nih ya, kebok asap. Luar biasa. Baik, tapi alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua ya.
2: Insyaallah.
0: Oke, kalau kita berbincang masalah menyusui, tentunya kalau mendengar nama Aimi ya, mungkin banyak orang langsung berpikir tentang ibu menyusui.
2: Iya, benar. Iya
0: kan? Iya, seperti itu ya. Tapi sebenarnya Aimi itu mungkin hadir untuk mendampingi ibu dalam hal apa aja? Ke ketua dulu deh.
2: Ya. Jadi Aimi ini memang definisinya adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Okay. Jadi tugas kita ini selain mendampingi ibu menyusui, kita juga mengedukasi orang-orang di sekitar ibu menyusui. Mendampingi ibu menyusui ini tuh bukan yang sebagai konselor yang ya udah mantengin ibu menyusui aja,
0: atau enggak, nungguin gitu ya.
2: Iya, nungguin nih, benar enggak nih disusuin enggak nih? Iya, enggak yang kayak gitu aja gitu. Jadi mendampingin ini luas. Dari sisi secara fisik juga, terus kita mendampingi secara batin juga,
0: psikologinya
2: juga, secara psikologinya juga, kita memastikan ibu ini berada di environment yang nyaman buat menyusui, berada di tempatnya itu bukan tempat secara fisik doang ya, tapi lingkungannya, support sistemnya bagaimana, dari yang menemani di rumah, mulai dari misalnya mertua, ibu, suami, bahkan mbak yang menjaga juga. Kalau misalnya kita mengedukasi itu, kita semuanya kita edukasi,
0: keluarga
2: gitu.
0: Satu keluarga,
2: keluarga ya, pokoknya seluruh support sistemnya. Makanya kalau Aimi itu, kita itu merangkul itu bukan di rumah aja, bahkan sampai ke pemerintah, sampai apa, semuanya kita, ayo kita sediakan lingkungan yang nyaman buat ibu menyusui ya, gitu.
0: Termasuk di tempat kerja juga.
2: Iya, ya,
0: bagaimana kenyamanannya, fasilitasnya juga gitu. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ya Mbak Azizah, fasilitas-fasilitas terkait dengan pendukung itu sudah memadai atau belum sih?
1: Oke, baik. Kalau untuk fasilitas layanan dalam konteks kesehatan kebutuhan ibu menyusui, sebetulnya sudah di Banjarmasin sudah cukup ada beberapa yang memang memberikan fasilitas itu. Hanya saja kalau kita mau lihat dari perspektif yang lebih luas, itu kalau kita bicara pelayanan umum atau tempat-tempat umum, memang masih belum semua area atau semua bagian yang memang sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan standar ruang menyusui. Tapi di tempat-tempat yang sudah bersifat formal, misalnya kayak di rumah sakit, kayak misalnya saya pernah lihat itu juga di
0: instansi
1: kedinasan, perkantoran, pusat-pusat pelayanan, kayak misalnya kalau kita mau bikin SIM, pelayanan pelayanan tempat-tempat pelayanan publik itu sudah ada, bukan lagi pojok menyusui tapi ruang menyusui, yang mana di dalamnya itu ada tidak hanya cukup kursi ataupun meja, tapi ada wastafel, tempat untuk cuci tangan, bahkan mungkin ada air untuk apa istilahnya, mengisi ibunya untuk minum gitu ya, kayak gitu.
0: Ada terus kulkas penyimpanan,
1: betul, ada kulkas penyimpanan begitu. Jadi dan ruangannya tertutup serta berpendingin yang baik, begitu, dengan sirkulasi udara yang baik gitu. Jadi semakin kesini fasilitas itu sudah mulai ada, walaupun memang belum sampai pada ideal gitu ya, di semua tempat. Khususnya kalau kita bicara ibu-ibu, ya kalau sehari, kan kita mungkin ke mall nggak mungkin tiap hari.
0: Betul.
1: Tapi kalau ke pasar misalnya, kan ke pasar kan itu tiap hari. Kalau untuk fasilitas-fasilitas yang lebih apa ya, yang seperti itu mungkin masih belum sesuai dengan standar. Walaupun diupayakan tetap ada begitu. Seperti itu, sehingga ini memang kerjasama seluruh pihak. Dan salah satu peran kami di IMI adalah mencoba untuk mengkomunikasikan, melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan dalam pemberlakuan aturan wajib memiliki untuk fasilitas umum tentunya memiliki ruang menyusui. Bagi ibu menyusui. Okay.
0: Standarnya seperti apa sih Mbak Tias?
2: Standarnya itu ada wastafelnya, ada minimal, ada kursinya yang nyaman.
0: Artinya satu ruangan itu fasilitasnya lengkap gitu ya, di dalamnya, nggak harus keluar-keluar lagi gitu ya.
2: Iya, pokoknya di situ. Makanya kan sebenarnya sudah sebuah kemajuan dari yang tadinya pojok menyusui, jadinya ada ruang menyusui. Kalau pojok kan ya udah di pojokan aja, tidak tertutup, ibu tetap masih pakai apron lah apa segala macam. Kalau ruang menyusui sudah lebih private lah, bisa ada ibu dan bayi gitu. Kalau misalnya pojok kan bayi aja
0: masih kelihatan, apalagi ditutupin begini kan gak enak juga kelihatan orang
2: kita
0: lewat.
2: Kita aja engap kalau misalnya lagi panas gitu, ada pendinginnya juga. Sekarang kalo, tuh udah lumayan ya sebenarnya daripada dulu lah.
0: Artinya kalau dibuka bayinya juga bisa bernapas bagus, sirkulasinya ibunya
2: tidak terdistraksi
0: juga.
2: Kan bayi kayak 4 bulan ke atas tuh udah gampang terdistraksi. Lagi nyusuin ada yang lewat dia ngelepas, noleh gitu.
0: Nutup, kalo, buka, tutup, buka, tutup
2: bener.
0: Gitu.
2: Iya benar.
0: Artinya standar itu harus tetap ditingkatkan gitu ya. Nah bagaimana caranya agar setiap instansi itu standar itu tetap ada, dan apakah perlu pengawasan atau seperti apa?
2: Perlu dong pengawasan. Kita tuh suka apa namanya kak, kalau kita ke instansi tuh
1: audiensi,
2: kita suka audiensi. Ya benar, kita sering audiensi,
0: blusukan
2: buat
0: gitu ya.
2: Ya blusukan mungkin kita suka blusukan, ngasih tahu, menginformasikan. Kalau apalagi waktu itu saya ikut ke yang saya lupa di perusahaan mana yang karyawannya itu sebagian besar perempuan, tapi dia tidak ada ruang menyusuinya apa segala macam. Kalau ada perempuannya kan minimal kan pasti ada yang hamil doang, hamil menyusui, jadi minimal dia harus punya ruang menyusui. Nanti okay, kita bikin ruang menyusui, nanti ruang menyusuinya yang seperti apa, nanti ada tuh dikasih tahu rulesnya yang standarnya minimalnya seperti apa begitu.
0: Okay. Nah ini lebih menarik nih ya pembahasan kita malam hari ini pendengar. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, tanya-tanya langsung kedua narasumber malam hari ini di 0811-5111410 dan juga 0511-3251-562 serta WhatsApp Pro 1. Ngobras malam hari ini juga kami hadirkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Kita sambil ngobrol ya, sambil menantikan Anda yang ingin sharing terkait dengan tema kita malam hari ini. Oke, kalau menyusui sering dianggap sebagai sesuatu yang alami dan pasti ya bisa dilakukan oleh setiap ibu. Nah, padahal kenyataannya tidak selalu dianggap mudah gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang mungkin perlu dipahami masyarakat tentang proses menyusui ini, Mbak Jija?
1: Oke. Jadi memang proses menyusui ini secara fitrah itu memang adalah proses yang alamiah. Karena air susu sendiri kan diproduksi jauh sebelum melahirkan.
0: Nah,
1: jadi sebetulnya setiap ibu yang melahirkan itu tentunya sudah ada ASI di dalam kelenjar payudaranya itu. Namun tidak semua ibu paham atau tahu begitu, terinformasikan bahwa ada proses yang namanya mengeluarkan ASI, bagaimana mekanisme tubuh mengeluarkan ASI, sehingga itu yang kerap kali disalah maknai bahwa ASI-nya tidak ada. Padahal bukan ASI-nya tidak ada, tapi ASI-nya belum keluar dengan lancar, karena memang kebutuhan bayi baru lahir kan juga masih sangat sedikit kebutuhannya. Nah, kadang pemaknaan atau persepsi bahwa ASI-nya tidak ada itu dengan situasi kondisi sekarang yang serba mudah ya.
0: Betul.
1: Atau banyak substitusi yang kemudian apa namanya bisa untuk menggantikan itu, sehingga pilihan mudahnya adalah berikan yang bisa menggantikan
0: tanpa mencari formula gitu ya.
1: Betul, tanpa mencari tahu ini kenapa ya tidak keluar gitu. Karena prinsipnya ASI itu ada, hanya saja ibarat kita tuh kalau tandonnya ini penuh sebetulnya, tapi kita yang nggak tahu cara
0: membuka kerannya
1: sehingga harusnya yang dicari tahu adalah bagaimana cara membuka keran ini, seperti apa. Maka itu informasi itu menjadi apa membantu ibu, tidak hanya ibu sebetulnya, tapi seperti yang kata Mbak Tias bilang tadi, orang-orang di sekitar ibu itu memberi memiliki pemahaman yang sama bahwa proses menyusui itu ya bayi di payudara ibu. Jadi ketika proses bayi itu bersama ibu, di melekat ke ibu, ketemu apa ya, kalau kita bilangnya skin to skin ya, ketemu kulit dengan kulit, dan proses mulut bayi,
0: dan dia juga mencium ya aroma tubuh si ibu ini, ibunya gitu ya.
1: Betul sekali, yang dia tahu bahwa disitulah sumber kehidupannya begitu. Karena kadang persepsinya bahwa yang namanya ASI itu ada adalah dengan yang keluar banyak gitu, padahal tidak seperti itu. Itu yang kalau udah banyak itu, kalau udah bayinya 2 bulan 3 bulan baru yang
2: kebutuhannya udah banyak
1: ya. Kalau yang itu kan paling setetes, 2 tetes gitu. Dan kebutuhan bayi di awal itu adalah melekat di ibunya sebetulnya. Nah, poinnya di situ yang yang kerap kali kadang di persepsinya tidak tepat, karena mungkin pemahamannya ASI ada itu adalah ketika yang keluarnya banyak gitu.
0: Iya,
1: oke. Jadi ketika sedikit dianggap
0: enggak ada gitu. Ya. Padahal sih sebenarnya ada aja ada, gitu ya.
1: Ada.
0: Cuman cara mengeluarkannya ini mungkin ke apa namanya kurang pemahaman gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Mbak Tia, selama pendampingan para ibu ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana si ibu memberikan ASI kepada anaknya, sering yang didapatkan di lapangan persoalan terkait dengan mendampingi para ibu ini apa?
2: Masalah yang
0: masalahnya sering terjadi.
2: Yang masalah sering adalah bingung puting.
0: Bingung.
2: Jadi bingung puting itu berawal dari ibu yang tidak tahu cara membuka keran tandonnya ini.
0: Iya.
2: Ibunya enggak tahu, padahal ibu ini mau nih ngasih ASI, menyusui anak ibu ini mau. Tapi bayinya nangis mulu, rewel mulu. Ibunya bisa sabar, suaminya enggak sabar. Neneknya nggak sabar, udahlah kasih dot aja, udahlah kasih ini aja,
0: kan
2: itu
0: ada
2: aja.
0: Empeng, katanya,
2: iya, gitu kan ya. Ada empeng, itulah yang dikasih ke bayinya, dikasih dot, bayinya tenang, udah tenang nih, coba disusuin lagi, bayinya nggak mau lagi, karena kenapa? Udah kenal dot.
0: Ya. Emang beda ya kalau dikasih dot ini, atau katanya gini ya, katanya kalau dikasih empeng atau dikasih dot ini bentuk-bentuknya ini akhirnya bisa berubah, agak-agak memanjang atau gimana gitu ya, sering empeng sering ngedot gitu. Berbeda dengan dia langsung apa namanya
2: menyusu langsung
0: dari orang tuanya begitu katanya.
2: Itu benar, maksudnya dari dot aja. Jadi kalau misalnya kita pakai dot, otot yang digunakan bayi itu sekitar mulut aja. Kalau menyusu tuh enggak, dia sampai ke muka-muka tuh bergerak semua ototnya ya, gitu.
0: Maju mundur kutap katipnya.
2: Iya, beda, beda.
0: Oke, kita terima dulu ada yang gabung. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir, kawasan daerah Sembilahan, tapi di desa Belantara yang namanya.
0: Waduh. Jauh nih, seberang. Mau ke Padang nih,
1: Pekanbaru nih, Riau ya.
2: Oh, jauh banget.
3: Ya, masuk kawasan Riau. Kabupatennya.
0: Iya. Oke. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak siapa?
3: Dayat.
0: Bapak Dayat. Oke, silakan Pak Dayat, ada yang ditanyakan.
3: Ya, ini masalah posyandu ya, tentang bayi. Aku mau tanya, soalnya keponakan saya itu kalau dia ke posyandu selalu kalau itu ikut posyandu suntik kan, sakit iya. Tapi kalau udah nggak ikutan itu sehat-sehat aja. Kenapa ya itu, Mbak ya?
0: Oke. Terkait suntik ya baik. Ya oke, baik pada ya.
3: Apakah efeknya apa dia ini bagus apa tidak gitu. Soalnya kalau dia ikut posyandu itu selalu badannya meriang lah. Iya. Tolong penjelasannya Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih pada ya.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit melenceng ya, tapi nggak jauh-jauh amat sih, sedikit gitu ya. Oke, baik, satu lagi. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nek, silakan.
4: Nenek.
0: Wah, ini nenek nih.
4: Nenek lah, biasa. Tahun 82 hamil pertama.
1: Masya Allah.
4: Jadi bidan waktu itu dilajari si Den. Waktu hamil 6-7 bulan tuh di ajari residen mah, so mau dipusut. diurut anu kita tuh, nah payudara kita tuh. Nah, sampai juga belikat-belikat belakang. Nanti kita bantulah jalan bapaknya jar. Jadi di belakangnya tuh nah. Kalau anu tuh anu apa neneknya bang dia tuh, oh hisan nang badar bapaknya tuh jaman mau urut tanah.
2: Paham.
4: Jadi anu nang kayak mau marah anu sapele jar. Iya.
2: Lembelnya kita makan dulu.
4: Jadi tatawaan kalau keberatan. Ini juhannya pertama aja raminya ini jalan. Bidannya lucu lah. Tapi meninggal nih sudah sedian kesian. Mudah dapat rahmat. Amin. Anu, jadi namanya macam dilajari sidin. Kena itu kan ada semacam kayu kalau lah. Jadi di anu keparut mendangari itu aja alatnya mendangari masih masih baik itu masih hidup di dalam kayak itu nah. Nah, lalu kan parut kita nih setiap kali kita ke itu dulu waktu anu pangla di masih di rumah sakit di pojok tuh nah di ada ruangannya di sebesia untuk ibu hamil. Jadi di pusat sidin parut tuh di jabat sidin di sini merasa ini letaknya aja sidin kayak ini belum ada lagi now is gitu gitu loh. Jadi aku kalau pas kebetulan terpaksa naik sepeda motor seorang tolak begawi jadi sekanya nih napa nih aja sidin ini tak paling nah jar anaknya ajar ya, aku kan bapak ada sudah tuntung dia makan sidin tuh sidin membujurakan anaknya di dalam bayi itu sudah hamil keberapa kah aku kan ingat tuh 6-7 bulan tuh kok ano semalam bu ajar kok aku bersepeda motor bah hanya aja bapak dah nih nih ano tak ano nasi sidin letaknya tak terpindah nah jar jadi kalau dilajar sidin kena bila bangun guring lah jar batunggeng jar menyak awal 5 menit
2: timbul batunggeng bading pulang
4: iya. Jadi bila habis bangun guring 4-5 menit kah kaitan nah, batunggeng cuma anu kan letak baik itu nah jar anu wah ini anu kan masih bisa kah itu tuh ya, teori itu tuh
2: teorinya dipakai masih bisa kah oke okay, iya. Baiklah
4: nah jadi ini pula ini hanyar bercucu nah pulang cucu ketiga anu 2 minggu hanyar. Jadi nang waktu malam kedua itunya siang lah melahirkan subuh. Jadi malam kedua, yang ketiga nih ini aku lir menyusu Joko susui lah kasih anu biar aja angkat-angkat jar kok. Anu sekalinya aku lihat pentil anakku nih gana.
2: Kedemuan.
4: Ya anak ketiga kan sudah. Jadi Joko biar aja paksa aja kok. Anu mungkin Joko nya merasa-rasa keganalan untungnya halus gitu. Biar aja cukup paksa. Akhirnya jokonya mau aja kena nyuma rasa belum merasa lagi jokok sudah merasa jokonya kena kenyamanan ya no ini mah jadi diangkat kalau diangkat najar kano nah no iya mah enak jar pindah handak aja bang jar cuma no biar aja cukup paksa lah kasih joko masuk kan cukup pindah joko no
2: artinya pengalaman ini bisa jadi contoh
4: gitu ya contoh namun dia dihalusakan sedikit kayak itu nah masuk kan joko dan masukannya mah isap nah Joko ya kalau kenyamanan kalau
2: ininya artinya ada dukungan seorang
5: ya masyaallah itu sih ininya hebat nih hebat
4: kan kan biasanya 2 hari biasanya kan keluar kalau habis melahirkan nih kalau yang normal jadi malam kedua tuh biar aja Joko aku mah malam aja nah Joko malam jadi aku malam di rumah sakit biar aja ikam Joko lakinya budikan lawan anaknya kayak itu kasihan Joko ikam istirahat ya aku pada dihabarinya sudah lahir hajar dihabarinya
2: mantap ya oke
4: soalnya apa ngarannya kalau indah mengalihakan gak apakah kalau pindah tegang gak sekalinya lakas benar keluar ulun main mau urusan lagi jangan laki mau urusi surat-surat ini sekalinya ulun naik ke atas jar sudah lahirnya alhamdulillah
2: jar, karena sudah pengalaman 1-2 Ya. Sudah tidak ada penegangan lagi di situ
5: sudah ada jalannya
2: sudah di jalan
4: pagi itu menelpon kalinya telepon tadi tuh anu apa HP-nya tuh ngaran anakku aku terkejut apa dem hatiku nenek nang suaranya nang laki apa aja kok aku tak juga dem hatiku meninggal anu kah apa mendadak kah itu nah anu kenapa aja kok anu mae aja melahirkan jar menyambut bininya tadi apa bila joko hamil joko
2: bila hamil anu, jar
4: iya iya anunya kepadahi kalau kepadahi nang waktu anak kedua tuh lah kasih lah joko bakal bila kasih lah jar kok ini joko nama impun nih mama sudah tua Yeah. Mintuha ikam joko tuha juga sudah ya hanyar pensiun pang nang mintuha kayak itu nah. Ini kan anak-anak kedua lawan mintuha tuh, anak pertama lawan aku dulu. Sampai ke Tika dulu tuh. Jadi ini kan lima sudah nang kakak nang pertama tuh. Jadi ya apa ngarannya? Ada wani bapadah. Kalau ano kalau kutiwas kalau kusari kayak itu nah soalnya aku menyuruh Pak Kanti. Sudah melihat cucu tuh adinya nang anu lagi pang ba aku asik kayak timang-timang cium-cium kalau ni
5: cucu.
4: Cucu. Sudah mai lahir ya selamat sudah jadi anaknya aja kok. Anu lakian mai aja alhamdulillah. Aja joko kayaknya mama mesti siram dulu ajar ke rumah sakit.
5: Oke, nggih.
4: Ambil nyiram tanaman dulu, nenek.
5: Bujur nih, ay, mantap.
4: Nah, jadi alhamdulillah. Ya ini kayak najar, ano hendak berakikah jar mai tanggal 23 jar. Ayo pak jar ku ano. Sudah siap aja kalau jar ku ikam. Nggih jar ano. Udah minta aja mai aja nyaman ano kadang alih ano bersih simpon jar.
5: Kolaborasi yang baik.
2: Iya, keren banget Nini Rohina.
4: Iya tuh alhamdulillah. Jadi lakian dua, binian sih kok.
5: Komplit,
1: komplit dah.
4: Komplit. Kok lakian, jadi lakian binian sih kok aja
2: jadi. Ini paling cantik kan bapak.
5: Jadi kalau bertambah pulang sebuting berarti itu dapat
2: bonus.
4: Iya, alhamdulillah.
5: Oke nek, inggi.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa. Kolaborasi yang baik antara mertua.
2: Iya, masya Allah.
5: Oke, silakan ini dijawab. Ini pertanyaan dari siapa ya tadi ya?
1: Padayat.
5: Padayat, Nadi Indragiri. Oke, siapa dulu?
1: Boleh deh Ulun. Nah. Padayat lah, habis bulik dari imunisasi.
2: Bahasa Indonesia kan paham ini
5: panas.
1: Panas, demam. Panas.
5: Tiap kali suntik.
1: Tapi sih orang Tambilahan tadi
5: Tambilahan.
1: Kan
5: ya. Orang Tambilahan ya, Bu Jo. Orang Banjar juga tapi ya, di sana.
2: Okay.
5: Kira orang Banjar tuh madam.
1: Iya, jadi habis dari posyandu disuntik, panas. Setiap pulang selalu panas. Ini Ulun mengutip dari apa informasi yang Ulun dapatkan dari dokter anak. Jadi memang bayi ketika dia imunisasi, walaupun mungkin itu imunisasinya bukan yang untuk menyebab yang apa yang menyebabkan demam, tetap ada kemungkinan bayi itu mengalami jar urang banjar tuh ladar lah paling kada atau meriang begitu, sehingga karena logikanya beliau menyampaikan begini, kita aja yang kesusuban aja gelisah nggak nyaman kan,
5: sakit-sakit di mana ada nusuk-nusuk gitu ya,
1: halus gitu maksudnya kecil kesusubannya yang di bawah kulit, apalagi ini bayi yang disuntik oleh jarum yang
5: kedalamannya ya,
1: dengan cukup kedalaman dalam. Cukup dalam sehingga itu sangat memungkinkan tetap terjadi apa aja kita bahasa banyak tuh singkalkan ya atau apa nyerinya itu yang untuk situasi bayi masih kecil ya akhirnya mungkin bikin badannya menjadi hangat dan benda asing yang masuk itu mungkin direspon tubuhnya sebagai benda asing.
5: Iya.
1: Walaupun itu
5: karena pertama ya masuk
1: iya. Walaupun itu imunisasinya bukan imunisasi yang membuat demam karena memang ada imunisasi-imunisasi yang memang dia perlu proses

0: karakter anak gitu, iya. Seperti itu. Jadi karena papa yang penting, kalau untuk bayi yang masih menyusu terus saja disusui, kan dalam kondisi tubuh hangat atau tidak enak badan atau meriang, itu memang kebutuhan cairannya yang perlu dipastikan terpenuhi,
1: iya, tercukupi.
0: Maka susui aja terus ya. Artinya yang perlu dipastikan ibunya
1: sehat.
0: Minumnya cukup, minumnya
1: tetap
0: cukup, tetap sehat gitu, makan yang
1: bergizi
0: gitu. Jadi sehingga supply kebutuhan ASI untuk bayinya itu tetap
1: tercukupi.
0: Balance,
1: seimbang
0: untuk ya, untuk seimbang untuk ibunya, supaya ibunya juga nggak tekor, karena kalau ibunya nggak ini kan tekor nanti ibunya. Jadi terus pastikan disusui dan kontrol aja, maksudnya kontrol dalam arti dipantau aja. Nanti biasanya dalam kurun 5-6 jam akan turun gitu demamnya, seperti itu.
1: Kalau semisal nggak turun-turun, mungkin bisa diinikan sama dokter terdekat, sama dokter
0: boleh,
1: anak gitu ya, konsultasikan.
0: Dikonsultasikan.
1: Tapi dipantau dulu gitu ya.
0: Dipantau dulu 5 sampai 10 jam lah ya, dilihat kalau misalnya tidak ada perubahan, kan suhu kan kita bisa suhu apa
1: termometer.
0: Nah, kalau sudah ada penurunan, insya Allah itu akan
1: kembali normal ya dengan sendirinya.
0: Oke,
1: baik. Nah, kembali ke Mbak Tias terkait dengan sharing Nenek Rohina tadi.
2: Banyak nih harus dibahas nih di Nenek Rohina.
1: Satu-satu.
2: Ya, pertama apresiasi dulu Nenek Rohina.
1: Iya, luar biasa.
2: Kalau di kita menyebutnya si Dini itu adalah Nini ASI.
0: Nini ASI.
2: Nini yang sangat mensupport anaknya, memberikan ASI, cucunya mendapatkan ASI.
1: Bisa jadi delegasi nih.
2: Iya, benar. Bisa jadi delegasi itu, masya Allah banget. Keren banget Nini mendukung nih anaknya mendapatkan ASI, mendapatkan haknya lah. Mau putingnya besar, mau putingnya kecil, susui aja dulu. Pokoknya sebenarnya kalau misalnya
1: kajal aja,
2: pokoknya masukkan aja, kena terasain nyaman juga. Paham juga kena.
1: Iya, kena.
2: Sebenarnya kalau misalnya ada masalah-masalah kayak banyak nih, ini salah satu hal yang sering kita temui juga ya di lapangan, putingnya terlalu besar, putingnya terlalu kecil, putingnya masuk benar nih, putingnya ini keluar
1: ya,
2: benar nih,
1: kecil salah, besar salah.
2: Iya benar.
1: Ya.
2: Makanya sebenarnya bentuk payudara ibu, setiap ibu tuh beda-beda.
1: Betul.
2: Makanya kalau misalnya promosi dot ini menyerupai puting ibu yang mana? Puting ibu aja beda-beda, ya kan? Putingnya menyerupai ibu beda-beda. Jadi kalau misalnya ada masalah kayak gitu, benar, pertama nih dukungan nih dari ibu, dari ini, dari sekitarnya sudah didapat nih, sudah kajal aja jernih nih. Kalau misalnya masih merasa kesusahan juga, itu bisa ke konselor, nanti diajarin gimana nih tekniknya. Selain dikajal aja nih, cara mengkajalnya yang nyaman nih kayak apa nih.
1: Ada nyaman-nyamannya mengajal ya.
2: Iya, betul. Mengajal-kajal kan lecet.
1: Untung anaknya misalkan bibirnya agak sedikit ganal lah, bisa nyemang ngap.
2: Iya, untung anaknya bisa aja mangap kayak gitu.
1: Kayak cumi-cumi gimana?
2: Iya, bujur. Kalau misalnya anaknya ada masalah di lidah atau di bibir, kadang kalau membuka lebar ngalih pulang gitu. Jadi
1: memang
2: bisa menemui konselor kalau misalnya ada masalah kayak gitu.
1: Atau memang bayinya sudah kecil dari awal gitu ya bibirnya susah ini.
2: Jadi nanti diajarin nih tips and trick sama kajal biar kada sakit nih kayak apa.
1: Urusan kajal mengajal loh si Dini.
2: Iya, tapi Nini mantap benar nih mendukung, walaupun kada dihabari pas hamilnya, tapi pas menyusui kajal aja. Sini aku mengawani jar Nini. Mantap Nini tidak meninggalkan nih, tapi mendampingi itu, masya Allah keren. Terus Nini cerita pas tahun 82 tadi hamil pertama kan diajari usia kandungan 6 bulan 7 bulan memijat payudara, membersihkan. Itu sebenarnya ketika hamil tuh tidak direkomendasikan ya, karena ketika kita menginikan puting tuh malah bisa memicu kontraksi.
1: Oh, begitu.
0: Kalau masih hamil.
2: Ya, kalau masih hamil. Jadi puting itu ya udah kayak kita mandi biasa aja, nggak ada treatment khususnya. Kalau yang memijat punggung belakang tuh tadi yang suami itu benar, tapi ketika sudah melahirkan. Iya.
1: Oke, kalau belum jangan.
2: Iya,
1: gitu
2: jadi
1: ya.
2: Itu salah satu cara pijat laktasi. Nanti bisa diajarin juga sama konselor, jadi suaminya yang memijat.
1: Jadi kerjasama.
2: Kerjasama benar itu tadi Aimi itu mengedukasi tuh semuanya. Nah, kita Aimi tuh seneng nih kalau ketemu yang kayak Nini Rohinmah tadi tuh. Karena sangat support. Bukan yang Nini, nangis Nini, kasih susu, kada. Nini yang mantap.
1: Nah, tapi bagaimana Mbak Ziza terkait dengan kayu, apa tadi di perut apa?
0: Oh itu, cara itu teknik pemeriksaan bidan zaman dulu.
2: Iya, mendengarkannya dari kayu.
0: Dari kayu yang kayak teropong itu kan, mendengarkan itu ya.
1: Untung gak ngomong gitu.

0: assalamualaikum.
1: Iya, menjawab mainnya.
2: Tapi memang lu pernah melihat apa alat-alat bidan zaman dulu tuh memang untuk mendengarkan detak jantung bayi, terus apa ya suara di dalam kandungan itu. Karena mungkin belum ada
0: nendang-nendang
1: pada saat itu,
2: pada saat itu itu salah satu apa
0: cara
2: alat ya alat, alat dari kayu memang yang membantu, ujungnya ya. Ada lubang sih, ada lubang di mendengarkan begitu
1: mungkin
2: ya,
1: buat detak jantung itu tadi ya, kali ya karena kayak USG jantung, gitu kan belum ya, ada
0: ada nggak nih ritme jantungnya, ada nggak nih berdetak
1: iya,
2: gitu, lemah atau kuat mungkin begitu kan usia kan di usia kandungan berapa sih sering tadi 7 bulan kan 6, ya
1: 7
2: kan?
1: Bulan
2: 7 bulan gitu ya mungkin itu udah pernah lihat sih alat itu ya, ya metode ya
0: metodenya beda sekarang kan nyamannya canggih ya dulu masih meraba-raba karena belum sistemnya digital kita ya untung nggak assalamualaikum
1: langsung menyahut di dalam
0: kaget langsung bidannya lah ini bayi tua ini di dalam perut ya untung nggak keluarnya kumisan atau apa luar biasa. Baik, ini memang pengalaman yang sangat apa ya, sangat memberikan edukasi kepada semua. Memang walaupun di zaman dulu berbeda dengan di zaman sekarang, artinya tetap sama. Artinya tetap gitu ya, sama. Tapi mungkin yang di zaman dulu itu agak-agak memang orang tua memang lebih apa ya, lebih teliti gitu ya. Terkait dengan bagaimana menyusui dari ibu hamil sampai dengan menyusuinya memang beda sih.
1: Iya, iya. Padahal tujuannya sama kan, supaya bisa menyusui nanti di kemudian hari lebih nyaman.
0: Wah,
1: gitu.
0: Ini luar biasa, tapi karena waktu kita juga terbatas tidak terasa ya malam hari ini karena perbincangannya juga menarik terkait dengan Aimi ya, bukan cuma belajar menyusui, artinya di sini kerja bersama bareng tidak hanya suami apa ya mertua gitu ya lingkungan sekitar ini
1: semua
0: punya
1: harus support
0: ya harus support oke kalau begitu sebagai closing statement Batias apa yang ingin disampaikan mengakhiri bincang-bincang kita malam hari ini
1: udah mengakhiri aja nih
0: iya kan
1: nggak kerasa ya
0: asiknya ya kan berdialog berbincang
1: apa ya kalau misalnya kalau kembali lagi ya saya masih emes sama Nini tadi semoga semakin banyak Nini-Nini Rohimah di luar sana yang mendukung ibu menyusui karena memang ring satu itu tuh sangat menentukan keberhasilan menyusui makanya ketika mengedukasi tuh kami mengedukasinya semuanya bukan ibunya kalau ada kelas pun kami ajak aja Nininya ajak suaminya ajak siapapun di sekitar kamu buat belajar sama-sama karena support system itu sepenting itu gitu yang kita edukasi itu semuanya.
0: Oke, baik. Mbak Jiza?
2: Ya, baik. Mungkin saya menyoroti ke konteks bahwa dukungan menyusui itu selain ring satu sebagai penguat emosional bagi si ibu pada saat proses menyusui, tapi juga lingkungan sekitar yang lebih luas, lingkungan makro, tempat-tempat umum, tempat bekerja, terkait dengan ketersediaan ruang menyusui. Kenapa itu menjadi salah satu dukungan konkret ya, bukti konkret sebuah dukungan bagi ibu menyusui karena ruang menyusui itu bukan hanya untuk ibu menyusui bayinya tapi bagaimana proses ibu pada saat memompa ASI dia bekerja, bayinya di rumah karena di zaman sekarang itu perempuan rata-rata sudah bekerja gitu. Maksudnya aktif dengan karyanya masing-masing di tempat tugasnya masing-masing sehingga baiknya di setiap instansi atau di setiap area di mana ada perempuan bekerja di situ ada ruang menyusui ketika dia hamil melahirkan dia menyusui anaknya di rumah dia di kantor tetap ada ruang yang proper ruang yang baik layak, untuk ya? Bisa yang layak untuk dia bisa menyusui memompa ASI-nya karena kerap kali kan kadang memompa di pojok-pojok ruangan mana gitu yang kita tidak tahu apa bagaimana kebersihannya siapa saja yang mengakses ruangan itu tapi kalau ruang menyusui itu kan memang diuntukkan bagi ibu yang sedang menyusui entah itu untuk menyusui anaknya maupun untuk memompa ASI-nya sebagai stok untuk hari besoknya saat dia bekerja jadi salah satu dukungan konkret dari pemangku kebijakan tidak hanya pemerintah sebetulnya tapi juga pihak swasta yang memiliki karyawan atau SDM perempuan itu penting untuk juga memperhatikan itu sebagai salah satu bentuk penyediaan sarana kesejahteraan bagi SDM-nya atau karyawannya seperti itu.
0: Kalaupun ada, kalau bisa snack-nya juga ada.
1: Bagus lagi.
2: Iya, kan? Vitaminnya, ya kan? Vitamin. Di ruang menyusui itu disiapin vitamin-vitamin.
1: Menyusui itu lapar.
0: Iya. Kalau ada susu yang khusus itu gitu ya.
2: Buah gitu misalnya kan.
0: Untuk
2: buah.
0: Mendukung sekali. Enak banget. Iya. Jadi artinya di situ semua dari segi fasilitas, tapi juga ininya juga ya, apa ya, dari segi snack apa segala macam makanan juga itu sudah tersedia gitu ya. Ini mendukung sekali sih sebenarnya,
1: iya,
0: seperti
1: bener,
0: itu ya. Mudah-mudahan ya memang pemerintah sampai ke sana gitu ya,
2: aturannya udah ada ya.
0: Ya
2: betul.
0: Oke,
1: penerapannya aja.
0: Secara... Artinya si ibu bisa aja kalau misalkan anaknya di rumah gitu ya, bisa aja untuk apa namanya mengeluarkan memompa ASI-nya di sini. Jadi ditaruh dulu di kulkas. Jadi kalau misal pas waktu jam istirahat nanti bisa aja diantar ke rumah gitu.
1: Iya, benar.
0: Luar biasa, mantap. Oke, terima kasih Mbak Ziza, Mbak Tia sudah hadir di studio Prosatu RRI Banjarmasin. Sebenarnya
2: sama-sama.
0: Cukup menarik perbincangan kita, tapi apalah daya karena waktunya juga terbatas sekali. Terima kasih sudah hadir di Prosatu RRI Banjarmasin. Mudah-mudahan next time kita bisa berbincang kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas Tumbuh Bersama Aimi, bukan cuma belajar menyusui, bersama Aziza Fitria, MPSI psikolog, anggota Divisi SDM Aimi Kalsel, konselor menyusui, dan Tias Aditya Latifa BAIR, ketua Divisi SDM Aimi Kalsel, konselor menyusui. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatukan Informasi dan Inspirasi Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Kali ini ada informasi dari Bank Kalsel Syariah, Unit Usaha Syariah UUS PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Bank Kalsel meraih 2 penghargaan dalam Infobank 15 Tahun Syariah Award 2026 dari Infobank Media Group. Predikat yang diraih adalah pertama adalah Excellent Performance Banking Syariah Business Unit 2026 based on financial performance 2025. Dan yang kedua adalah Golden Champion Syariah Financial Institution with Consistent Excellent Performance for 5 consecutive years 2022-2026. Tahun ini sebanyak 106 institusi keuangan syariah di Indonesia meraih penghargaan tersebut. Predikat Golden Champion diberikan kepada lembaga keuangan syariah yang meraih predikat kinerja excellent dari Infobank selama 5 tahun berturut-turut. Predikat excellent selama 5 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Bank Kalsel Syariah tumbuh secara sehat, prudent, dan berkelanjutan. Capaian ini tidak lepas dari kepercayaan nasabah, dukungan pemegang saham, para mitra, serta kerja keras seluruh insan Bank Kalsel untuk terus memperkuat peran unit usaha syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih atas perhatian Anda.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

satu jam ke depan menjumpai Anda bersama Nurul. Ya, malam hari ini di Melody Memory ya. Jadi lagu-lagunya malam hari ini sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Semoga sehat malam hari ini ya untuk Anda yang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Banjarmasin, dan juga siaran kami dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Kami juga menyapa Anda malam hari ini melalui live TikTok ya. Jadi terima kasih yang udah mampir malam hari ini di Melody Memory Pro 1 RRI Banjarmasin. Oke, di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1 ya. Ada lihat saja nanti Sophia Lajuba, ada Jesus Jones Right Here Right Now. And then Brori Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, atau Jangan Ada Rosa Di Antara Kita. Rosa. Jangan Ada Rosa Di Antara Kita. Rosa Linda lagi. Ah, ada Iklim, Sela, ada Pina Panduwinata, Surat Cinta untuk siapa? Untukmu ya. Dari Kak Astria, Misteri Cinta, Color, tetap tataplah, ada Slam, Tak Mungkin Berpaling. Ada

0: iklim. Iklim apa maunya?
1: Kayaknya panas kamu.
0: Iklimnya panas ya. Oke, kalau begitu ditunggu lagunya ya, iklimnya. Baik, terima kasih Putri.
1: Ya, Mbak Aliana, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih. Ya,
1: selalu Mbak Aliana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri from Karang Intan City. Oke, next di belakang Putri. Halo. Melody Memory, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janjian ya sama Putri ya, Ja.
2: Ada juga.
0: Oh, ada juga kah? Halo, wai. Put-put jar, mbaik sama kulah jar.
2: Ya ampun.
0: Curiga nih, curiga. Oke deh.
2: Sudah curiga. Kena ada masih, ada masih.
0: Oh, jangan, enggak ada. Ada saudaranya aja Mas Wawan.
2: Ada lu buka WA dulu, nah, kadang lu buka dulu.
0: Mana mencari guru Kak Hikam? Guru guring dah.
2: Kadang dulu baru bagi. Ini jenah lagunya.
0: Apa?
2: Ini jenah Ade Manhutu.
0: Ade Manhutu, bukan Ade cari kutu bukan
2: tadi,
0: ya.
2: Tadi kira tadi Ade mana kutu tadi.
0: Ade nyari kutu ya.
2: Kau itu Ade apa?
0: Ah, Ade ini kah? Ade baru besar.
2: Kau itu tadi Ade mana kutu?
0: Bukan Ade cari kutu bukan ya. Ini Ade mana hutu. Oke.
2: Okay. Kata kau nyambat tuh gitu. Kayaknya bisa gitu gitu.
0: Iya, makanya jangan itu. Gitu. Lagi kesleo lidahnya.
2: Iya, mau ya itu aja dah.
0: Oke, okay, terima anak kasih.
2: Anak demam mau nah, anak demam mangga.
0: Oke deh, terima kasih.
2: Anak demam mangga, mau nih.
0: Oke.
2: Ayo jawaban. Oh iya, lancar rezeki mudah sehat. Makasih lu minta ridho. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp yang gabung malam hari ini. Ada Mama Alfi, Ibu Tamrin, halo. Iya, selamat malam Mama Alfi katanya. Malam juga Mama Alfi, sehat selalu ya. Lagu iklim, salam buat semua. Salam sehat buat Mbak Aulia, doanya terbaik selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Alfi ya lagunya. Oke, kita dengarkan dulu iklim, Sela dan Ade Manahutu. Manahutu ya, demam reggae.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik pendengar, masih menyapa Anda di Melodi Memori Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita terima dulu ya untuk berikutnya. Halo Melodi Memori, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mai. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Mai, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun lagi
0: kehumapan. Oke, silakan duduk di luar, hati-hati nyamuk ya.
1: Lagunya lagu tiada takkan berpalingnya tuh deh.
0: Hah? Tak mungkin berpaling. Iya, tiada mungkin berpaling. Berpaling ya. Duduk aja jangan, nanti digigit nyamuk.
1: Salamnya buat Putri Eja tadi, ibu yang dipelihari,
0: okay.
1: Mama dan punya buat semuanya aja, sama Alpi tapi enggak.
0: Mama Alpi ada.
1: Semuanya aja salam sehat. Buat Mbak Ulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maimunah. Oke, di Kota Baru, next di belakang Mbak Maimunah. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aba Ica.
2: Kedabling lah ya, mau Maimunah
0: dia. Aduh, jelun.
2: Aduh, sabar ya.
0: Sabar ya, Inggi, tapi alhamdulillah.
2: Kalau masuk dah. Tidak apa-apa, WA ini santai aja.
0: Oke, Aba Ica lagunya apa?
2: Selam tadi ada rasanya, Aulia lah.
0: Ada nih. Tak mungkin berpaling.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Sama aja judulnya lah menang dipilih apa tadi?
0: Slam. Ada apa ya? Tadi ada si Iklim. Ini ada Slam.
2: Nah, dipilih.
0: Slim
2: sus. Maimunah tadi apa judulnya?
0: Sudah. Tak mungkin berpaling.
2: Berarti Slam juga lah.
0: Slam juga, Enggi. Lagunya. Ada apa?
2: Sudah, bilang aja sudah.
0: Ada apa? Kan lagunya sama kan yang ketujuh Slam, Enggi. Lain Slam yang dikacak kekanakan tuh lain lah.
2: Apa Slam di bawah banyu tuh?
0: Itu salah, itu Slam, Inggi, itu Slam.
2: Iya, tulisannya Slam mong tulisannya.
0: Nang bahaya nih.
2: Slam lah.
0: Nang bahaya nih pempek.
2: Gitu.
0: Oke, siap, Baba Ica lagi.
2: Salamnya buat Maimunah tadi lah. Eja tadi. Yang pertama tadi apa ya?
0: Ah, yang pertama tadi darinya Putri Karang Intan.
2: Nah, betul juga ya. Mawar Yun.
0: Oke,
2: buat semua yang mulia ya. Salam sejahtera ya Allah. Kita beri semangat selalu ya.
0: Inggi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aba Ica ya. Kita ke WhatsApp dulu. Ini ada request darinya Mbak Iti. Malam Kak, katanya malam juga Mbak Iti. Request Slam tak mungkin berpaling, terima kasih. Oke, siap ya lagunya. Next kita terima dulu requestan, bukan requestan ya, berikutnya dari sebentar dulu ya, Sabri. Oke, kita ini dulu ya requestannya Mbak Muna Slam, Aba Ica, terus next. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Oke, apa kabar Herman?
3: Sehat tau ya.
0: Alhamdulillah, masih di Kalteng?
3: Masih, Uliana.
0: Oh, masih di Kalteng. Oke, selamat beraktivitas aja ya, di sana.
3: Herman, paling bisa tangga 20 kalau kabarnya baru ya.
0: Oh iya, mudah-mudahan selamatan aja. Oke, lagunya apa Herman?
3: Amin. Ada Malaysia kah?
0: Malaysia ada Slam, tak mungkin berpaling.
3: Nah, itu aja boleh ada.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Iya, banyak masuk sudah, Olia.
0: Lumayan lah, ada 6 sudah.
3: Aku kan 6.
0: 6, 4 kali ya, 2 WhatsApp nih sudah dibacakan, 4.
3: Anu masuk sudah si orang siapa tuh? Si Bang Hendy, Bang Hendy.
0: Belum.
3: Nanti tunggu ya, lo.
0: Oke. Tunggu lagunya ya. Iya,
3: aku mau buka Bawa TikTok lo enam coba nah.
0: Oke deh kalau begitu.
3: Ya masih lo ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Melody Memories, selamat malam. Halo.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Dari?
4: Plehari.
0: Plehari dengan?
4: Julak ibu.
0: Julak?
4: Julak ibu.
0: Julak ibul?
4: Iya.
0: Oke, julak ibul, plehari ya. Oke, julak, lagunya apa julak?
4: Lagunya ngikut aja lah.
0: Oh, Uma Aipin. Ini ada lagunya Rapika Duri Tirai. Ada Brori Marantika, jangan ada dosa di antara kita. Nah.
4: Di antara kita aja
0: lah. Oh, jangan ada dosa di antara kita. Oke, siap. Oke, terima kasih. Julak ibul.
4: Salamnya buat Maimunah Zena. Buat Petimah.
0: Oke, tinggi.
4: Buat Putih Zena. Bosan tuan itu siapa itu?
0: Yang mana? Herman.
4: Herman.
0: Oke deh.
4: Buat Abang Ali juga deh. Buat Abang Lukman.
0: Ya. Semuanya aja ya. Oke, baik. Terima kasih. Julak Ibul. Oke. Julak Ibul di play hari. Kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Ada darinya Mbak Fatimah Umar di Jogja ya. Beliau request lagu Brori Marantika sama dengan yang di request dengan Julak Ibul ya. Oke, kalau begitu langsung aja slam. Tak mungkin berpaling dan ada Brori Marantika, jangan ada dusta di antara kita.

Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Indonesia, Belahari Indonesia Melodi Memori, iya. Ini karena ada yang mau request lagunya lagu baru. Itu nanti besok di Melodi Memori, ya. Kalau Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu itu masuknya di Belahari Indonesia. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Aulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Hendy. Kabar baik.
1: Alhamdulillah, soalnya harus bener ya.
0: Iya, anak minta ganali kah, Enggi?
1: Iya, ganali, paraki, gancangi.
0: Gancangi, oke. Bang Hendy lagunya apa?
1: Darinya Slang, Maaf.
0: Sudah lu maafkan?
1: Hah? Aku rasa kalau ada bersalah lah.
0: Nah, salah kau lo menjawab pakan, kena salah lo.
1: Aku kesalahan lo Mas Ri bener. Entah mau gaya. Minta maaf jual lah Nadim Mawar. Nah.
0: Maaf ya, nggak ada
1: iya,
0: di sini. Nggak ada selain maaf.
1: Minta maaf juga sama Nadim Ngocan.
0: Nggak ada lagunya maaf. Ya ada Juwita Malam. Foto dalam dompet, kamu harus pulang, terlalu manis.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada, maaf.
1: Adanya terlalu manis ya?
0: Terlalu manis, ya. Terus ada Juwita Malam, ada nih, blues.
1: Enggak lengkap berarti koleksinya.
0: Oh iya.
1: Dilengkapi dulu ya.
0: Sama Padli nanti.
1: MD-nya suruh utak-atik.
0: Wah iya, jangan-jangan MD-nya yang pusing kan nih?
1: Iya, ya udah terlalu manis aja lah.
0: Terlalu manis, oke siap.
1: Kayak orang gitu lah.
0: Iya. Ada maaf. Maaf tapi bukannya dari Slang tapi dari Jamrut.
1: Jamrut
0: tapi jangan gini. Gak ada slang maaf ada.
1: Ya udah terlalu manis aja.
0: Terlalu manis, oke siap. Bang Hendy lagunya.
1: Sudah kah?
0: Sudah.
1: Apanya?
0: Lagunya maksudnya di.
1: Ada nasi kotak.
0: belum dua kotak di sini.
1: Aku pesen nasi kotak ya. Ikannya rendang daging, sama sambal goreng hati.
0: Ayo aja, lengkap pakan aja.
1: Kerupuk.
0: Empat sehat iman sempurna itu.
1: Pisang dua biji.
0: Maai.
1: Iya.
0: Lengkap dah. Oke siap Bang Hendy lagunya.
1: Iya. Makasih ya Aulia.
0: Tinggi sama-sama Bang Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Hendy di kawasan Banjarbaru. Kita terima lagi. Halo, Melodi Memori, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
0: Enggi, Abah Kalbi, sehat kah?
2: Sehat aja.
0: Enggi, lagunya apa Abah Kalbi?
2: Lagunya ikut Bang Ujian dan Jakun.
0: Lagunya Abah Kalbi dari?
2: Mengikuti Bang Ujian aja.
0: Tadi Bang Hendy?
2: Ini Bang Hendy ya.
0: Dari Hendy iya. Tadi. Oke, siap.
2: Kami sudah berikan nama Mbak ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Kalbi.
2: Terima kasih juga kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kalbi di Sebamban. Kita bacakan dulu ya. Yang gabung melalui WhatsApp ada siapa? Oke, ini ada dari Papa Uzi Diamuntai. Oke, saya Thailand Guring ternyata ingat dengan surat cinta yang belum terbalas. Pas ada judul lagunya. Oke, siap. Papa Uzi lagunya dari Pina Panduwinata. Siap. Oke, kita dengarkan dulu lagunya dari Slang, Terlalu Manis dan Surat Cinta untuk Starla.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Oke, masih di Blar Indonesia, Blar 3 Musik Karya Indonesia. Kami ajak Anda bergabung. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Pak Ali, apa kabar?
1: Apa nasan?
0: Nah, ikan mam
1: sama. Apa mudan?
0: Masih kah Pak Ali?
1: Ini.
0: Aduh.
1: Kemasinan.
0: Iya, banyunya kemasinan. Kalau diulah, anu tuh teh gula sama banyu itu jadi oralit.
1: Mana kekabutan, mana kepanasan, mana kemasinan.
0: Lengkap penderitaan.
1: Lengkap temuan. Lawan kekeringan.
0: Lawan kekeringan, bangkang sampai ke tumit-tumit. Lagunya apa Pak Ali?
1: Apa lagi sih yang sisanya?
0: Ada Rapika Duri Tirai.
1: Nah itu aja Gin.
0: Nika Astria, Astria Misteri Cinta. Nah yang mana, Nika Astria atau Rapika Duri?
1: Nombong mulan aja, pada dia Rika menyambat saja kalau sampai.
0: Rapi ke duri kah? Oke, siap, tinggi.
1: Salamnya beratkan aja nya udah langsung dari.
0: Iya, siap, tinggi, Pak Ali.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam. Pandudian, penutupan. Waalaikumsalam. Maafin marut, Sidin.
2: Berabah sudah.
0: Oh berapa kah? Oke, nggih, untung ada larut sudah. Ya, tidak hendak diuji.
2: Belum lagi.
0: Hendak ulun ikatakan ke tongkang nih, ya tidak.
2: Ya habis sekolah mandiji pulang tadi nalang apa hal
0: lagi. Lengkap. Lagunya apa, Ma?
2: Nika Astria aja gin, mesti niat mes sekolah nih kam.
0: Iya kah, Nika Astria siap.
2: Enggih lagunya. Kalau ada salah, Bang.
0: Aduh, hai mihat
2: nih. Ini ada tutut-tutut malam kain-kain itu ya toh.
0: Sudah hat, beranai hat. Ini lagi
2: anu motor dah ya, habis penutup dah, penutup dah.
0: Ini menutup lawang dah, mama dah.
2: Lawang disimpannya kuncinya lawan kuat-kuat di dalam rangkas.
0: Miati ketujuh benar mahaur, mama nih. Mau nih catok lawan sudok rinjing.
2: Lembur masih panas-panas tuh lo.
0: Waduh, cap sudok rinjing tuh, Bang. Oke, Mak. Bungkus lagunya.
2: Bungkusnya deh tuh dia buat Alia sama Nurul.
0: Nurul
2: yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan. Amin. Picik lagi gini namanya kamu masuk juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Madan penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini, dua lagu Tirai dari Rapika Duri dan Nika Astria mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih yang udah gabung di Melodi Memori malam hari ini. Semoga terhibur semua. Sampai jumpa lagi. Setiap hari kami hadirkan Melodi Memori di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

0: WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Meratus, izinkan aku jatuh cinta, karya Wir H.S. Budang. Empat sekawan Mapala, mahasiswa paling lambat, Daddy, Boy, Lisa, Lenny, bingung mau liburan kemana lagi. Sebagai mahasiswa yang menorehkan prestasi gemilang di bidang pecinta alam, tak ingin liburan kali ini hanya dihabiskan rebahan tak berguna. Ide mengeksplor pegunungan Meratus di Pulau Kalimantan dianggap konyol karena isu tentang Meratus yang dianggap negatif. Sebelum pergi, Lenny, Lisa meminta syarat lebih konyol lagi. Tidak boleh jatuh cinta. Syarat itu terpaksa

0: diiyakan demi sebuah pertemanan. Di pedalaman Meratus, Dedi Armando jatuh cinta kepada seorang gadis bernama Diang. Namun sayang, cintanya tak berbalas. Di tengah kegalauan, tak disangka Dedi kembali dipertemukan dengan Diang, gadis pujaannya, di tempat dan suasana yang berbeda. Cinta menunjukkan arah kemana berlabuh. Terima kasih Meratus, kau beri aku kesempatan untuk lebih mengenalmu. Kau izinkan aku mencintai Diang, gadis Dayak Meratus, pilihan hidupku. Demikian esensi buku Meratus, Izinkan Aku Jatuh Cinta, karya Wir H.S. Budang, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin Malang.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapet ide dan dapet moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cinta Jangan Kau Pergi, ya Ita Ika Pak Ika Putri ya, dengan acoustic versionnya. Ini bikin lagu malam hari ini nyaman, enak didengar sambil santai. Tapi karena waktu juga terbatas ya, untuk kebersamaan kita di Banjarmasin malam, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ini dapat menghibur suasana malam Anda. Dan tentunya setelah ini Anda dapat melanjutkan istirahat malam, besok harus kembali ke aktivitas semula. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita akan usai di Banjarmasin malam. Sebelum Anda melanjutkan istirahat untuk merelaksasi tubuh karena besok harus kembali beraktivitas seperti biasa, sebelum berpisah kami akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan renungan malam dengan judul Urusan Dengan Tuhan.

0: Renungan Malam Ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang dia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. Perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki. Dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5.00 WITA melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali membersamai Anda di Banjarmasin pagi hari ini, pendengar, hari Rabu 14 Oktober 2026. Tentunya alhamdulillah ya, kita kembali berjumpa di hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih sehat, dan juga apapun kegiatan Anda di hari ini, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan semoga selalu dilancarkan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari Rabu ini kita awali dulu, pendengar, dengan pengajian Al-Quran. Tapi sebelum itu, azan subuh sudah berkumandang ya di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya, tepat di jam 4:47 waktu Indonesia Tengah tadi. Bagi Anda, selamat menunaikan ibadah sholat subuh, dan kita hadirkan pengajian Quran Surah Ali Imran ayat 16 hingga 18 yang dibacakan oleh Jumran S.I. dan sertilawah oleh Bardiah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: baca beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
6: Oh no.
7: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

Senyum bukan hanya ekspresi, tapi juga ibadah yang ringan dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Senyum memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat menghangatkan hati, mencairkan suasana, dan menyebarkan energi positif kepada orang di sekitar kita. Bahkan, senyum dapat menjadi obat bagi kesedihan dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Jangan ragu untuk tersenyum, sebab dengan satu senyuman, Anda telah berbagi kebahagiaan, meringankan beban, dan menunjukkan kasih sayang. Senyumlah, karena itu adalah sedekah yang tak pernah mengurangi hartamu, tetapi justru memperkaya hidupmu dan orang lain.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita rasanya kembali membersamai Anda di program Banjarmasin pagi hari ini. Di acara kita Ba'da Subuh, Kuliah Subuh, yang insya Allah hari ini Rabu 14 Oktober 2026 kita akan kembali membersamai Anda untuk berbincang ya, berdialog bersama dengan narasumber kita dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan insya Allah pendengar, hari ini ya kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik sekali dengan tema adalah harapan kepada Allah, kebaikan kita tidak sia-sia. Nah, manusia kan selalu hidupnya selalu berharap gitu ya. Pasti ada harapan-harapan yang mana ini supaya kita tidak sia-sia. Harapan kepada Allah ini seperti apa, nanti kita akan bahas. Dan tentunya bagi Anda silahkan untuk bisa mendengarkan acara hari ini di streaming kita di RRI Digital maupun RRI.co.id ataupun juga di YouTube kita ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan hari ini pendengar kita akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Dr. Fahmi Riyadi STHI MSI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di sini, walaupun cuaca di luar kayaknya kabutnya masih ada ya.
1: Masih
0: berasa. Dan juga mudah-mudahan para pendengar disehatkan badan dan juga bisa bergabung bersama kita ya Pak Ustadz ya. Di 0511-325-1562 maupun juga di nomor WhatsApp kita boleh sekali 0811-5111-410. Nah, langsung saja mungkin bagaimana dengan topik kuliah subuh kita hari ini, harapan kepada Allah, kebaikan kita tidak sia-sia. Langsung saja Pak Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di udara atau melalui streaming kad kerjasama antara RRI Pro 1 Banjarmasin dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Baik para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di mana-mana, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwasanya tema kuliah subuh kita kali ini adalah harapan kepada Allah, kebaikan kita tidak sia-sia. Tentu yang di pertama yang dimaksud dengan harapan itu adalah keyakinan ya, bahwasanya sesuatu yang kita inginkan itu akan terwujud. Yang kita dambakan itu akan tercapai. Nah, mungkin kita pernah mungkin berusaha ya dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya, tetapi kemudian kita merasakan bahwasanya kenapa kita hidup masih sulit begini. Kita melakukan usaha perniagaan, melakukan usaha yang lainnya, mengajar dan seterusnya, tetapi kemudian kita merasa kenapa hidup kita masih berkekurangan ya, tidak berkecupan, padahal di sana kita berharap misalnya dengan berusaha sungguh-sungguh Allah akan merubah nasib kita, dengan berusaha sebaik-baiknya dengan jujur kemudian kita mencapai apa yang kita inginkan, atau bahkan kita berusaha untuk menghidupi keluarga tetapi dari keluarga atau bahkan dari orang lain tidak ada penghargaan bagi usaha kita. Lalu mungkin muncul pertanyaan di diri kita, apa artinya semua ini? Apakah semua yang kita usahakan itu kemudian sia-sia, tidak ada gunanya? Nah, tentu di dalam pandangan keimanan di dalam pandangan Islam bahwasanya apa yang kita usahakan tentu tidak hanya sebatas untuk mencapai kekayaan, tidak sebatas untuk mencapai kenyamanan ataupun hal-hal yang lainnya yang itu tentu sangat wajar di dalam kehidupan duniawi ini. Tetapi di dalam Islam terutama kita diajarkan bahwasanya hidup ini tentu sangat luas. Artinya kita hidup ini tidak dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang bersifat keduniawian, tetapi kita diajarkan bahwasanya kita hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka kita kemudian mendapatkan misalkan di dalam ajaran surah Adz-Dzariyat ya ayat 55 di sana disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kata Allah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada aku. Nah, artinya pengabdian kepada Allah ini adalah pengabdian yang sangat luas. Artinya tidak hanya sebatas untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan di dalam konteks keduniaan. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa kata Allah yang berharap, nah berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amalan yang soleh dan dia tidak mensekutukan Allah di dalam peribadatan kepadanya kepada sesuatu apapun. Ini disebutkan bahwasanya faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah. Nah, tentu kita memiliki harapan ketika berjumpa dengan Allah. Dalam arti ketika kita sudah meninggal berjumpa dengan Allah, bahwasanya Allah itu ridho kepada amalan-amalannya kita perbuat, bahwasanya Allah akan memberikan rahmat kepada kita, dan bahwasanya nanti apa yang kita lakukan ini akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan nantinya. Nah, tentu harapan kepada Allah inilah yang kemudian menjadikan hidup kita itu bermakna. Bukan berarti kemudian ketika kita mencapai apa yang kita inginkan, itu hidup menjadi bermakna. Ketika kita menjadi kaya, kita itu bermakna. Ketika kita mencapai jabatan yang kita inginkan, hidup menjadi bermakna. Nah, belum tentu itu bermakna dalam pandangan Allah. Mungkin bermakna di dalam kehidupan dunia sesuai dengan prinsip tindakan kita, sesuai dengan prinsip yang kita inginkan, ya. Karena apa? Kebanyakan dari kita itu menginginkan kenikmatan, dan kenikmatan itu berpusat kepada kenikmatan badan. Makanya di dalam teori hierarki kebutuhan ya Abraham Maslow itu, dia menyebutkan yang paling pertama ya kebutuhan yang kita dambakan itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu maksudnya kita menginginkan segala apa yang kita inginkan seperti makanan, sandang, tempat tinggal untuk melindungi fisik kita, untuk mengamankan fisik kita dari rasa lapar, bahkan mungkin untuk menikmati kehidupan dunia ini. Maka itulah yang pertama, kebutuhan fisiologis. Maka wajar kemudian kita membayangkan, kita beranggapan hidup itu menjadi bermakna kalau kebutuhan itu tercapai. Ya. Padahal tidak semacam itu. Karena nyatanya memang di dunia ini tidak semua orang taraf kehidupannya itu tinggi dan segala kebutuhannya itu terpenuhi. Apalagi di Indonesia misalkan sekitar berapa itu 18 juta kita di bawah garis kemiskinan, masih dalam kondisi miskin. Pasti mereka beranggapan yang bermakna itu adalah kebutuhan fisiologis ya. Nah, maka orang yang mencapai kebutuhan ini tentu dia tidak menganggap itu sesuatu yang bermakna. Dia menginginkan lagi sesuatu yang lebih tinggi. Misalkan minta keamanan dan keselamatan misalnya bagi dirinya. Maka orang yang kaya-kaya itu berusaha misalnya menggaji satpam atau membayar bodyguard ya untuk keamanan dan keselamatan dirinya. Atau juga berdoa berharap agar tidak ada terjadi peperangan, terjadi perkelahian dan konflik dengan orang lain agar dirinya aman. Nah, meningkat lagi ada kebutuhan sosial, meningkat lagi ada kebutuhan akan penghargaan dari keluarga, dari tetangga, dari orang lain, dari orang yang kita cinta. Sampai yang puncak menurut Abraham Maslow, kebutuhan kita itu adalah kebutuhan untuk melakukan aktualisasi diri. Nah ini artinya kalau kita ya berharap pada sesuatu yang sebagaimana yang disebutkan secara hierarkis oleh Abraham Maslow, kita akan menilai hidup ini mungkin bermakna dalam arti berubah-ubah. Ya. Tetapi kalau kita memiliki harapan kepada Allah, berarti itu jangkauannya sangat tinggi, sangat luas dan sangat jauh, ya, sangat jauh. Dan harapan itu tentu akan menggerakkan kita terus-terusan untuk bertindak. Ya, pertanyaan tentang untuk apa semua ini, ya tentu kita akan menjawab itu dalam rangka adalah pengabdian kepada Allah. Kita memiliki harapan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membayar, Allah pasti akan memberikan apa yang kita inginkan. Inilah yang namanya terwujud suatu harapan. Nah, kita tentu memiliki kesusahan-kesusahan di dalam hidup ini. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an ya, surah An-Nisa ayat 104. Ini dalam konteks peperangan, dalam konteks perjuangan. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah engkau merasa lemah ya di dalam mengejar musuh. Ini dalam konteks peperangan. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kamu mendapatkan penderitaan, mendapatkan luka, mendapatkan sakit, maka ketahuilah kata Allah, mereka musuhmu pun itu juga sebenarnya mendapatkan sakit sebagaimana yang kamu rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Nah, sementara kamu memiliki harapan kepada Allah yang mereka tidak memiliki harapan tentang itu. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini ada perbedaan dua kelompok. Yang satu adalah kelompok yang kafir, yang satu adalah kelompok orang yang beriman ya. Kelompok yang kafir mungkin bukan berarti tidak memiliki harapan. Mereka memiliki harapan, tetapi harapan mereka itu adalah harapan keduniawian. Harapan sebatas kalau menang mendapatkan misalkan harta, kalau menang bisa mendapatkan jabatan, kalau menang bisnis mereka merasa aman dan seterusnya. Semua harapannya itu adalah harapan keduniawian dan harapan yang sangat terbatas. Bayangkan kalau harapan itu pupus, harapan itu tidak terwujud, mereka bisa stres, bisa putus asa. Karena apa? Dalam peperangan itu mereka mengalami yang namanya kesakitan. Nah, orang beriman pun juga mendapatkan kesakitan. Akan tetapi mereka memiliki harapan yang kuat kepada Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya kemudian orang-orang beriman ini kalau dalam berperang itu ya berani mati, karena mereka tidak memiliki dalam arti ketakutan-ketakutan kehilangan keduniawian. Bahkan mereka memiliki harapan yang kuat berjumpa dengan Allah, dan Allah pasti akan membayar apa yang mereka inginkan. Inilah yang menyebabkan dua kelompok walaupun memiliki harapan yang berbeda, tetapi jangkauan harapan yang dimiliki oleh orang yang beriman itu jauh melampaui harapan yang diingini oleh orang-orang yang kafir. Nah, oleh karena itu memang di dalam kehidupan kita ini akan mendapatkan rasa sakit, rasa sengsara. Tidak ada semua orang yang beriman kemudian ketika dia membuat harapan, harapan itu pasti terwujud di dalam kehidupan dunia. Ini tidak. Ya. Ini tidak. Karena apa? Nah, tentu ada rumus-rumusnya sendiri di dalam kehidupan dunia ini, bagaimana kita untuk sukses di dalam hal mengejar kekayaan, untuk sukses dalam perdagangan, untuk sukses dalam hal-hal yang lainnya, ya. Akan tetapi tidak semua yang kita inginkan itu kemudian itu terwujud. Nah, bayangkan misalkan ada seorang pekerja dengan penghasilan sedikit, tetapi kemudian dia menolak untuk menipu, menolak untuk curang, menolak untuk misalkan ada orang malam-malam tenteng-tenteng jual bakso itunya, udah jam 12 malam, udah jelas tidak ada orang yang keluar, tapi dia menolak untuk kemudian, oh itu ada rumah orang, tidak ada penghuninya, ayo saya berpikir untuk mencuri, untuk menghidupi keluarga. Nah, coba bayangkan kenapa orang dengan kuat mempertahankan, ya, mempertahankan apa nasibnya, ya, walaupun jualan bakso, jualan kacang goreng, jualan apalah, tetapi dia tetap mempertahankan untuk jujur, untuk tidak jurang, ya, untuk tidak ininya. Coba bayangkan juga kita mencoba untuk memperbaiki keadaan keluarga, bahkan tidak ada penghargaan misalnya di dalam upaya kita itu, tetapi kita tetap bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat atau yang menggerakkan kita untuk melakukan itu? Tidak lain adalah kita memiliki keyakinan bahwasanya walaupun kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi papa, dalam kondisi apapun, dan Allah meyakinkan kita kalau kita bersabar, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita. Oleh karena itu, perbuatan sekecil apapun itu tidak lepas dari penilaian Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang beriman itu dengan keyakinannya dia memiliki pandangan yang lebih jauh, lebih luas, bahwasanya kita ini hidup artinya tidak selesai setelah kita mati. Iya. Bahwasanya cerita hidup kita itu kemudian tidak tutup buku. Apakah kemudian orang yang kaya, orang yang kemudian memiliki jabatan yang kuat, orang yang segala sesuatunya yang dia inginkan di kehidupan dunia ini semuanya terpenuhi, kemudian walaupun yang dihasilkan itu dengan cara yang kurup, dengan cara yang curang, kemudian dia mati, selesai, tutup buku. Ceritanya tidak selesai semacam itu. Bahkan orang yang beriman juga, ya, diuji, baik diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemalangan, ya, kenikmatan dan seterusnya. Nah, tetapi kebanyakan kita di Indonesia ini adalah orang yang beriman kepada Allah, dan tentu juga karena itu kebanyakan, banyak juga yang susah, iya, banyak juga yang di garis kemiskinan, banyak juga yang hari-hari misalnya pontang-panting bekerja tetapi penghasilannya sedikit. Bayangkan kita misalnya bekerja, sementara orang yang kaya itu sekali makan saja misalnya bisa 5 juta. Sementara untuk penghasilan 5 juta itu kita memerlukan 2 bulan atau 3 bulan, karena penghasilan kita misalkan di dalam sehari saja tidak mencukupi untuk 100 ribu. Tentu kan sangat menyengsarakan. Tetapi apakah kemudian setelah kita hidup dalam keadaan susah, kemudian kita meninggal, ceritanya itu selesai? Tidak. Nah, akan tetapi kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, orang yang beriman, walaupun dalam kehidupan susah di dunia ini, dia memiliki harapan. Dan itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan ini tidak otomatis tutup buku. Tidak otomatis kalau kita mati kita jadi tanah, rusak semacam itu. Betul. Tetapi ada kehidupan setelah kematian. Dan inilah yang membuat orang yang melakukan kebaikan, orang yang berbuat baik, bertahan di dalam kondisi apapun, tetap dia untuk jujur, tetap dia untuk adil, tetap dia untuk berlaku sebaik-baiknya, menjadi bermakna. Bayangkan kalau kehidupan sesudah mati itu tidak ada, maka sia-sia kebaikan kita. Ya. Sia-sia kebaikan kita. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kalau kalian sudah mati, ya selesai hidup ini, tidak ada apa-apanya. Buat apa kemudian kita bertahan tukang bakso malam-malam teng-teng-teng-teng untuk tidak mencuri, kemudian kita untuk jujur, mendingan kita menghalalkan segala cara. Betul, betul. Karena apa? Karena setelah kita mati, oh ternyata tidak ada kehidupan setelah kematian.
0: Sudah selesai.
1: Sudah gitu selesai. Ya? Maka tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Okay. Mendingan kita berlomba saja untuk menikmati hidup ini. Tetapi ternyata kehidupan ini tidak selesai ceritanya. Inilah yang kemudian menyebabkan kita kemudian untuk tetap bertahan. Betul. Ya. Dan kita yakin setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap diri itu akan merasa kematian atau mendapatkan kematian, baik yang kaya, baik yang korupsi, baik yang jujur, baik yang tidak jujur dan seterusnya, itu pasti akan mati. Tetapi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kemudian disempurnakan pahalamu. Artinya ganjaran ini yang ada di dunia ini masih belum selesai ceritanya. Ganjaran yang sempurna itu setelah kita mati, dan itu yang kita sebut dengan yang namanya kehidupan yang sejati dan kenikmatan yang hakiki. Oleh karena itu inilah yang kemudian dengan harapan itu kita memiliki keinginan yang jauh melampaui kehidupan dunia ini, kenyamanan, kenikmatan, kesejahteraan. Tentu kita mengharapkan itu juga di dalam kehidupan dunia ini, bahwasanya kita ingin memiliki kecukupan. Kalau kita membeli makanan itu tercukupi. Kalau kita ingin menyekolahkan anak-anak tercukupi. Dan semua itu harapan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang tidak mendapatkan itu? Apakah kemudian kehidupan ini sia-sia? Tidak, ya. Kehidupan ini tidak sia-sia karena Allah Subhanahu wa taala meyakinkan apa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti bermakna. Pasti memiliki nilainya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan segala amal kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang, terutama orang-orang yang lemah. Inilah yang membuat kita kemudian tetap bertahan, tetap kuat, seberat apapun cobaan yang diberikan oleh Allah, tidak akan keluar dari garis apa-apa yang ditentukan oleh Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi.
0: Baik, Pak Ustadz, ini cukup menarik ya, bahwasannya poin yang ditangkap ada beberapa gitu ya, tapi berarti bahwasan hidup ini harus selalu punya harapan kepada Allah, itu salah satu pegangan kita untuk bisa motivasi untuk hidup mungkin begitu ya. Kita nggak selesai tadi kejaran Ustadz, ini menarik adalah kita ada tuntung di sini gitu ya. Kita masih ada hidup selanjutnya dan harapan harus terus berharap hanya kepada Yang Maha Kuasa begitu ya. Baik Ustadz, ulun izin untuk kita bergabung bersama dengan para pendengar juga. Ini sudah ada yang masuk di WhatsApp kita ya, kita coba angkat dulu nih. Assalamualaikum Pak Idham.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau saya baca, biasanya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa kita sesama muslim itu adalah bagaikan satu tubuh. Jadi kalau ada yang sakit di salah satu anggota tubuh, maka akan tersakit ke seluruh tubuh. Nah, ini juga kita ini kan ada harapan nih kepada Allah nih, bahwa saudara kita di Palestina itu kan supaya dibebaskanlah dari penindasan setan Yahu itu nih. Jadi kita mengharapkan, cuma kita ini karena hendak empat berjuang ke sana, karena mungkin kan. Jadi kita ini hanya bisa membantu dengan harta dan doa. Nah itu kan kebaikan kita tuh kecil banget tuh, anu Ustaz. Kalau kawa tuh kita umpat berjuang pang ke sana kan. Nah ini apakah kebaikan kita ini juga akan mendapat balasan yang banyak kah atau sedikit aja kah? Biar Allah di akhirat kena. Nah itu aja. Terima kasih banyak. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayahanda Idham Syah. Ada juga dari Pak Haji Apul di Kapuas nih, pertanyaannya di WhatsApp. Membacakanlah Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam itu diharapkan kaya karena kalau miskin kayak apa? Melaksanakan ibadah haji, misal sedekah, kurban dan lain-lain, semuanya itu pakai duit. Terima kasih banyak. Oke, siap ya. Kita tampung dulu. Kita ke 562. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggi, Mama Putri apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Enggi, silahkan Mama Putri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wassalam dan sehat ya.
0: Amin.
3: Kalau kita lah di kampung kalau orang tuh selalu kayaknya tuh ada baju, ada orang pengapikiran loh aku pasti mati yang kebawa mal ibadah. Dan aku nih kada bawa mal ibadah. Iya, istilahnya tuh so nggak itu nama. Aku kurang lebih kalau kayak itu pas kadang nih barang orang kada kawan, kabun orang kada kawan, ini sampai orang pikirannya tuh ada kepikiran atau apa biar orang ada tahu biar ada badi sajulnya kan artinya kayak itu bosan misalnya kan kita tuh harus mendengar mengambil ampun orang tuh kada boleh menyambat apa nak ada baik tuh kada boleh kak indah bertakut nggak tahu biar ada kada tahu karena orang ada tahu artinya nang istilahnya dunia nang kada tahu mendengar agama biar ada badi sajulnya. Nah itu orang mahan tak terasa ulun kalau kita mengambil penurang bagaimana Pak Ustadz itu apakah apa katanya tuh jurka atau kata kayak itu nah kita patah aja itu sama ada aja penurang itu jemunya kalian tahu dihukum jadi maka kita perlu hidup kita dihukum yang baik atau yang ada atas keterangan Pak Ustadz ini ada makasih assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Putri dari Anjir ya, Ibu Haja Salasiah. Baik, ada satu lagi yang mungkin dari Pak Muas nih ya. Aduh, terputus nampaknya. Nggih, kita coba lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mada.
0: Nggih, Pak Muas. Sehatan aja kabar kita. Silakan Pak Muas.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dosa-dosa kita diampuni, pahala-pahala kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu membawa hal-hal yang baik di sisi Allah nantinya.
0: Amin.
4: Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin mengangkat Al-Maidah ayat 27, di sana diceritakan antara kedua yang bernama Qabil dan Habil. Di sana mereka ada suatu pertengkaran dan sebagainya, permasalahan, namun itu semua dari Allah. Jadi di sana di antaranya ada yang sempat membunuh dan sebagainya. Di sini di ujung ayat Allah menyatakan bahwa qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang yang bertakwa. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas di Banjarmasin ya. Baik, kalau begitu Ustaz, ada 4 pertanyaan ya yang sudah masuk di sini. Tadi juga nanti Mamada bacain ya yang ada di YouTube, dan mudah-mudahan nanti waktunya masih sempat. Para pendengar dan juga pemirsa, Pak Ustaz, kita izin untuk break sejenak ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
5: Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari syubhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara syubhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
1: Bentar, jujur, ini kita ngomongin yang nggak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi itu bener apa enggak sih? Kalau nggak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Nggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Sahabat Subuh 01 FM. Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan masih di kuliah subuh kita dengan tema harapan kepada Allah, kebaikan kita tidak sia-sia, bersama dengan Ustadz Dr. Fahmi Riyadi, STHI, MSI. Kita kembali menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Ustadz ya. Ini cukup menarik, yang mana tadi dari Pak Idham Syah, ini benar sekali gitu ya. Kita sebagai umat muslim seluruh dunia memperhatikan hal tersebut ya Pak Ustadz. Kadang berita setiap hari masih sama, ada apa namanya ya, penyerangan dan segala macam. Ini bagaimana kita yang bisa dilakukan harta dan juga doa, apakah itu kecil sekali, ada kebaikan di yang akan dibalas Maha Kuasa. Ya, silakan Pak Ustaz.
1: Ya, baik. Tadi dari Pak Idham ya, bahwasanya umat Islam itu ya, orang beriman itu seperti satu tubuh. Tapi betul sekali. Misalnya masalul mu'minin kamasalil jasad. Idza tada apa masalul mu'minin fi tara apa fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad. Jadi seorang masal perumpamaan orang yang beriman itu di dalam hal kasih sayangnya, kecintaannya, rahmatnya itu seperti satu tubuh. Idastaka minhu udwun. Jadi apabila satu bagian dari tubuh kita itu merasa sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal huma. Maka tubuh-tubuh yang lain juga akan sakit, ikut merasakan sakitnya. Nah, ini hadis Nabi yang tentu memberikan petunjuk bahwasanya kita ini selain bersaudara tetapi satu kesatuan. Nah, mungkin kita harus melihat juga bahwasanya hadis ini konteks ketika Nabi Muhammad itu memimpin umat, bukan di dalam negara bangsa atau negara yang terbelah-belah kita sekarang ini ya. Kalau misalnya kita itu dalam konteks tata dunia ini ya, sebagaimana zaman dahulu, mungkin bisa saja kita terutama orang Islam yang ada di Asia ini semua ikut berperang. Tetapi tidak ada aturnya. Tetapi sekarang ini kita kan memiliki ikatan dengan negara-negara lain, memiliki perjanjian dengan negara-negara lain, bahwasanya tidak segampang itu kemudian kita ikut terlibat misalkan mencampuri urusan-urusan yang ada di wilayah negara lain. Karena ini adalah tata dunia yang sudah berbeda. Tapi apakah kemudian dengan adanya aturan tata dunia yang semacam ini, kita umat Islam tidak memiliki kepedulian dengan saudara kita, dengan Islam yang lain, terutama di Palestina? Tidak semacam itu juga. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang diajarkan oleh Al-Quran, ini tetap kita pegangi bahwasanya orang yang beriman, orang yang muslim itu adalah bersaudara. Hanya saja kita kemudian orang-orang yang ada di Indonesia ini tentu memiliki kemampuan, walaupun kemampuan itu dibatasi oleh aturan.
0: Terbatas.
1: Makanya bukan berarti kita kemudian tidak memperjuangkan saudara-saudara kita. Misalnya di dalam hal memberikan kekuatan politik, kita tentu mendorong pemerintah kita, yang pemerintah kita ini menaungi sekian juta bahkan ratusan juta umat Islam yang ada di Indonesia ini, untuk menyampaikan keinginan warganya kepada masyarakat dunia bahwasanya Indonesia itu mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga, misalnya saudara-saudara kita yang sesama muslim itu memberikan bantuan ya, tentu berdasarkan kemampuan kita. Ya, ada yang memberikan dengan bantuan keuangan, ada memberikan bantuan barang, memberikan bantuan yang lainnya. Ini bentuk kepedulian kita. Bahkan kalau kita melihat misalkan di YouTube atau di mana, eksperimen sosial ya, eksperimen sosial. Saking lekatnya Indonesia dengan Palestina itu ya, orang-orang di Palestina itu kalau ditawari duit misalnya, anggaplah misalnya duit 10 juta, 50 juta, dibanding dia menghina orang Indonesia atau merobek bendera Indonesia, mereka tidak akan memilih untuk merobeknya. Walaupun di dalam konteks kehidupan mereka sangat susah. Karena apa? Mereka menganggap kita ini bersaudara.
0: Saudara.
1: Ya. Saudara. Sesama saudara tidak mungkin saling menyakiti. Apa kita ini track record kita di Indonesia ini sudah dari zaman dahulu sering membantu ininya. Nah, oleh karena itu bahwasanya yang ditanyakan oleh ini betul sekali bahwasanya hadis Nabi itu menyebutkan kama salil jasad, kita ini seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Tubuh-tubuh yang lain itu merasa sakit, dan kita tentu karena merasa sakit kita memberikan pembelaan-pembelaan. Hanya saja kemudian mungkin ada orang yang berpandangan begini, kenapa Indonesia tidak melakukan pembelaan secara ekstrim, mengirim persenjataan, mengirim apa saja. Loh, kita ini dibatasi oleh aturan ininya.
0: Iya.
1: Batasi. Memang ada saudara-saudara kita kemudian yang melompat ke sana, dalam arti mungkin secara sembunyi-sembunyi ikut bergabung untuk berperang secara ini. Ya mungkin itu bentuk pembelaannya juga, tetapi kan kita orang Indonesia tentu agar jangan sampai kesengsaraan itu malah menyebabkan itu terjadi ke kita. Coba bayangkan misalkan seperti di Iran itu, mereka kan mengalami embargo berpuluh-puluh tahun. Sanggupkah kita, kalau mereka kan sudah terbukti sanggup, lah sanggupkah kita mengalami embargo? Sementara kita ini banyak mengekspor bahan-bahan mentah ke luar negeri. Bayangkan kalau minyak kita, kalau hasil tambang kita itu diembargo, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Yang terjadi orang yang sesama susah itu bisa menerkam sesamanya.
0: Betul.
1: Rusak Indonesia kita ini. Bukan malah membantu orang lain, tetapi malah kita yang kemudian mengalami kerusakan. Yang ada saja sudah kita tidak ketolongan, misalkan yang dalam kehidupan kita tidak mengalami pembatasan aturan dari dunia lain. Bayangkan kalau kita ini diembargo, kan disebabkan kita tidak mentaati semacam kesepakatan bersama. Nah, oleh karena itu tentu ada cara-caranya. Kalau misalnya kata Nabi, kita sanggup dengan tangannya, dengan tangan. Yang selemah-lemahnya iman, yaitu ya dengan doa. Ya, bahwa ad'aful iman itu ya kita mendoakan yang terbaik bagi saudara.

orang mukmin yang al-mu'minul qawiyyu ya khairum minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah ininya. Terutama di dalam hal finansial, di dalam hal fisik, dalam hal finansial itu lebih baik. Karena apa? Dengan kekayaannya itu dia jangkauan manfaatnya itu lebih besar, bukan hanya untuk kepentingan diri ya. Bukan hanya untuk berhaji, bukan hanya untuk berumrah setiap minggu. Ya tentu itu kewajiban-kewajiban individu beribadah itu ya sangat terbantu dengan kekayaan ya. Tetapi kekayaan yang kita miliki itu diajurkan adalah sejauh mana dia bermanfaat bagi orang yang lainnya. Oleh karena itu ya memang harus ini, tetapi kita harus melihat juga realitanya. Di Indonesia ini terutama orang muslim itu yang paling banyak. Karena kita paling banyak, maka kemiskinan juga paling banyak ininya. Ya kita ini sama-sama diuji tadi. Orang miskin itu diuji dengan ketidakcukupannya, dengan kesusahannya, dengan berusaha hari-hari tapi penghasilannya sedikit. Orang kaya juga diuji apakah dia sanggup dengan kekayaannya itu menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah untuk misalnya mensejahterakan, ikut mensejahterakan orang lain, bukan hanya individualistis dalam arti egois menikmati kehidupan sekali makan 5 juta dan seterusnya. Bisakah dia juga memberikan manfaat dengan hartanya itu sehingga dia betul-betul mukmin yang merasa saudaranya itu adalah sesama muslim yang harus dibantu. Nah, oleh karena itu betul sekali bahwasanya kita memang dianjurkan. Tetapi bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tidak mampu, apakah mereka kemudian bertanya, apakah semacam itu hidup yang diberikan oleh Allah? Artinya usaha saya ini sia-sia, berusaha baik-baik, lebih baik saya kemudian berlaku curang. Mungkin ada nanti saudara-saudara kita yang berpikiran semacam itu. Awalnya mereka baik, masih mempertahankan nilai-nilai, tapi kemudian kehidupan mengajarinya untuk terus-terusan yang semacam itu, berlaku baik kemudian dia tetap saja merasa miskin, berlaku baik tetap saja dia merasa tidak berkecukupan, akhirnya dia melompat tidak lagi. Mungkin saja saudara-saudara kita yang jadi perampok, jadi pencuri, itu saudara kita secara muslim. Kenapa? Mungkin tidak ada bimbingan, tidak ada pemberian wawasan dari para ustadznya bahwasanya kita ini tidak selesai di dalam kehidupan, tidak tutup buku, ya, tidak tutup begitu itu saja. Kemudian dari Mama Putri, bahwasanya apakah hidup ini tidak perlu pengetahuan tentang aturan, tentang hukum agama. Ini sangat keliru, ya sangat keliru. Bahkan di dalam kitab-kitab yang paling mendasar itu, misalnya kitab Ta'limul Muta'alim ya, kita harus mengetahui kan ilmu itu diberi ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah ya. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang diwajibkan untuk individu karena dia harus tahu ilmu itu untuk apa, untuk dirinya sendiri dalam rangka peribadatan, dalam rangka sholat ya. Maka dia harus tahu. Ini yang paling mendasar dahulu. Dia harus tahu tentang itu. Kalau sholat ya sebagai seorang muslim tidak tahu tata caranya, tidak tahu. Nah ini artinya sangat tidak peduli dengan kewajiban dirinya. Betul. Apalagi tentang aturan-aturan di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat. Itu harus tahu juga ya. Ini oleh karena itu sangat dianjurkan, terutama bahkan menjadi ilmu yang wajib, yang paling standar umat Islam itu tahu kewajiban dia. Tahu apa yang harus dia lakukan, kewajiban dia terhadap diri sendiri, kewajiban dia kepada penciptanya ya. Kalau dia beragama Islam, dia harus tahu tentang sholat, tahu tentang aturan-aturan yang harus dia kerjakan. Itu minimal ya, sebelum dia mengetahui untuk hal-hal yang lain. Karena dia tuh untuk dipraktekkan, untuk diamalkan, yang disebut dengan ilmu hal di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu. Nah kemudian dari Pak Mu'az ya,

0: Pak Muas, beliau menyebutkan tentang kasus pembunuhan, ya, yang membunuh itu adalah Qabil, yang terbunuh itu adalah Habil. Nah, di dalam bagian potongan ayat yang terakhir, bahwasanya yang dikabulkan, ya, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberiannya itu adalah pemberian orang-orang yang bertakwa. Nah, tentu titik tekannya ini tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas bahwasanya orang yang beriman itu, orang Islam itu, dia harus memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang paling mendasar itu adalah, inti dari ketakwaan yang paling mendasar itu adalah kita meyakini bahwasanya ada Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Nah, ini yang paling mendasar, inti dari ketakwaan itu yang pertama itu. Ya, bayangkan kalau di dalam kehidupan kita tidak meyakini adanya Allah yang hadir, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang kita pandang itu baik, walaupun sebenarnya di pandangan Allah tidak baik. Maka dengan hadirnya Allah itu mendatangkan dampak atau mendatangkan konsekuensi-konsekuensi. Kita kemudian beriman, meyakini, melaksanakan sholat, melaksanakan yang baik, melaksanakan yang lainnya. Itu konsekuensi bahwasanya ada keyakinan Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan takwa. Ya, kita berkeimanan, mengerjakan sholat, membayar zakat, bermuamalah dengan yang baik, ya, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat, dan seterusnya. Bahwasanya yang diterima itu adalah orang yang bertakwa.
1: Baik, ya. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak Muas, ya. Ini banyak juga yang bergabung di live chat YouTube kita. Lu izin bacakan dulu, Pak Ustadz, ya. Dari Ahmad Zaini di Amuntai sini. Assalamualaikum, mohon pencerahan Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meyakinkan kepada para siswa di sekolah bahwa melaksanakan sholat fardu di awal waktu berjamaah dan membaca Al-Quran merupakan amalan kebaikan yang tidak sia-sia? Sebagian siswa di SMA masih mengabaikan ketika azan berkumandang di musala sekolah. Mereka masih bermain-main dengan dunianya, main games dan lain-lain. Dan begitu juga dengan tadarus Al-Quran, Pak Ustadz. Sebagian siswa belum termotivasi rajin untuk membaca, padahal mushaf Al-Quran cukup banyak tersedia di ruang kelas. Terima kasih, jazakallah khair atas penjelasan Ustadz. Orang Amuntai, mudahan sehat dan selamatan. Amin, amin, rabbal alamin. Gimana, Pak Ustadz? Silakan.
0: Ya, Pak Ahmad Zaini, memang ini jadi masalah, ya, di dalam kurikulum dan waktu sholat, ya. Apalagi waktu sholat ini kan untuk akhir-akhir ini agak bergeser terlalu jauh, ya. Seperti subuh saja itu
1: kurang dari jam 5, ya,
0: kurang dari jam 5. Nanti zuhurnya itu sangat misalnya 12 lewat 15, dan seterusnya. Sehingga kadang kurikulum, terutama penjadwalan di sekolah itu kadang-kadang ya harus menabrak waktu sholat. Apalagi sekarang ini full day school. Orang yang full day itu, ya, kadang-kadang tidak bisa kita mengatur jam belajar itu. Kemudian ketika azan kita harus azan, kemudian menghentikan pelajaran. Nah, ini adalah permasalahan di dalam penataan jadwal pelajaran. Itu baik di tingkat SD, SMP, SMA maupun juga di perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu, berkenaan dengan jadwal ini, itu harus dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan sholat di awal waktunya itu bukan berarti kemudian kita setelah adzan langsung langsung sholat semacam itu adalah di awal waktunya. Ini bahwasanya yang di awal waktu itu menunjukkan kita masih di dalam ruang itu. Masih dalam ruang itu.
1: Batas ininya
0: masih dalam ruang. Nah, itu terutama ruang yang paling longgar. Ruang yang paling longgar yaitu mungkin adalah kalau dianggap sepertiga, maka sepertiga awal inilah yang uang yang mungkin kita tidak mepet-mepet di ininya. Nah, oleh karena itu yang paling ditekankan itu diusahakan kalau sholat itu ya berjamaah. Ya, berjamaah. Maka di dalam konteks penyusunan jadwal, bisa saja sebenarnya begini. Kalau di sekolah itu memiliki musola, memiliki masjid, biarkan saja. Misalkan ada kewajiban salah seorang murid untuk adzan, adzan saja ini dulu. Tetapi ada waktu untuk sholat berjamaah. Ya, misalnya kalau adzan itu sholatnya jam 12.15. Nah, misalkan adzan, kita bisa saja setelah selesai jam 12.15 itu sholat secara berjamaah, atau jam 1 bisa juga sholat secara berjamaah. Nah, ini masih di dalam konteks sholat di awal waktunya, diusahakan untuk berjamaah. Sholat asarnya juga, misalnya kalau sholat asarnya jam 3:20 misalkan, biarkan adzan ya ininya. Nanti bisa sholatnya misalnya jam jam 3 ya, atau jam 3:30, jam 3:40 ya. tidak mengapa. Itu masih dalam konteks. Nah, itu mungkin cara mensiasati di sekolah-sekolah ini, bahwasanya yang ditekankan itu adalah bagaimana di dalam ruang yang masih agak longgar, dan ini yang kita yakini sebagai waktu awal sholat, kita bisa melaksanakan sholat itu secara berjamaah.
1: Bagaimana kalau motivasinya, Pak Ustadz ya?
0: Ini yang pertama. Nih, kalau menginikan, memang di dalam apa? Di dalam ajaran itu motivasi pahala itu kan dianjurkan bahwasanya orang yang berjamaah itu sholatul fadhi lebih mulia, apa lebih banyak pahalanya, bisa bin wa ishrina darajah, artinya sekitar 27 derajat. Nah, tentu ini adalah motivasi pahala di dalam sholat berjamaah. Nah, tentu juga motivasi untuk melakukan sholat di awal waktunya adalah bahwasanya orang yang sholat itu orang yang beribadah kepada Allah secara teratur, secara baik, itu dia hidupnya juga pasti akan teratur. Orang yang hidupnya teratur, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Ya. Orang yang berdisiplin itu kan orang-orang yang sukses itu rata-rata orang yang berdisiplin. Nah, maka ini juga menjadi dasar motivasi bahwasanya kesuksesan, ya, kesuksesan. Karena dia bisa memanage dirinya, dia bisa mengatur waktunya. Ya. Bukan dia yang diatur oleh waktu, tapi dia yang mengatur oleh waktu. Ini adalah manajemen modern. Orang yang mengatur waktu itulah yang paling penting, bukan diatur oleh waktu. Bayangkan kalau hidup kita diatur oleh jadwal, kita akan kelimpungan. Ya, maka kita berusaha untuk mengatur kehidupan kita. Misalnya kalau kita itu diatur oleh jadwal, kita tidak bisa mengatur dirinya, itu kan kelimpungan. Misalnya contoh, kalau kita misalnya mengajar, menguliah, tentu kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan agar di dalam perkuliahan kita nanti tidak menumpuk. Misalnya kalau dosen itu mengajarnya berapa mata pelajaran di sini menyiapkan CA, akhirnya dia kelimpungan karena di dalam kondisi sangat terdesak untuk menyiapkan. Maka orang yang mengatur waktunya, ya jauh-jauh hari mempersiapkan, karena dia tahu jadwalnya bahwasanya segini-segini dia akan melaksanakan kuliah. Nah, begitu juga tentang pentingnya tadarus Al-Quran. Jadi bukan hanya sampai pada level kemampuan untuk membaca. Yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran diharapkan itu adalah Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kita, anak-anak kita, terutama di Kalimantan Selatan ini kan ada kewajiban bisa membaca Al-Quran. Tetapi sangat disayangkan kalau itu hanya sebatas sampai bisa membaca Al-Quran. Yang diinginkan itu adalah Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan umat ini, sehingga dia betul-betul hidupnya hidupnya di naung atau dituntun oleh Al-Quran.
1: Nah, ini pasti sudah di penghujung waktu juga, tidak berasa kita ya, tapi ada salah satu hal yang menarik nih dari komen YouTube kita ya, mungkin nanti sekalian jadi kesimpulan juga bagi kita ya. Dari Pak Ahmad Fauzi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tidak sia-sia karena dengan niat saja sudah jadi pahala, apalagi dikerjakan. Bujur aja kalau lah Pak Ustadz, karena ada kasus anak-anak asyik main saat berkumandang azan, ulun panggil satu orang, lalu jarulun bawai ke kawanan berwudu, insya Allah yang mengajak dapat pahala langsung digawi, kada salah kalaulah cara kayak ini. Nah, ini sekalian mungkin Pak Ustadz ya, sekalian jadi kesimpulan juga untuk hari ini, bagaimana? Silahkan Pak Ustadz.
0: Iya, tentu saja segala niat baik kita, ya, baik niat baik untuk diri kita sendiri atau niat baik untuk orang lain di dalam hal pendidikan, itu tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 30, innal ladzi la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami ini tidak pernah menyia-nyiakan amalan baik yang dilakukan oleh umat, ya, atau yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, oleh karena itu, maka segala sesuatu itu mungkin yang paling pertama harus diperhatikan adalah niatnya, ya. Kadang-kadang karena niat ini, amalan yang bersifat ukhrawi itu bisa menjadi duniawi, sementara amalan yang duniawi itu bisa amalan ukhrawi. Ini yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ini pentingnya niat, ya. Kadang-kadang orang ibadah sholat, tapi ibadahnya sholatnya itu agar dilihat oleh orang lain. Jadi yang semestinya bernilai ukhrawi ternyata dia hanya mendapatkan nilai keduniawian saja. Tetapi amalan-amalan duniawi yang kalau diniatkan dengan yang baik, walaupun kita anggap itu sangat kecil, sangat sedikit, itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi memerintahkan untuk sholat, untuk berwudu, mengajak anak untuk sholat berjamaah dan seterusnya, ini tentu akan mendapatkan pahala yang pantas dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari saya.
1: Ada ini ya Pak Ustadz ya, yang pasti sekecil apapun ya yang kita kerjakan, insya Allah mudah-mudahan menjadi amal ibadah, niatan baik ya. Karena luar biasa ya Pak Ustadz kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Allah. Kalau jahat kita nggak dinilai ya Pak Ustadz ya. Kalau niat jahat, tapi kalau niat baik sekecil apapun ada nilainya. Jadi kan Allah itu sebenarnya sayang sama
0: sangat
1: kita.
0: Sangat sayang kita.
1: Insya Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak hari ini sudah berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk Pian. Amin. Minta maaf juga nih mungkin bagi para pendengar ada yang mau gabung lagi, tapi kita keterbatasan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung kembali bersama kita di program Kuliah Subuh ya. Saya bertemu di episode berikutnya. Mada izin pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, senang sekali kita kembali menjumpai Anda di Banjarmasin pagi hari ini dan tentunya untuk edisi hari Rabu ya, 14 Oktober 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya, semuanya pada baik-baik saja dan mudah-mudahan yang hari ini mungkin lagi ada terserang, kurang enak badan atau kurang nyaman lah madai hari ini gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa untuk makan-makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih dan kalau keluar rumah jangan lupa menggunakan apa pendengar, menggunakan masker ya, karena pagi hari ini terpantau di depan RRI aja udah terasa sekali ya kabut asapnya, jadi yang harus bepergian keluar rumah mau ke kantor ya ataupun juga mau aktivitas lainnya, harapan Mada sih selalu mengenakan masker dan juga mudah-mudahan ya Anda semua disehatkan badan, tidak terserang penyakit yang tidak kita inginkan, apalagi ini rawan ISPA juga pendengar ya. Baik pendengar, informasi dari rri.id kita akan selalu hadirkan tentunya di ruang dengar Anda di pagi hari ini, yang mana petugas Bea dan Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security AFSEC Bandara Internasional Syamsuddinur berhasil menggagalkan penyelundupan emas lebih dari 1 kg pendengar. Ekas itu rencananya diselundupkan oleh seorang warga negara asing WNA asal India, yang mana pelaku berinisial MR. Dari hasil pemeriksaan petugas menemukan ada 3 bungkus emas berbentuk padatan dengan total berat 1126,97 gram yang tidak dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers yang digelar kantor Bea Cukai Banjarmasin yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan Muhtadi Selasa siang kemarin. Beliau mengatakan terungkapnya kasus ini pendengar ini tidak lepas dari sinergi dan koordinasi antar instansi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan kepabeanan dan juga cukai ya. Nah, sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan TMPB Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir menerangkan bahwa penindakan dilakukan pada Selasa 29 September, yakni sekitar pukul 10 WITA di Terminal Keberangkatan Bandara. Dan saat itu pelaku akan melakukan penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Namun emas tanpa dokumen ini pendengar berhasil terdeteksi petugas AFSEC ya, yang melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang melalui mesin X-ray. Dan Tony juga mengungkapkan nilai barang emas tersebut pendengar ini diperkirakan mencapai 2 miliar lebih ya. Dan ini sedangkan untuk potensi kerugian negara yang berhasil dicegah tidak hanya dari nilai barang itu sendiri, tapi juga dari bea keluar yang harusnya dibayarkan atas ekspor emas tersebut. Dan informasi ini selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Dan jangan kemana-mana, kita akan terus menghadirkan informasi-informasi Anda di pagi ini. Dan ada sebuah lagu dulu dari Matahari, Selamat Pagi Cinta.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
9: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, mendengar jatuh, bangkit kembali. Jadi kalaunya udah merasa kurang semangat gitu ya, gak apa-apa, kadang harus dinikmatin aja juga rasa gak semangat ya. Tapi nanti habis itu semangat lagi ya. Yang pagi hari ini mungkin lagi kehilangan motivasi. Ada gak ya yang kayak gitu? Mudah-mudahan gak ada ya. Jadi kalau kata Hi-Fi sih, kalau jatuh ya harus bangkit kembali. Nah, ngomongin tentang jatuh dan bangkit kembali, sama banget semangatnya nih. Sebanyak ada 103 atlet Indonesia yang tiba di Jepang dengar untuk mengikuti Asian Para Games 2026. Rombongan kontingen merah putih tersebut tiba di Bandara Chuba, Nagoya di hari Selasa 13 Oktober 2026 waktu setempat. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyambut langsung kedatangan para duta olahraga bangsa di bandara, dan rombongan dipimpin Chef de Mission atau CDM Reda Mantovani dan Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite NPC Seni Marbun, pendengar ya. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Ula memimpin prosesi penyambutan kontingen di terminal kedatangan, dan kontingen merah putih segera mematangkan persiapan taktik menjelang jadwal pembukaan kejuaraan multicabang terbesar di Asia tersebut. Dan tentunya gitu ya, ini Al-Ula juga berharap seluruh patriot olahraga sanggup menorehkan prestasi gemilang demi mengharumkan martabat bangsa di pentas dunia. Nah, ini edisi kelima, pendengar ya, yang dijadwalkan bergulir resmi dari tanggal 18 sampai nanti di 24 Oktober 2026 mendatang. Nah, cabangnya juga banyak ya. Atlet cabang olahraga para judo Roma Siska ini menyuarakan ada optimisme tinggi menjelang pertandingan resmi kejuaraan dimulai. Dan Roma sebelumnya menorehkan sejarah gemilang, pendengar, dengan meraih medali emas perdana pada Asian Para Games 2026 di Hangzhou ya. Cabang olahraga para atletik juga menyumbang ke kontingen terbanyak, sebanyak ada 25 atlet, disusul para bulu tangkis sebanyak 15 wakil. Cabang para renang berkekuatan ada 12 atlet, para angkat berat 10 lifter, serta para tenis meja yang mana ini juga disampaikan menerjunkan 9 petenis meja. Ya, informasi selengkapnya, pendengar, silahkan Anda baca di rri.co.id. Dan mudah-mudahan ya, kita tunggu penorehan prestasi-prestasi dan juga semangat berjuang untuk para atlet para Asian Games 2026.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas Banua Pagi.

0: tuntutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Ancaman karhutla dan kabut asap di Kalimantan Selatan rentan berdampak pada kesehatan mental warga. Bea Cukai Banjarmasin menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1.000 gram. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Selengkapnya bersama Juma Muhammad.
2: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
3: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
4: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
5: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
4: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, menyesap, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
3: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
2: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
3: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, pendengar, tidak hanya meninggalkan ancaman kabut asap dan bahaya fisik semata. Di balik bencana ini, beban mental dan tekanan psikologis juga dirasakan oleh warga terdampak. Selengkapnya kita ikuti liputan Lukmanul Hakim.
6: Ya, sangat rentan, apalagi pada kondisi tertentu yang misalnya pada orang-orang tertentu, misalnya kayak balita, lansia, kemudian pada ibu hamil, kemudian lagi pada orang-orang yang mungkin mempunyai masalah kejiwaan sebelumnya, seperti itu. Itu
7: sejak beberapa bulan lalu, karhutla di Kalimantan Selatan terus menjadi ujian berat. Warga dihadapkan pada situasi sulit antara ancaman kobaran api dan udara yang kian menyesakkan. Di sejumlah wilayah, titik api bahkan mendekati permukiman. Seperti di kawasan Semangat Bakti, Kecamatan Alalak, Barito Kuala. Api yang semula di tengah lahan kini kian mendekat ke rumah warga. Mahmudah, salah seorang warga, harus menyaksikan langsung kepulan asap dan nyala api tak jauh dari rumahnya.
8: Di rumah kan ada anak kok di situ ya. Emang nyawan nih, kami zaman tadi sampai jam 1. Dia masih anu di sini. Apinya masih menyala tuh jam ini. Tapi api anu bukan. Karena kan terbangun melihat anu tuh nah.
7: Kondisi ini pun kian mengkhawatirkan. Bahkan ia terpaksa harus mengungsi demi menghindari pekatnya kabut asap dan meluasnya kobaran api.
8: Bilanya ada kayak ini nak, kejadian kayak ini nak. Empat badan yang mas kan. Keberangas. Kesian loh ini.
7: Cerita berbeda dirasakan oleh Dayah warga lainnya. Kecemasan terbesarnya bukan hanya soal api, melainkan kesehatan kedua buah hatinya yang masih belia.
9: Batuk kalau sesak napas kan. Parah ini pang. Dua kali loh anunya hidupnya tuh nah. Malam berarti esok tuh anu lagi.
7: Beban pikiran itu kian terasa berat. Dayah harus menghadapi situasi ini seorang diri. Lantaran sang suami yang pergi melaut hanya dapat pulang ke rumah sesekali dalam satu bulan.
9: Babina anu rahat guring tuh nah kada terbangun asapnya ngebul. Kada tapi kawan ulah mah anak dua melaki di laut.
10: Malam tadi pas apa kan?
9: Dan lakasan wae anuna panjang ke darat ada hujan aja. Pemadam anu jepang penjaga jepang di sini teh.
10: Alhamdulillah ada.
7: Di balik peliknya karhutla dan kabut asap, ada persoalan lain yang jarang terungkap, yakni tekanan mental warga terdampak. Psikiater RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Yanti Fitria, menjelaskan situasi ini dapat memicu peningkatan beban psikologis.
11: Kecemasan karena hal-hal di masa depan yang tidak pasti. Kemudian mungkin juga pada beberapa orang mengalami kehilangan seperti itu, sehingga bisa menimbulkan gejala-gejala kesedihan yang kalau berlarut-larut bisa menjadi depresi. Selanjutnya bisa juga keluhan-keluhan psikosomatik, jadi keluhan-keluhan fisik yang mungkin sebenarnya itu cukup sehat saja, tapi menjadi lebih parah atau muncul tanpa ada benar-benar ada masalah fisik, tapi kita mengeluh sakit kepala, nyeri leher, seperti itu, badan jantung berdebar, mah kayak gitu, yang akhirnya bisa menurunkan kualitas kehidupan kita dan keseharian.
7: Dalam kondisi ini, menurut Dr. Yanti, penting untuk memerhatikan kesehatan mental.
11: Namanya jadi hal-hal yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, misalnya tetap berada dengan gaya hidup yang sehat, makan yang teratur, istirahat yang cukup, berolahraga, kemudian tetap terhubung dan orang-orang di sekitar kita, kemudian mungkin mengenali emosi-emosi yang kita rasakan, kemudian tetap fokus pada masalahnya seperti apa, kemudian kita coba sama-sama mengatasi masalahnya seperti apa, kayak gitu, dan mungkin saling berempati, saling mendengarkan keluhan yang disampaikan orang-orang di dekat kita, kayak gitu, dan jika mungkin membutuhkan bantuan, bisa membutuhkan bantuan pada profesional.
7: Ancaman karhutla dan dampak psikologis warga menjadi catatan tersendiri dalam situasi bencana di Kalimantan Selatan. Deretan fakta tersebut menjadi potret persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terdampak.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait dampak karhutla terhadap kesehatan mental.
12: Di tengah kondisi kayak gini kan kita sering sudah capek ya mas, apalagi kabut asap setiap hari kita hirup. Kadang-kadang saya juga merasa agak lebih gampang stres karena kondisinya kayak gini ya. Dari saya sih ya semoga cepat pulih karhutla dan kabut asap kita ini.
13: Menurut aku, di tengah kondisi bencana yang sedang kita hadapi di Kalsel sekarang ini, menjaga kesehatan mental itu juga penting banget. Soalnya setiap hari kan kita harus berhadapan langsung dengan kabut asap. Belum lagi saat kita melihat media sosial, kita jadi semakin sadar kalau ternyata kondisi di sekitar kita itu memang separah dan sememprihatinkan itu gitu loh. Nah, hal ini kan tentu bisa bikin kita makin khawatir, cemas, bahkan stres. Jadi, di tengah situasi seperti ini, kita juga perlu banget yang namanya belajar untuk mengelola stres dan menjaga kesehatan mental supaya kita tetap bisa menghadapi kondisi ini dengan baik.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar dan pemirsa. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1.000 gram. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asal India di Bandara Syamsudinor. Berikut laporan Diki Munadi.
14: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
15: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Syamsudinor menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Syamsudinor Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
14: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Syamsudinor. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan penindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
14: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
15: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
1: Banggar DPRD bersama TAPD Kalimantan Selatan menyepakati tindak lanjut evaluasi Kemendagri terkait perubahan APBD 2026. Langkah ini pendengar dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan dan arahan pemerintah pusat. Laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
16: Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyepakati tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan arahan pemerintah pusat. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka menjelaskan bahwa tindak lanjut evaluasi harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan Kemendagri. Menurutnya, pemerintah daerah melalui jajaran eksekutif bertanggung jawab memperbaiki catatan evaluasi, sedangkan legislatif menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangannya. Supian Haka menyebut hasil evaluasi Kemendagri telah dipaparkan oleh jajaran eksekutif kepada DPRD dan dokumen resminya juga telah diterima. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Banggar menyepakati tindak lanjut penggunaan anggaran perubahan APBD 2026 agar pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk yang berlaku.
17: Kami juga kan setelah kita cek lagi mewakili sebagian, nanti penghasilannya tidak bisa merevisi, tidak bisa mulai baik apa yang sama. Kami lihat kemudian

0: Beberapa UGD yang dikatakan dari evaluasi di negeri, dan ini mulai tadi malam setelah kemarin sampai di evaluasi itu, tadi malam itu sudah disampaikan ke UGD untuk dilanjutin. Jadi salah apa yang hasil evaluasi yang diunggulkan dari pemerintah itu sudah perlu dilanjuti. Dan mudah-mudahan nantinya perjalanan dari perubahan ini sama
1: melalui kesepakatan tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar seluruh catatan evaluasi Kemendagri ditindaklanjuti secara tepat. Langkah ini diharapkan mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Lintas Banua Pagi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Prosto Banjarmasin Lintas Banua Pagi. Pendengar dan pemirsa, SPG Banjarmasin Utara bersama SMKN 4 Banjarmasin memperpanjang kerjasama melalui MOU guna memperkuat pelaksanaan dan meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Dalam segel tersebut juga tertera
5: pelaksanaan program makan bergizi gratis terus berjalan di wilayah Banjarmasin Utara dengan memperhatikan ketentuan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan makanan diterima dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Kepala SPPG Banjarmasin Utara, Ilyatul Gina, mengatakan penyaluran MBG dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional termasuk kebijakan terbaru mengenai penyegelan ompreng sebelum didistribusikan. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan keamanan makanan sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada penerima manfaat mengenai batas waktu yang dikonsumsi.
4: Di dalam segel tersebut juga tertera batas waktu konsumsi akhir. Nah, jikalau ompreng diterima di atas dari batas konsumsi akhir, lebih baik ompreng dikembalikan dan tidak dikonsumsi. Kemudian juga jika ditemukan segel rusak di omprengnya tersebut, bisa dikembalikan lagi ke SPPG yang berwenang. Kemudian juga untuk pelabelannya itu akan diganti setiap harinya berdasarkan jam terakhir produksi.
5: Penerapan penyegelan dan pelabelan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas makanan selama proses distribusi hingga diterima oleh penerima manfaat. Melalui ketentuan ini, penerima MBG diharapkan dapat memeriksa kondisi segel dan memperhatikan batas waktu konsumsi sebelum menyantap makanan. Sementara itu, pelaksanaan MBG di wilayah cakupan SPPG Banjarmasin Utara memerlukan koordinasi antara penyelenggara program dan pihak penerima manfaat. Kerjasama tersebut penting untuk memastikan proses distribusi berjalan sesuai prosedur serta mempermudahkan penanganan apabila ditemukan makanan dengan segel rusak atau melewati batas waktu konsumsi. Pihak berharap seluruh pihak yang terlibat dapat mematuhi ketentuan penyaluran MBG demi menjaga keamanan dan kualitas makanan. Dengan pengawasan serta koordinasi yang berkelanjutan, pelaksanaan program di wilayah Banjarmasin Utara diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berita olahraga.
3: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar, ratusan perenang dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan ambil bagian pada kejuaraan provinsi, Kejurprov Renang dan Perairan Terbuka Kalsel tahun 2026. Ajang ini berlangsung sejak 12 hingga 13 Oktober 2026 dan menjadi wadah dalam pembinaan atlet renang di daerah. Informasi selengkapnya, Robi Angga.
6: Thank you, Moms.
7: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Renang dan Perairan Terbuka 2026 resmi digelar di Kolam Renang Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ajang yang diikuti sebanyak 200 perenang dari berbagai daerah se-Kalimantan Selatan berlangsung mulai dari tanggal 12 hingga 13 Oktober 2026. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Akuatik Indonesia Kalimantan Selatan, Surya Nur, mengatakan bahwa para atlet bertanding di sejumlah nomor, mulai dari nomor gaya bebas, gaya dada, kupu-kupu, hingga gaya punggung. Ia menilai antusiasme peserta di kejuaraan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan pada gelaran sebelumnya.
8: Untuk Kejurprov ini kita memang yang absen dari 13 kabupaten cuma Stapin.
9: Yang tidak ikut.
8: Yang tidak ikut. Cuma kalau peserta kita memang di sini

0: Kayaknya lebih banyak daripada yang dulunya. Ini hampir 200 atlet yang mengikuti ini. Jadi dari beberapa kelompok umur itu, jadi dari KU1 senior, KU2, KU3, sama KU4.
1: Sementara itu, perenang asal Tanah Laut yang berhasil meraih medali emas di nomor 100 dan 400 gaya bebas, Lena Vika Belvania, mengaku senang karena bisa meraih hasil yang memuaskan di Kejuprov tahun 2026. Menurutnya prestasi yang ia capai meningkat dibanding pada hasil tahun sebelumnya.
2: Cukup senang sama hasilnya karena latihannya cukup keras juga. Baru 2 kali ada peningkatan. 2 kali sehari di Pelehari di kolam Tirta Kencana. Bisa nasional.
1: Selain untuk memperebutkan podium di kolam prestasi, ajang ini juga diproyeksikan untuk menjaring atlet potensial, khususnya pada cabang renang perairan terbuka atau open water swimming. Pengurus Akuatik Indonesia Kalimantan Selatan optimis, dengan adanya kejuaraan ini, ekosistem pembinaan renang di Banua semakin maju, sekaligus dapat melahirkan atlet yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
3: Komentar pagi ini pendengar mengangkat topik kesehatan jiwa di tengah bencana, disusun dan disampaikan Aulia Rahmat.
4: Selamat pagi. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Nasional tahun 2026 menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental masyarakat. Terlebih di tengah berbagai bencana yang terjadi, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kabut asap hingga kekeringan, bahkan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8. Ketika bencana terjadi, perhatian kita umumnya tertuju pada keselamatan warga, penanganan korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar. Namun ada hal lain yang juga perlu mendapat perhatian serius, yakni kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang terdampak. Rasa cemas, takut, hingga ketidakpastian menghadapi masa depan dapat menjadi beban psikologis bagi korban bencana. Terlebih bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, sumber penghasilan atau harus membatasi aktivitas akibat kondisi lingkungan yang memburuk. Di Kalimantan Selatan misalnya, kebakaran lahan dan kabut asap dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Orang tua khawatir terhadap kesehatan anaknya, kegiatan belajar juga dapat terganggu, sementara masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas di luar ruangan harus menghadapi ketidakpastian penghasilan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak selalu terlihat secara fisik. Tekanan mental juga dapat muncul dan juga bertahan dengan situasi seperti ini. Karena itulah, penanganan bencana perlu memperhatikan aspek kesehatan jiwa dan juga dukungan secara psikologis. Masyarakat yang mengalami tekanan perlu mendapat ruang untuk bercerita, didengarkan tanpa dihakimi, serta dibantu mengakses layanan profesional apabila membutuhkannya. Keluarga dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam proses ini. Perhatian yang sederhana, seperti menanyakan kondisi seseorang, membantu memenuhi kebutuhannya dan memberikan rasa aman, dapat menjadi langkah awal untuk mengurangi beban psikologis. Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu memastikan layanan kesehatan jiwa menjadi bagian dari penanganan bencana. Akses terhadap psikolog dan juga psikiater juga perlu diperkuat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan berkepanjangan akibat bencana. Dengan demikian, pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh, mencakup kondisi fisik maupun juga mental masyarakat. Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Nasional tahun 2026 hendaknya menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan dukungan untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kepedulian terhadap kesehatan jiwa harus tetap hadir, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan dalam situasi darurat. Sekian komentar.
5: Lintas Banua Panjang.
3: Demikian Lintas Banua Pagi, RRI Banjarmasin edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yomil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas. We'll be right back.
5: Lintas Banua Pagi.

0: 0811-5111-410.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kita akan hadirkan informasi lalu lintas pendengar dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan, melaporkan dari RTMC Polda, yang di mana di sana sudah ada rekan saya, Bribtu Puput. Selamat pagi, Bribtu Puput.
3: Selamat pagi, Mbak.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya, Bribtu Puput.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi, salam polisi. Polisi bersama dan berjumpa dari Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan.
4: Di Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Tarakan Banjarmasin. Ya, situasi arus lalu lintas pada pagi ini pada kawasan Simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Pulau Laut, begitu pula sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Begitu pula dari arah Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Es Parman dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini karena jalur ini adalah jalur utama menuju Jalan Bandar Samsudi Nur dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada Sobat Lantas, walaupun jalan terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan. Karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Mengingat cuaca saat ini di Kalimantan Selatan masih kabut berasap, bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, lebih baik akan menggunakan masker dan jaga jarak pandang yang minim, karena dapat membahayakan Anda dan pengguna jalan lainnya.
3: Demikian laporan dan informasi Lantas Benua Modern terkait bersahabat.
2: Terima kasih Bribtu Puput dan juga selamat kembali bertugas di pagi hari ini ya. Demikian pendengar informasi dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan melaporkan langsung, dan juga jangan lupa untuk tetap bersama kami, kita akan hadirkan informasi lainnya hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini, tentunya di FM 97,6 MHz, dan juga jangan lupa buat streaming di RRI Digital maupun di rri.co.id ya. Kali ini Banjarmasin pagi kita terus menemani Anda sampai nanti di jam 10 sama Mada ya, dan informasi pagi ini terkait dengan pantauan arus lalu lintas dari beberapa titik di daerah Kalimantan Selatan melalui pantauan CCTV ya pendengar. Kita ajak dulu Anda semua untuk ke Kabupaten Banjar ya. Di daerah Simpang 4 Lampu Merah Kabupaten Banjar. Nah, kalau di sana cuaca sudah mulai terlihat ya, matahari juga sudah menampakkan sinarnya seperti di Banjarmasin juga ya. Dan untuk kendaraan roda 2 ini mendominasi arus lalu lintas di sana, dan juga terpantau untuk lampu merah ya, ini cukup tertib sekali, dan sudah ada beberapa petugas juga yang mengatur arus lalu lintas di sana ya. Dan pastikan untuk Anda pendengar selalu menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa ya sebelum berangkat pastiin sebelum jalan tuh cek and recheck lagi surat berkendara Anda, SIM juga jangan lupa untuk dibawa ya. Terus kita beralih ke CCTV di Tabalong daerah Tanjung pendengar. Nah, kali ini di Simpang Polres 2 yang mana terlihat juga sudah banyak sekali pengendara roda 2 maupun juga roda 4 yang memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan untuk cuaca nampaknya masih kurang lebih sama kayak di Banjarmasin juga ya, berkabut. Apalagi ini cukup terlihat di Simpang Masjid Tanjung 3 ya, yang mana kalau di Tanjung kayaknya belum terlalu panas hari ini ya, belum terlalu ada mataharinya. Dan sudah banyak juga di sana baik bis ya yang akan kayaknya menuju ke tempat pekerjaan juga pagi hari ini ya. Baik, informasi-informasi lainnya kita akan segera hadirkan, termasuk informasi cuaca ya bersama dengan BMKG. Jadi pastikan untuk Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Masih bersama di Banjarmasin pagi hari ini, pendengar, kita akan simak bagaimana perakiraan cuaca di sepanjang hari ini 14 Oktober 2026 bersama dengan rekan saya perakirawan Rianita. Selamat pagi Rianita.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Rianita.
3: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Rabu 14 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan, dan di sekitar wilayah Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Sedangkan untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan 95 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan lokal pada sore hingga malam hari, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Baru, Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Tabalong. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, serta feri terhadap potensi gelombang yang dapat mencapai 2,5 meter khususnya di perairan Tanah Laut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakasel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian, terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
4: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Terima kasih Anda pendengar masih membersamai kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dan pagi hari ini Roni Perlion juga udah menemani Anda nih. Tidak ada yang sepertimu. Lagu rilisan tahun 2025 pendengar, mudah-mudahan bisa membawa Anda juga untuk lebih semangat di pagi hari ini untuk menghadapi pagi dengan cuaca yang seperti biasa masih dengan kabut asap ya. Walaupun kabut asapnya gak biasa-biasa aja gitu ya. Harus di mencoba untuk membiasakan dengan memakai masker juga. Anda hati-hati selalu di perjalanan ya. Kita akan ajak Anda juga untuk melihat dari CCTV di daerah Kota Baru pendengar, lebih tepatnya di Simpang Pasar ya, Kabupaten Kota Baru. Nah, di sana ini terpantau arus lalu lintas cukup lengang gitu ya. Untuk roda 2 maupun juga roda 4 ini cukup tidak terlalu banyak gitu ya yang melewati di daerah sana, dan cuaca sudah mulai sama seperti kita juga, matahari mulai bersinar tapi ya terpantau sih tidak terlalu berkabut ya kalau di Kota Baru hari ini. Dan kita kembali ke Banjarmasin pendengar, tepatnya di daerah Jembatan Alalak atau udah kita sering bilang adalah Jembatan Basit. Ini di sana yang masuk kota, ini arus lalu lintasnya banyak didominasi oleh sepeda motor. Dan untuk yang keluar kota, ini banyak didominasi oleh pengendara roda 4 ya. Dan pagi hari ini di Jembatan Basit juga cuaca masih dengan kabut yang terlihat di pantauan CCTV kita. Dan terpantau juga ada beberapa bis angkutan transportasi umum yang melewati di jembatan sana ya. Dan ngomongin tentang transportasi publik pendengar, mudah-mudahan Anda juga selalu bisa memanfaatkan transportasi yang ada di daerah Kalimantan Selatan saat ini. Banjarmasin ya, Banjarbaru, Kabupaten Bertokwala juga ada, yang ke Anjir juga ada, kadang-kadang tuh ya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Dan selalu berhati-hati pendengar terhadap yang namanya cuaca saat ini. Pastikan untuk Anda selalu melindungi diri Anda dari paparan kabut asap ya, dan gunakanlah pelindung tabir surya, gunakan jaket ataupun juga bawa selalu sedia payung, dan pastikan untuk Anda selalu mengutamakan keselamatan dibandingkan kecepatan Anda. Jangan kemana-mana pendengar, nanti kita juga hadirkan untuk Anda yakni RRI Pro 3 Jakarta ya, di pagi hari ini dalam warta berita sentral.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.